dianggap berharga, sekarang aku anggap sampah. Loh, dulu berharga, lalu berubah. Apakah bendanya berubah? Tidak. Paulus dulu tahu Taurat, berasal dari orang Farisi. Dia anggap itu keuntungan, karena bisa diperkenan Allah. Tapi ternyata dia sekarang memandang itu kerugian. Karena justru dengan konsep Farisinya dia, dia semakin sulit percaya Kristus. Kalau bukan anugerah Tuhan, Paulus tidak bisa percaya kepada Kristus. Jadi dia menganggap dulu untung, sekarang rugi. Nah, kita bisa mengatakan untung rugi, itu ukurannya harus Kristus. Bayangkan kalau seandainya saudara itu keuntungan kamu ukur berdasarkan materi. Keberhasilan hidup apa? Materi yang banyak. Keberhasilan hidup apa? Popularitas. Nah, sudah kerja keras gitu. Wah, baru menikmati hasilnya, baru terkenal, tek mati. Rugi atau tidak? Ada beberapa orang itu pernah berkata kepada saya begini, aduh, saya nih nyesel. Kenapa nyesel? Wong anakku itu loh, baru aja usaha, baru aja kaya, gak sempat dinikmati, kok mati? Itu orang yang tujuan hidupnya apa? Kekayaan, menikmati hasil kerjanya. Makanya pada saat dia tidak punya kesempatan menikmati hasil kerjanya, orangnya berkata, aduh nyesel, rugi. Kerja keras-keras tidak menikmati apa-apa. Tapi coba kalau saudara bekerja, itu untuk Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, cara kerjamu untuk Tuhan, produk yang kamu hasilkan juga untuk kemanusiaan, uang yang kamu terima juga kamu pakai untuk Tuhan. Maka kapanpun kamu mati, kamu tetap untung. Kalau tidak, semuanya itu tidak ada gunanya. Everything in your life that is not related to Christ, that is not contributing something to the glory of Christ, is meaningless, rubbish, sampah. Segala sesuatu di dalam hidup kita yang tidak berkaitan dengan Kristus, segala sesuatu di dalam hidup kita yang tidak membawa sesuatu untuk kemuliaan Kristus, tidak ada artinya. Itu sampah di dalam hidup kita. Kita banyak melakukan hal. We do many things. Pertanyaan saya adalah, di antara semua yang kau lakukan, berapa banyak yang terkait dengan Kristus? Berapa banyak yang membawa kemuliaan bagi Kristus? Kalau tidak ada, berarti semua yang kau lakukan akan sia-sia. Nah, mengapa Paulus berani mengatakan kematian adalah keuntungan? Karena alasannya begini. Mati, dalam kasusnya Paulus kan berarti mati sebagai martir, sebagai saksi Kristus. Bagi Paulus, itu merupakan berkat Tuhan. Coba baca pasal 1 ayat 29 ya. Ini konsepnya Paulus, makanya kita sulit memahami karena mungkin konsep kita berbeda dengan Paulus. Filipi 1 ayat yang ke-29. Baca sama-sama yang keras. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Kan sekarang sering promo begini toh. Beli mobil, dapat laptop. Beli laptop, dapat handphone. Ya kan? Beli handphone, dapat obat keramas. Saudara kalau pas beli mobil, dikasih laptop, saudara ambil dua-duanya atau cuma satu? Dua-duanya ya. Bahkan kalau kita beli sesuatu yang mahal, hadiahnya tidak seberapa pun, tetap kita ambil kok. Karena itu bonus. Ya. Paulus mengatakan begini, kepada kamu itu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya, jadi hidup kekal itu kan karunia, tetapi juga untuk menderita bagi dia. Ya, ini juga karunia, bonus. Saudara mau ngambil dua-duanya atau satu? Keselamatan kasih karunia, saudara ambil ini dikasih bonus lagi, yaitu menderita bagi Kristus. Saudara mau ngambil semuanya atau salah satu? Banyak orang Kristen cuma ngambil satu toh. Hidup kekal karunia, haleluya. Tapi Paulus mengatakan, ada bonusnya. Rugi kalau kamu gak ambil. Yaitu bonusnya adalah menderita bagi Kristus. Itu bonusnya. Lah kalau menderita bagi Kristus itu kasih karunia. Kalau mati bagi Kristus, lebih karunia lagi. Luar biasa. Makanya Paulus bisa mengatakan mati itu keuntungan. Kenapa? Lah selain keselamatan dikasih bonus menderita bagi Kristus. Lah itu kan keuntungan toh.
Mau keuntungan enggak? Mau rugi atau mau untung? Banyak orang kalau bisnis maunya untung semua. Di dalam hal rohani enggak ada yang mau untung. Ayo, lihat penderitaan bagi Kristus. Itu sukacita yang besar. Saudara, sampai sekarang saya bangga sekali. Kalau saya ingat dulu, saya waktu susah-susah begitu. Saya melayani orang gelandangan di Surabaya waktu saya kuliah. Saya enggak punya uang loh, saudara. Untuk naik bis pun enggak punya. Saya tuh rela cari di kolong-kolong tempat tidur di asrama. Saya bersihkan pakai sapu. Begitu ketemu uang 100 rupiah, saya tuh bisa pegang berlutut sambil nangis gitu. Saya bilang, Tuhan engkau baik sekali. Saya naik bis. Enggak mikir pulangnya. Karena kan enggak mungkin dapat uang dari gelandangan toh. Saya pulang siang hari loh, saudara. Bayangkan ya, sekarang ini dari JMP tuh, Jembatan Merah Plaza. Saya jalan itu sampai Bromo, Arjuna. Jalan kaki siang hari. Enggak dapat apa-apa. Tapi saya ketika pulang jalan kaki, saya bersyukur. Kenapa? Saya bisa dikasih Tuhan kesempatan menderita bagi Tuhan. Saya dulu pelayanan di satu gereja yang bajunya selalu putih-putih. Saya pemain musik. Rumah saya dari gereja, jauhnya setengah mati. Jadi kalau pas hujan gitu, banjir kan. Kota saya Semarang soalnya. Semarang kali ini banjir kan. Lagunya, benar-benar banjir. Saya kalau pergi pelayanan, saudara, jalan kaki, saya ini sudah kayak Spider-Man. Karena enggak lewat di jalan, saya ngelewat di pagar-pagarnya orang gitu loh, saudara, ngerti enggak? Takut kena mobil gitu. Jadi saya itu sudah naik pohon apa semua supaya benar-benar enggak kotor. Saya sudah mau sampai gereja, senengnya luar biasa. Aduh Tuhan, terima kasih bisa main. Begitu turun truk, mobil ngebojrat. Semuanya coklat, saudara. Saya melayani sambil baju saya yang putih-putih sekarang jadi coklat-coklat begitu kan. Tapi ada sukacita yang besar saya melayani Tuhan. Saya ingat waktu saya dulu remaja, saudara. Saya masih ingat benar. Kami kesulitan dana, harus jual makanan, saudara. Jual makanan dulu tidak musim sepeda motor. Dulu musimnya cuma sepeda ontel. Dan ada beberapa orang tua dari remaja yang punya becak. Dan saya kemudikan becak, saudara. Sukacita besar. Saya bawa itu sama teman saya gitu kan. Pertama ya bingung-bingung, miring-miring. Nggak gampang loh, saudara, naik beca itu. Makanya menurut saya perlu SIM itu ya. Surat izin membeca itu. Nah, soalnya sulit loh, saudara. Bisa kiri, bisa kanan gitu kan. Loh, jangan pikir, loh kalau beca sini itu kecil-kecil. Beca di Jawa Tengah itu besar dan ini agak naik begini loh, ngerti nggak? Jadi kalau ada orang mau naik itu kan harus diturunkan gini dulu. Tah. Naik baru diginikan. Wah, besar becanya. Saya jong gini-gini pertama masuk selokan loh waktu latihan. Tapi saya ada sukacita yang besar. Melayani Tuhan sukacita luar biasa. Itu menderita bagi Kristus, itu keuntungan kita. Kalau mati bagi Kristus, aduh lebih untung lagi. Makanya Paulus bilang, bagiku hidup Kristus, mati keuntungan. Bukan cuma mati keuntungan karena bisa menderita. Tapi juga karena kalau mati apa? Paulus mengatakan bersama dengan Kristus. Mati itu bersama dengan Kristus. Jangan seperti orang lain. Oh kalau orang mati itu nunggu di satu tempat. Nanti kalau Kristus datang baru bersama dengan Kristus. Itu pandangan yang keliru. Tuhan Yesus di kayu salib berkata kepada penyamun, hari ini juga engkau berada bersama aku di Firdaus. Orang lain itu yang gak tahu Alkitab mencoba menafsirkan. Firdaus itu bukan surga. Firdaus itu antara bumi sama surga. Nah itu ada Firdaus. Itu ngawur. Kata Firdaus di dalam Alkitab muncul 3 kali, selalu surga. Waktu Paulus mengatakan, aku tahu seorang yang mendapat penglihatan, dia dibawa ke surga tingkat yang 3. Itu Firdaus, kata Yunaninya. Kemudian di Wahyu dikatakan, engkau akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Itu ada di surga. Di tempat lain, pohon kehidupan ada di tahta Allah, di surga. Orang mati, itu di surga. Jadi kalau saudara mati begitu, langsung saudara check-in dan boarding, waktunya sama, ngerti? Nggak seperti sekarang, check-innya sekarang, nanti boardingnya 2 jam kemudian, benar kan? Nggak, begitu kita check-in langsung boarding, pesawat langsung tinggal landas bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan selama-lamanya, nah itu keuntungan bagi kita. Makanya Paulus mengatakan begini, itu memang jauh lebih baik. Saya coba cek terjemahan Inggris, tidak ada yang sempurna. Saya coba cek terjemahan Indonesia, tidak ada yang sempurna. Kalau saudara mau terjemahan yang sempurna, hanya bisa dilakukan lewat satu cara, yaitu terjemahan Indonesia gaya Surabaya, baru bisa.
Kata yang dipakai Paulus jauh lebih baik, itu terdiri dari beberapa kata Yunani yang kalau digabung semua artinya itu sebetulnya mirip. Jadi kalau saudara lihat di situ ada dua kata sifat, ada satu keterangan. Nah, kata yang pertama itu adalah polo. Polo itu artinya banyak. Kata yang berikutnya adalah kreison, itu artinya lebih baik. Jadi lebih baik secara banyak. Tapi ada tambahan lagi, yaitu malon. Malon itu lebih. Jadi kalau kita cuma menerjemahkan jauh lebih baik, kita cuma menerjemahkan dua kata. Harusnya gini, jauh lebih baik sekali kalau Indonesia. Atau kalau saya suka gaya Surabaya, jauh lebih baik. Nah itu tepat. Bukan cuma lebih tapi lebih ya. Bukan cuma baik tapi baik. Itu terjemahan yang paling pas. Jauh lebih baik.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang belajar untuk tunduk. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Ada satu perintah yang Tuhan berikan, dan perintah ini adalah perintah yang kurang populer untuk zaman ini. Secara spesifik, perintah ini diberikan kepada para istri, yaitu, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ini saya ambil dari Efesus 5, 22 dan 23. Pak Gunawan, pada zaman kita ini, di mana emansipasi sudah berjalan dan hak untuk wanita maupun pria cenderung untuk disetarakan, perintah untuk tunduk kepada seseorang, apalagi kepada suami, menjadi perintah yang tampaknya atau kedengarannya tidak terlalu relevan. Nah, untuk itulah pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menggali konsep tunduk ini dengan lebih dalam.
0: Iya, pada umumnya memang kalau kita mendengar kata tunduk itu ya kata yang nurut gitu aja, Pak Paul. Kata yang, ya tadi Pak Paul sudah katakan, lemah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya menyerah saja lah. Itu tunduk, pengertian secara umum gitu, Pak Paul. Tetapi apakah ada pengertian yang khas di dalam perintah ini?
1: Di dalam firman Tuhan, yang menarik adalah sebelum perintah ini diberikan di ayat 22, di ayat 21-nya Tuhan memberikan perintah secara umum kepada semua orang. Dan kata yang digunakan juga persis sama, yaitu tunduklah satu kepada yang lain. Jadi memang Tuhan itu bukannya secara sengaja mendiskriminasi wanita, bahwa wanita itu haruslah tunduk dan pria itu adalah orang yang tidak perlu tunduk kepada siapapun. Tidak, sebab di ayat sebelumnya Tuhan sudah memberikan perintah ini kepada semua, kepada semua umatnya, anak-anaknya, agar saling tunduk, saling menghormati satu sama lain. Nah, namun dalam organisasi keluarga memang harus ada yang tunduk, sebab di dalam semua organisasi perlu ada yang namanya kepemimpinan. Kalau tidak ada kepemimpinan, yang akan terjadi adalah kekacauan. Nah, kepemimpinan itu tidak bisa tidak hanya akan berdiri di atas kepatuhan orang yang dipimpin. Kalau tidak ada kepatuhan orang yang dipimpin, ya dapat dikatakan tidak ada lagi pemimpin atau kepemimpinan. Jadi, keluarga sebagai unit organisasi yang kecil juga menuntut adanya kepemimpinan agar bisa berjalan dengan tertata dan rapi. Kalau tidak, akan terjadilah kekacauan.

0: Nah, dalam desain Tuhan, Tuhan menempatkan si suami sebagai pemimpinnya dan si istri sebagai anggota yang mematuhi kepemimpinan si suami itu. Tapi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi yang tadi saya telah katakan. Bukan berarti suami itu adalah orang yang dibebaskan dari kepatuhan. Tidak. Tuhan sudah tegaskan, tunduklah satu kepada yang lain. Jadi memang suami juga harus memiliki kepatuhan itu. Yang kedua adalah kepatuhan itu juga merupakan kepatuhan bersyarat, Pak Gunawan. Sebab dikaitkan dengan firman Tuhan di dalam bagian yang sama, yaitu, hai suami, kasihilah istrimu. Dan bahkan Tuhan menegaskan, kasihilah seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi sekali lagi, kepatuhan ini kepatuhan yang juga menuntut syarat. Syarat bahwa si istri juga dikasihi begitu besarnya oleh si suami.
1: Tapi di ayat tadi yang Pak Paul bacakan dikatakan agar istri itu tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan, itu Pak.
0: Betul. Jadi memang perumpamaan yang digunakan adalah Tuhan dan jemaatnya. Tuhan mengasihi jemaat. Suami seperti itulah mengasihi istrinya. Jemaat patuh kepada Tuhan. Seperti itulah istri patuh kepada suaminya. Jadi perumpamaan Tuhan dan jemaatnya lah yang digunakan untuk menggambarkan relasi suami dan istri. Saya mau ulas sedikit di sini. Kalau orang bertanya kepada saya, berapa patuhnya saya seharusnya kepada suami saya? Jawaban saya adalah berapa besarnya kasih suamimu kepada dirimu. Jadi memang kepatuhan itu diukur sejajar dengan besarnya kasih. Jangan kata lain, semakin besar kasih si suami kepada istri, semakin besar kepatuhan. Jadi dapat kita simpulkan pula, istri yang tidak mendapatkan kasih atau sedikit kasih dari suaminya, kecenderungannya adalah akan juga memberikan sedikit kepatuhan kepada suaminya. Maka perintah Tuhan itu tidak bisa dipatahkan sendiri. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi dalam masalah keluarga. Suami menuntut kepatuhan buta dari si istri. Tapi dia gagal untuk melihat bahwa dia tidak mengasihi istrinya, seperti yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu.
1: Nah, apakah dalam hal ini, kalau si suami itu tidak sungguh-sungguh mengasihi istrinya atau istrinya tidak bisa merasakan bahwa suaminya mengasihi dia, itu menjadi suatu alasan bagi dia untuk tidak tunduk kepada suaminya?
0: Alasan yang mungkin sekali, Pak Gunawan, muncul secara alamiah. Dengan kata lain, bukannya si istri sengaja ya untuk mencari alasan itu. Tapi bukankah kita sendiri pun susah untuk patuh kepada orang yang kita tahu tidak lagi berniat baik kepada kita, tidak mempunyai kasih kepada kita? Nah, kalaupun kita patuh dalam kasus seperti itu, kepatuhan kita itu lebih merupakan keterpaksaan, keharusan. Karena mungkin kita ya mengharapkan sesuatu darinya, atau kita takut konsekuensinya kalau kita tidak patuh kepada dia. Nah, makanya digunakan pengibaratan Tuhan dan jemaatnya. Jemaat patuh kepada Tuhan sebab jemaat mengetahui Tuhan mengasihi jemaat. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya kita ingin mematuhi dia. Nah, sebaiknya juga itu yang terjadi dalam keluarga. Istri patuh kepada suami karena dia tahu suami mengasihi dia.
1: Nah, Bapak, supaya apa yang kita perbincangkan ini menjadi jelas, kalau Pak Paul tidak keberatan, apakah yang Pak Paul perhatikan terhadap istri Pak Paul itu ya, dalam hal belajar tunduk ini, Pak Paul?
0: Saya bertanya kepada istri saya, sebab saya ini ingin mendapatkan responsnya dia, ya, apa yang dia pelajari dari kepatuhan kepada saya. Dan dia memberikan saya beberapa jawabannya. Yang pertama adalah, Dia berkata, dia patuh kepada saya sebab dia selalu mengingat ini adalah perintah Tuhan. Dengan kata lain, istri saya atau sebaiknya ya, para istri memandang Tuhan sebagai pemberi perintah ini. Bahwa ini bukanlah sesuatu yang diminta oleh manusia, oleh sesamanya, oleh guru, oleh suaminya, atau oleh keluarganya. Oh bukan. Ini sesuatu yang diminta Tuhan. Dengan kata lain, kita ini tunduk kepada Tuhan yang memerintahkan kita untuk tunduk kepada suami. Tunduk kepada suami jadinya merupakan hasil kepatuhan kita kepada firman Tuhan. Saya mau tegaskan ini sebab saya kira sebagaimana kita ini pria juga ya, kita nggak selalu secara alamiah dan mudah menundukkan diri pada orang lain. Nah, kita juga perlu memaklumi bahwa istri kita juga tidak dengan alamiah dan mudah tunduk kepada kita. Apalagi tadi kita telah awali dengan perbincangan bahwa di zaman yang modern ini kita cenderung berpikir yang namanya patuh itu bodoh, tidak punya pendirian, lemah, penurut saja, seperti kerbau dicucuk hidung dan sebagainya. Nah, jadi saya mengerti pada zaman ini tantangan wanita untuk patuh kepada suaminya lebih besar daripada mungkin generasi orang tua kita atau kakek nenek kita. Jadi saya kira perempuan memang harus berjuang lebih keras. Nah, perjuangan ini hendaklah dilakukan dengan cara menatap Tuhan. Sebab dialah yang memberi kita perintah. Kita patuh kepada suami sebab itu permintaan dia. Dapat kita simpulkan jadinya begini. Kepatuhan kita kepada suami merupakan bukti kepatuhan kita pada Tuhan sendiri. Sebab ini firman dia, ini permintaan dia. Jadi sekali lagi waktu istri patuh kepada suaminya, yang dia langsung harus pikirkan adalah, saya ini mematuhi Tuhan. Mungkin saya melihat kekurangan pada suami saya, mungkin saya melihat ketidakcocokan, ketidaksetujuan saya, tapi saya mempunyai kesediaan untuk patuh. Sebab inilah yang Tuhan minta.
1: Iya. Memang di situ, Bapak, kadang-kadang istri berkata ya kalau kepada Tuhan saya bisa patuh kan, Tuhan itu tidak pernah keliru gitu. Tetapi kalau terhadap suami lah, suami ini seringkali keliru itu, baik kata-katanya maupun tindakannya gitu loh.
0: Nah, nanti kita akan bahas pada poin yang berikut-berikutnya bagaimana ya mengatasi ketidakcocokan pandangan dan mungkin sekali yang disebabkan oleh kekeliruan si suami. Yang saya mau tekankan adalah pada dasarnya, kita sudah harus memiliki sikap kesediaan untuk tunduk pada suami. Itu sudah harus ada, karena ini yang Tuhan perintahkan. Sebab kalau pada dasarnya para wanita memasuki pernikahan dengan prinsip, saya mau lihat dulu kamu bagaimana kepada saya, apakah kamu bisa memimpin saya, apakah kamu layak menerima kepatuhan atau hormat saya, baru saya patuh. Nah, saya kira, nah mereka telah memasuki pernikahan dengan titik berangkat yang keliru. Titik berangkat yang Tuhan inginkan adalah, saya ingin patuh, karena itu yang Tuhan minta.
1: Ya, katakan dasarnya sudah betul ya. Jadi kita atau istri ini memandang bahwa kepatuhannya itu adalah kepatuhan kepada Tuhan gitu, Pak Pal. Apakah itu akan ada hasilnya gitu, Pak Pal?
0: Nah, saya tanya istri saya, apa yang membuat kamu bisa patuh terus kepada saya? Nah, sekali lagi saya mau tegaskan di sini ya, bahwa istri saya bukanlah seperti kerbau yang dicucuk hidung, semua ikut. Oh tidak, kadangkala kami juga bertengkar karena tidak adanya kesesuaian pendapat dan sebagainya. Jadi sekali lagi, saya bukanlah sebagai pemimpin yang seperti diktator ya. Istri saya berkata dia tetap mematuhi saya sebab dia melihat hasilnya. Ini jadinya poin kedua. Melihat hasil bahwa kepatuhan dia itu kok membawa sesuatu yang baik ke dalam hubungan kami berdua. Kami menjadi lebih mesra, saya lebih sayang kepada dia. Dengan kata lain, buah atau hasilnya kok sangat-sangat positif terhadap pernikahan. Ini yang makin memacu dia untuk patuh.
1: Ya, jadi memang itu merupakan suatu hasil yang konkret yang bisa dia rasakan, dia bisa nikmati, sehingga dia makin patuh kepada Pak Pol itu.
0: Betul, sebab kalau belum apa-apa seseorang sudah mempunyai pikiran, wah kamu salah saya harus benarkan, kamu salah saya harus benarkan, tidak akan ada hubungan kepatuhan lagi. Sedangkan yang Tuhan minta dari sebuah pernikahan adalah dua jenis relasi. Relasi kasih dan relasi kepatuhan. Suami kepada istri mengasihi, istri kepada suami mematuhi. Jadi harus ada dua unsur atau dua karakteristik atau dua corak ini dalam setiap relasi nikah, yaitu relasi kasih dan relasi patuh. Jadi sekali lagi di sini dibutuhkan kerendahan hati dari pihak istri untuk lebih sedia patuh, tunduk kepada suaminya. Dan tidak memasuki pernikahan dengan sikap saya sejajar dengan kamu dalam hal pendapat dan sebagainya, maka saya tidak akan sejengkal pun mengalah kalau saya tidak mau mengalah kepadamu. Nah, sikap seperti itu niscaya akan memecah belahkan keluarga. Sebab dalam semua organisasi kepemimpinan memang harus ada. Dan yang dipimpin harus menyediakan dirinya itu dipimpin oleh yang memimpin. Tanpa itu tidak akan ada lagi organisasi yang utuh.
1: Ya. Nah ada seorang istri itu Pak Pol ya, yang memang tunduk betul kepada suaminya itu. Nah setelah dia menuruti kata-kata suaminya, ternyata hasilnya merugikan keluarga itu. Sehingga si istri ini berkata, saya sudah nurut kamu, ternyata seperti ini gitu. Jadi berantakan, jadi menimbulkan kerugian di keluarga itu. Nah itu bagaimana Pak Pol?
0: Nah ini membawa kita ke poin yang ketiga Pak Gunawan, yaitu tunduk tidak berarti tidak berpendirian atau dikuasai. Tunduk lebih sering berarti bijaksana dalam penyampaian. Saya mau tegaskan ini, sebab memang ada kalanya kita menemukan istri yang lebih bijaksana daripada suaminya. Atau dalam kasus yang lebih umum, kadangkala dalam hal tertentu ini suaminya lebih bijaksana. Dalam hal tertentu yang lain, istrinya lebih bijaksana. Atau dalam hal tertentu suami lebih berpengetahuan, hal yang lainnya istri lebih berpengetahuan. Nah, dengan kata lain, seharusnya lah seorang suami itu menerima masukan dari istrinya. Dan sebetulnya kebanyakan pria senang menerima masukan dari istrinya. Tapi suami tidak senang diperintah oleh istrinya. Sebab memang fungsinya lah di dalam keluarga sebagai pemimpin. Dia bukannya superior maka dia dijadikan pemimpin. Oh tidak. Tuhan mengatakan pria dan perempuan itu sama di mata Tuhan ya. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Nah, jadi tugas memimpin bukan didasari atas superioritas pria terhadap wanita. Sama tinggi, sama rendah. Tapi itulah fungsi yang Tuhan sudah berikan. Nah, oleh sebab itu, dalam pengambilan keputusan seharusnya dia terbuka dan memohon masukan dari istrinya. Yang penting di sini adalah penyampaian si istri. Bijaksana, hati-hati, sensitif. Tidak menggurui, merintangi, atau memerintah si suami. Yang sering kali membuat suami bereaksi adalah bukan isi penyampaian itu, tapi cara penyampaiannya. Yang lebih bernada seolah-olah menggurui, mematahkan semangat, atau mengatakan bahwa engkau itu kok enggak bisa berpikir dengan benar. Masa begini saja bisa salah dan sebagainya. Nah, hal itu akhirnya membuat suami pada lain kesempatan tidak meminta pendapat istri. Dia langsung putuskan sendiri. Jadi saya mau tekankan, mungkinkah suami keliru? Mungkin. Mungkin tidak suami itu membuat keputusan yang tidak bijaksana? Mungkin. Itu sebabnya Tuhan melengkapi si suami dengan si istri. Maka Tuhan berkata, aku menciptakan seorang penolong ya bagimu. kepada si suami ini. Penolong yang berarti bisa memberikan masukan agar kekurangan suami itu bisa dilengkapi oleh si istri. Namun yang penting adalah si istri harus bijaksana dalam penyampaian pendapatnya ini.
1: Iya, si istri itu sudah berusaha sebijaksana mungkin untuk menyampaikan pendapatnya, Pak Pale. Tetapi karena biasanya memang istri kalah itu kalau diajak argumentasi dan sebagainya. Lalu akhirnya ya dia menyerah, ya sudahlah, saya ngikuti kamu gitu. Tapi dia sudah sebenarnya sudah tahu bahwa hasilnya akan negatif gitu loh, Pak Pale.
0: Dalam kasus tertentu kalau masih bisa ditunda, tundalah. Jadi si istri bisa berkata kepada si suami, boleh gak tunda dulu? Boleh gak tunda dulu? Jadi itu salah satu kebijaksanaan yang bisa diambil oleh si istri. Kebijaksanaan yang kedua adalah, misalkan istri berkata, bersedia gak kalau kita ngomong dengan orang lain? Minta pendapat orang lain yang mungkin lebih tahu daripada kita. Kan tidak ada salahnya. Nah jadi itu adalah cara bijaksana kedua untuk menunda dan sekaligus mendapatkan masukan dari pihak yang lebih mengerti tentang keputusan kita itu. Misalkan setelah lakukan dua hal itu tetap si suami bersikeras melakukan kehendaknya. Nah saya berprinsip begini, selama itu tidak berkaitan dengan dosa, misalnya si suami itu memang mau mengambil keputusan bisnis lah dan sebagainya, harus menanamkan uang atau apa. Nah, selama memang tidak berkaitan dengan dosa, si suami tidak bisa lagi diberitahukan, biarkan. Biarkan sampai memang dia harus menemukan sendiri jawaban yang benar itu. Mungkin melalui kegagalannya. Begitu.
1: Iya, ada istri itu yang nampaknya memang dari luar itu tunduk dia, Pak Pol, terhadap suaminya. Tapi diam-diam dia selalu memengaruhi suaminya, memberikan arahan dan sebagainya, sehingga kelihatan akhirnya itu bahwa sebenarnya yang dominan di situ adalah istri bukan suami. Gitu.
0: Selama istri itu memang berperan secara sehat ya, memberikan arahan secara bijaksana dan diam-diam, saya kira itu baik. Jadi sekali lagi, ketergantungan suami dan istri ini seharusnya lah menjadi ketergantungan yang berimbang. Suami sebagai pemimpin bergantung kepada istri yang berfungsi sebagai penolong. Si istri sebagai penolong bergantung kepada si suami yang berfungsi sebagai pemimpin. Jadi seyogianya lah suami dan istri itu dalam pengambilan keputusan saling mengisi ya. Dan istri yang bisa memberikan arahan masukan kepada si suami dengan cara yang halus dan tidak merendahkannya akan mempunyai banyak pengaruh dan bisa memberikan masukan yang berharga kepada si suami.
1: Iya, juga kadang-kadang istri tidak tahan dengan ini cemoohan dari teman-temannya gitu Pak Pol, atau mungkin dari saudara-saudaranya atau kerabatnya yang dekat gitu. Katakan kamu kok mau aja di apa tunduk-tunduk gitu sama suamimu, sekarang enggak zamannya lagi ya, seperti itu Pak Pol.
0: Saya kira ya kita mesti melihat tunduk dalam arti apa ya. Misalkan tunduk dalam arti melayani suami, saya kira tidak ada salahnya. Dan kalau memang ini disepakati juga oleh si istri, misalkan pagi dia bangun, dia menyiapkan makan pagi, malam dia menyiapkan juga makan malam atau siang dan sebagainya. Melayani seperti itu hal yang indah. Tapi juga seharusnya dilakukan oleh suami kepada istri, bukan hanya istri kepada suami. Dalam hal-hal yang lain, suamilah yang melayani si istri. Ya, misalnya mengantar istri ke pasar atau beli barang, mengantarkan anak-anak untuk pergi kemana misalnya. Nah, dengan caranya si suami sendiri, dia pun melayani si istri. Jadi seyogianya lah dalam keluarga kita melihat sikap saling melayani seperti ini. Ya, bukan hanya istri yang menjadi pembantu rumah tangga kedua dalam rumah itu.
1: Tapi memang kalau prinsipnya dia sudah benar bahwa yang tadi Pak Pol katakan itu, dia tunduk ini seperti tunduk kepada Tuhan, artinya dasarnya adalah firman Tuhan. Saya rasa apapun orang ngomong itu dia akan tetap lakukan itu, Pak.
0: Betul. Dan dia melihat hasilnya ya, kalau suaminya hidup dalam takut akan Tuhan dan mengasihi dia. Dan dia tunduk kepada suaminya, mereka berdua lah yang akan melihat buah dari ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Bahwa hubungan mereka makin kuat dan berkat Tuhan makin melimpah atas mereka. Dan mereka tahu kok bahwa di jalan Tuhan yang benar, disitulah mereka akan mendapatkan kedamaian dan juga tahu bahwa disitulah Tuhan akan memberkati dan memimpin mereka.
1: Ya, jadi dalam hal ini bukan soal ada yang menang atau yang kalah, tetapi semuanya merasakan kebahagiaan itu, Bapak.
0: Betul sekali. Dan dalam rumah tangga yang sehat, yang enak ya, tidak ada lagi yang merasa bahwa dia itu diperintah. Dan tidak ada lagi yang merasa bahwa dia memerintah. Tidak ada. Karena semua akan berjalan secara sangat alamiah, tidak adanya keterpaksaan. Jadi waktu si suami itu dilihat sebagai pemimpin, dia sendiri gak merasakan dirinya itu sedang memimpin-mimpin. Dia gak harus mengeluarkan energi otoritasnya untuk menguasai si istri. Dan sebaliknya juga dengan si istri kepada si suami.
1: Iya, jadi saya percaya sekali Pak Paul, ada banyak para pendengar kita dan kita semua tentunya ingin belajar untuk membentuk suatu keluarga yang berbahagia sesuai dengan ketentuan yang Tuhan sudah berikan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian yang kami kasihi, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang belajar untuk tunduk. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat.

pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Mandat Budaya Kejadian 1 ayat 28. Dan sebelum kita masuk dalam penjelasan, mari terlebih dahulu kita mendengarkan satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Kiranya pujian yang telah kita dengarkan tadi memberkati kita semua. Pendengar yang dikasih Tuhan, dari kacamata sejarah ilmu pengetahuan, Kejadian 1 ayat 28 yang sering disebut sebagai mandat budaya telah memainkan peranan yang sangat penting. Ayat inilah yang membuat orang Kristen memiliki pandangan yang unik tentang alam dan akhirnya turut berperan besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa kuno, khususnya dalam budaya timur, menganggap alam sebagai sesuatu yang keramat dan patut dihormati. Tidak jarang mereka menjadikan alam sebagai objek penyembahan, misalnya dewa matahari, dewa bulan, dewa guru, dewa kilat, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, bangsa Yunani cenderung melihat alam atau materi sebagai sesuatu yang jahat dan harus dihindari. Dua kutu pemikiran ini tentu saja tidak pernah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Cara pandang Alkitab yang seimbang tentang alam pun telah mengubah keingintahuan manusia tentang alam. Dengan demikian, telah memajukan ilmu pengetahuan. Pendengar yang dikasih Tuhan, sebagian orang justru menganggap bahwa Kejadian 1 ayat 28 telah turut memberikan dampak negatif terhadap perlindungan alam. Ayat ini dianggap memberikan kebebasan bagi manusia untuk mengeksploitasi alam. Ketidakseimbangan ekologi yang terjadi dianggap bersumber dari cara pikir di ayat ini. Di Kejadian 1 ayat 28 dianggap sebagai bentuk kesombongan manusia yang melangkah terlalu jauh dari animisme primitif, yaitu merupakan kepercayaan bahwa setiap benda alam terdapat roh yang harus dihormati. Apakah benar ayat ini memberikan izin bagi eksploitasi alam? Pendengar yang dikasih Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah pemberian mandat budaya kepada manusia di Kejadian 1 ayat 28 tidak berarti pengalihan kepemilikan atas alam semesta dari Allah kepada manusia. Kita perlu garis bawahi ini. Seluruh bumi tetap menjadi milik Allah. Mazmur 24 ayat 1. Juga binatang-binatang liar di padang dan di gunung. Mazmur 50 ayat 10 sampai 11 menjelaskan di sana. Dan juga Ulangan 22 ayat 6 mengajarkan perlunya manusia melestarikan kehidupan binatang. Apa yang dilakukan seseorang terhadap binatang bahkan akan mempengaruhi keadaan orang itu. Ulangan 22 ayat yang ke-7 mencatat. Salah satu tujuan diadakannya hari Sabat adalah supaya binatang dan para budak beristirahat. Keluaran 23 ayat 12. Di sini Allah bahkan mengatur penggunaan lahan untuk bertani atau berladang, yaitu suatu ladang boleh dipakai secara terus-menerus selama 6 tahun, dan sesudah itu, tanah itu harus dibiarkan begitu saja pada tahun ke-7. Terdapat di dalam Ulangan 25 ayat 3-4. Contoh lainnya Ayub. Ia bahkan sadar bahwa ladang akan mendakwa dia apabila ia terus menyalahgunakannya. Ayub 31 ayat 38-40. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal berikutnya adalah pembatasan apa yang boleh dimakan oleh manusia. Setelah memberikan mandat budaya, Allah memberitahu manusia bahwa makanan mereka adalah pohon-pohon yang berbiji. Ia bahkan membedakan makanan manusia dengan makanan binatang. Kejadian 1 ayat 29 mencatat di sana. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada makhluk hidup yang dieksploitasi secara berlebihan oleh makhluk hidup yang lain. Gaya hidup vegetarian ini juga didukung oleh gambaran Nabi tentang pemulihan zaman akhir melalui karya Mesias. Yesaya 11 ayat 7-8 mencatat, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Yesaya 65 ayat 25 menubuatkan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Hosea 2 ayat 17 juga mengajarkan, aku akan mengikat perjanjian bagimu dan pada waktu itu,
dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi, aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau, dalam literaturnya yaitu mereka, berbaring dengan tentram. Pendengar yang dikasih Tuhan, kebiasaan manusia memakan daging binatang dapat disimpulkan baru muncul setelah kejatuhan manusia di dalam dosa. Allah mengorbankan binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Kejadian 3 ayat 21. Fakta bahwa Habel memelihara ternak di Kejadian 4 ayat 2 sampai 4 sangat mungkin menyeratkan bahwa ternak tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia. Nuh juga telah mengetahui cara membedakan binatang yang haram dan halal untuk dimakan di Kejadian 7 ayat yang kedua. Jadi di sini ucapan Allah di Kejadian 9 ayat 3 tidak boleh dipahami sebagai permulaan manusia mengkonsumsi daging binatang. Allah hanya mengesahkan apa yang sudah dilakukan manusia setelah kejatuhan. Allah memelihara semua binatang. Perintah Allah kepada Nuh untuk membawa setiap jenis binatang ke bahtera dalam peristiwa air bah, Kejadian 6 ayat 19-21, merupakan contoh yang jelas tentang perhatian Allah terhadap kelestarian binatang. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah arti menaklukkan bumi, kabas, dan berkuasa atas binatang atau radah di Kejadian 1 ayat 28. Kata Ibrani kabas atau menaklukkan muncul sekitar 15 kali dalam Perjanjian Lama. Harus diakui kata ini memang menyeratkan unsur paksaan kepada pihak yang ditaklukkan. Hal ini terlihat dari penggunaan kata kabas untuk pemerkosaan seorang wanita di Ester 7 ayat yang ke-8. Pendudukan suatu bangsa oleh bangsa yang lain. Bilangan 32 ayat 22 dan ayat yang ke-29. Yosua 18 ayat 1 dan 1 Tawarik 22 ayat yang ke-18. Atau juga perbudakan dengan paksaan 2 Tawarik 28 ayat 10, Nehemia 5 ayat 5 dan Yeremia 34 ayat 11 dan 16. Yang kedua, kata radah atau berkuasa muncul sekitar 25 kali. Dalam beberapa penggunaannya, kata ini memang merupakan kata yang keras atau menyiratkan unsur paksaan. Misalnya dalam Imamat 26 ayat 17, Bilangan 24 ayat 19, Nehemia 9 ayat 28, Yeskiel 34 ayat yang keempat. Mari kita membaca Imamat 26 ayat 17. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Di sana terdapat kata akan menguasai kamu, mengandung unsur paksaan. Pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimanapun makna ini bukanlah satu-satunya makna yang tergandung dalam kata radah. Kata radah sendiri juga dipakai untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Misalnya larangan untuk memerintah dengan kejam. Imamat 25 ayat 43, 46 dan 53. Kita akan baca bersama-sama. Imamat 25 ayat yang ke-43. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Di sana terdapat janganlah engkau memerintah dia dengan kejam. Ini terlihat jelas merupakan larangan untuk memerintah dengan kejam. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam. Pemerintahan Salomo yang penuh damai di 1 Raja-Raja 4 ayat 20, Raja-Raja 4 ayat 24, 1 Raja-Raja 5 ayat 16, 1 Raja-Raja 9 ayat 22 sampai

Ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Nah, di ayat 29 yang sudah kita bacakan tadi mengandung makna dari kata radah, yaitu untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Pendengar yang dikasih Tuhan, selanjutnya bagaimana kita bisa mengharmonisasikan arti kabas dan radah yang tampak bertentangan? Apa yang kita bisa dapatkan dari studi kata menaklukkan atau kabas dan berkuasa atau radah tersebut? Dua kata ini sebaiknya dimengerti dalam satu kesatuan, di mana kata kerja radah mengontrol arti kata kerja kabas. Mengapa? Karena dalam ayat 26, Allah hanya memakai satu kata kerja saja untuk didominasi manusia atas ciptaan lain, dan kata itu adalah kata radah, bukan kabas. Lalu mengapa Allah juga menggunakan kata kabas yang berkonotasi negatif dalam hubungan antara manusia dengan bumi? Kata ini mungkin hanya menyeratkan adanya unsur usaha dari manusia dalam menaklukkan bumi, bukan unsur paksaan. Bumi tidak langsung memberikan sesuatu kepada manusia, manusia pun harus mengusahakannya. Kejadian 2 ayat 15. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, usaha yang dibutuhkan menjadi semakin besar. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Pendengar yang dikasih Tuhan, penjelasan lain yang lebih masuk akal adalah dengan melihat Kejadian 1 ayat 28 dalam perspektif Pentateuk secara umum. Kata kabas sendiri di sini adalah kata yang sama yang dipakai Musa untuk penaklukan tanah Kanaan oleh bangsa Israel di Bilangan 32 ayat 22 dan 29. Dan melalui penggunaan kata ini, Musa ingin mengajarkan bahwa sebagaimana sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, penaklukan bumi atau Eres merupakan berkat Allah. Seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka dan berkata, demikian juga Allah akan membuat bangsa Israel mampu menaklukkan tanah Kanaan apabila mereka taat kepadanya. Hal ini juga tampaknya didukung oleh penulis kitab Hakim-Hakim di Hakim-Hakim 2 ayat 20-21. Di sana mencatat, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka Aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian jauh penjelasan mengenai mandat budaya Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kiranya melalui penjelasan ini menambah wawasan kita mengenai istilah-istilah dalam Alkitab. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati.

pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kukatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan dan renungan kali ini diberi tema ikutilah jejak orang kudus. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah saudara berusaha menyesuaikan kehidupan saudara dengan kehidupan yang baik dari tokoh-tokoh dalam kitab suci? Atau saudara tidak menirunya dengan alasan bahwa mereka hidup pada zaman yang berbeda dengan saudara? Nah, ternyata alasan ini tidaklah rohani. Dalam teks ini, Paulus menyuruh orang Filipi untuk mengikuti teladannya dan orang-orang yang hidup seperti dia. Tetapi sebelum ini, di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, ia sudah lebih dahulu menyuruh mereka untuk mengikuti teladan Kristus. Jadi, jelaslah bahwa teladan yang tertinggi dan yang sebenarnya adalah Kristus. Paulus dan tokoh-tokoh lainnya boleh kita jadikan teladan karena ia mengikuti Kristus, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Kristus menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kristus mentaati Bapanya dengan sempurna. Paulus dan orang-orang saleh lainnya telah menyerahkan diri mereka untuk Tuhan. Mereka mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita pun wajib mengikuti teladan mereka. Paulus berani mengatakan, ikutilah teladanku. Itu berarti sepanjang hidupnya Paulus berjuang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Paulus setelah bertobat, fokus hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Kiranya kita pun juga demikian. Ketika kita hidup, biarlah kita mengikuti jejak-jejak yang telah ditinggalkan bagi kita, keteladanan Tuhan Yesus, keteladanan Paulus, dan juga keteladanan orang-orang kudus. Kiranya Tuhan

0: Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini.
1: Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?
0: Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus.
2: Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
0: Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata,
3: tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu.
0: Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka,
2: silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah?
4: Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.
0: Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya,
5: "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia.
6: Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini, Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu.
5: Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus.
0: Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul.

0: Selamat bertemu dalam acara M7N Meaningful 7 Minutes bersama Grace Law Multimedia Ministry. Dalam materi yang lalu kita sudah belajar bahwa inti kekristenan terletak pada relasi kita dengan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar relasi seperti apa yang diharapkan oleh Yesus Kristus dari kita. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya ingin mendasarkannya pada sebuah teks dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 4b. Mari kita membaca Filipi pasal yang ketiga ayat 4b sampai yang ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara. Begini bunyi firman Tuhan: jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Saya di dalam teks ini Paulus menceritakan perubahan hidupnya dulu dengan sekarang. Dan di dalam teks ini juga kita akan melihat relasi yang penuh makna dengan Kristus. Paulus memiliki relasi yang penuh makna dengan Kristus, dan itu ditandai dengan tiga hal. Yang pertama, relasi itu bersifat personal, bersifat pribadi. Paulus di sini memakai kata mengenal, bukan cuma mengetahui, bukan cuma mengerti, tetapi Paulus mengatakan mengenal. Dan bukan cuma mengenal, tapi Paulus mengatakan demikian di ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Paulus bukan hanya memakai kata mengenal, tetapi dia mengaitkannya itu dengan mengenal kuasa. Berarti bukan cuma tahu, bukan cuma mengerti sebuah data, bukan cuma mengetahui sebuah realita, tetapi juga mengalaminya, yaitu mengenal kuasa kebangkitannya. Dan dia mengaitkannya juga dengan persekutuan dengan penderitaan Kristus. Kata persekutuan jelas memberitahu kita, Paulus bukan cuma tahu, bukan cuma mengerti dari jauh, tetapi dia mengenal dari dekat. Relasi dengan Kristus adalah relasi yang bersifat personal, bersifat pribadi, bukan kata orang, tetapi dari persekutuan kita, dari kedekatan kita, dari keintiman kita bersama dengan Kristus. Relasi dengan Kristus yang pertama adalah personal. Yang kedua, relasi dengan Kristus itu bersifat radikal. Kata radikal berasal dari kata Latin radix. Radix berarti akar. Sesuatu yang bersifat radikal itu berarti sesuatu yang menyentuh sampai pada akarnya. Itu namanya radikal. Nah, persekutuan kita dengan Kristus, relasi kita dengan Dia, itu bersifat radikal, yang berarti perubahan dari relasi itu, yang dibawa oleh relasi itu, mencapai akar dari kehidupan kita. Apa itu akar kehidupan kita? Yaitu arah hidup kita, yaitu tujuan hidup kita. Orang yang sudah menikmati relasi dengan Kristus, memiliki relasi dengan Dia, pasti dia mengalami bukan cuma perubahan, tetapi pembalikan arah hidup, pembalikan tujuan hidup. Dan di dalam teks kita, Paulus menunjukkan bahwa sebelumnya tujuan hidupnya dia adalah menaati Taurat supaya dibenarkan.
1: tujuan hidupnya adalah mencari kebanggaan-kebanggaan yang sifatnya lahiriah. Dia bangga dari keturunan Benyamin, keturunan raja. Dia bangga disunat hari ke-8. Budayanya adalah budaya Ibrani. Dia bangga dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, dan dia berusaha untuk mencari keselamatan, kebenaran Allah melalui perbuatannya sendiri. Tapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, maka terjadi pembalikan tujuan hidup. Tujuan hidupnya dibenarkan karena Kristus. Tujuan hidupnya adalah mengenal Kristus. Tujuan hidupnya adalah merasakan penderitaan Kristus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jadi ada perubahan yang bersifat radikal, pembalikan yang benar-benar total. Tujuan hidup yang lama ditinggal, kemudian mengambil tujuan hidup yang baru. Relasi dengan Kristus bersifat personal. Relasi dengan Kristus bersifat radikal. Dan yang ketiga, relasi dengan Kristus bersifat transformasional, bersifat mengubahkan. Paulus bukan hanya mengalami pembalikan tujuan hidup, tetapi dia juga mengalami pembalikan nilai-nilai hidup. Jadi apa yang dahulu dia banggakan, sekarang dia anggap sampah. Apa yang dulu dia anggap sebagai keuntungan, sekarang dia anggap sebagai kerugian. Inilah yang saya sebut perubahan yang transformasional, pembalikan yang total. Kita menilai hal-hal di dunia ini secara berbeda, secara oposit, secara kontradiksi. Apa yang dahulu merupakan kebanggaan, kita sekarang anggap sampah. Apa yang dahulu keuntungan, kita sekarang anggap kerugian. Dan bagaimana kita mengukur itu? Mengukurnya adalah segala sesuatu yang menghalangi pengenalan kita dengan Kristus, yang menghambat pengenalan kita dengan Kristus, maka hal-hal itu adalah sampah, maka hal-hal itu adalah kerugian. Kalau kekayaan membuat kita jauh dari Kristus, kekayaanmu adalah sampah. Kalau popularitasmu, gelarmu, kepandianmu, apapun yang kau miliki, justru menghambat engkau mengenal Kristus dengan lebih baik, maka semua yang kau banggakan itu tidak lebih dari sekadar sampah. Apa yang kau anggap keuntungan itu sebetulnya adalah kerugian, karena engkau dihambat untuk mengenal Kristus. Orang yang memiliki relasi dengan Kristus, pasti dia akan menikmati relasi yang personal, dia menikmati relasi yang radikal, dia menikmati relasi yang transformasional. Pertanyaan saya untuk saudara adalah, apakah kau sudah mengenal Kristus? Apakah pengenalanmu, relasimu dengan Kristus itu adalah relasi yang sejati, yang menghasilkan relasi yang personal, yang radikal, dan yang transformasional? Tuhan memberkati.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sukacita sekali saya bisa berjumpa dengan saudara pada kesempatan ini. Harapan saya seperti Ibu Kristen tadi bahwa saudara dalam kondisi yang penuh dengan sukacita. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, pada saat ini saya akan memberikan tema di dalam pertemuan kita kali ini, yaitu tinggalkan sikap yang memalukan. Tinggalkan sikap yang memalukan. Saya mendasari dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, tetapi aku telah dikasihinya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himernias dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Demikian dasar daripada pembicaraan kita pada saat ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan hormat serta kemuliaan kami panjatkan padamu ya Bapa Allah kami yang Maha Tinggi. Kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami bersama-sama dengan pendengar kami, perjumpaan ini mendatangkan berkat dan mendatangkan penghiburan bagi saudara kami. Itulah harapan kami kepadamu. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga hambamu yang berbicara dan saudara kami yang mendengar bisa sungguh mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca surat 1 Timotius ini berujud nasihat-nasihat yang ditujukan kepada Timotius, seorang hamba Tuhan yang masih perlu mendapat bimbingan dan pengarahan. Paulus menceritakan dalam ayat ini betapa dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia telah memberi kekuatan kepadanya. Mengapa begitu? Karena menurut Paulus, dia dianggap setia. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus banyak mempercayakan pelayanan kepadanya. Dan memang apa yang dikatakan Paulus ini benar. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, membaca surat-surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, memang pelayanannya sungguh luar biasa. Dan hal tersebut tidak perlu kita ragu-ragu lagi. Kesetiaannya, dikatakan begitu, itulah yang menyebabkan dia dipercaya. Dia katakan, sebetulnya saya tidak layak. Saya sangat memalukan. Aku ini penghujat. Saya ini juga menganiaya orang benar. Seorang yang ganas, tidak tahu peri kemanusiaan. Tetapi ketika aku melakukan yang memalukan itu, aku telah dikasihinya. Dan Tuhan mengerti bahwa itu semua dilakukan di luar iman. Itu penjelasan Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Paulus sungguh menyadari kalau sekarang ini dia bisa melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu semua bukan karena dia pintar, bukan karena dia tidak bercacat, itu karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia yang begitu berkelimpahan kepadanya. Dan itu semua didapat oleh karena percaya Tuhan Yesus Kristus. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hanya kadang-kadang di dalam kehidupan orang percaya, sudah percaya kalau Paulus melakukan itu ketika dia belum percaya. Melakukan penganiayaan, melakukan kata-kata hujat, menangkapi orang percaya, itu semua dilakukan ketika dia belum beriman. Tetapi pada saat ini banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya, sudah lahir baru, katanya begitu, tetapi tindakannya memalukan. Di sebuah gereja, beberapa saat mengalami ketegangan. Ini saya ceritain ya. Mengalami ketegangan. Mengapa mengalami ketegangan? Karena cerita-cerita hamba Tuhannya yang kadang-kadang jauh dari kebenaran. Hamba Tuhan ini yang jadi gembala, kalau cerita-cerita ini buktinya enggak ada. Iya toh. Buktinya enggak ada. Ceritanya besar tapi enggak ada buktinya. Jauh dari kebenaran. Dan ini membuat ketegangan. Bagaimana ini? Seorang hamba Tuhan yang mengajarkan tentang kebenaran, omongannya enggak pernah benar. Ini kan memalukan. Memalukan, betul enggak? Tinggalkan sikap yang memalukan, tema kita kan begitu. Misalnya begini, suka minta tolong majelis untuk menggantikan tugas-tugasnya. Tetapi dia akan melakukan sesuatu yang tidak jelas. Pak, tolong gantikan saya tugas ini ya. Dan Bapak mau kemana? Aku ada pelayanan. Pelayanan apa tidak jelas. Dan yang seringkali memalukan majelis,
yaitu kadang-kadang hamba Tuhan ini seperti memahami apa yang akan terjadi masa depan seseorang. Namun ternyata ketika itu tidak terbukti, begitu ya. Saya dibisiki oleh Tuhan bahwa nanti kamu akan begini begitu, begitu. Tetapi ternyata memang tidak terbukti, tidak benar. Dan benarkah dia dibisiki oleh Tuhan? Dan yang terakhir yang membuat goncang adalah mengisyaratkan bahwa dirinya sudah diberitahu Tuhan kapan kedatangannya. Wah, luar biasa. Isyarat itu tersebar sampai orang-orang di luar gereja juga mendengar. Dan tentu itu sangat memalukan karena apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan firman Tuhan. Dan lagi, ia bercerita bahwa ia sudah beberapa kali ke surga untuk berjumpa dengan Tuhan, dengan rohnya. Membicarakan banyak hal tentang pelayanannya. Sikap-sikap yang tidak pada tempatnya itu beberapa orang majelis ditetapkan untuk menegurnya karena tindakan itu sudah memalukan. Betul enggak? Kalau saudara punya pendeta modelnya seperti ini, kira-kira malu enggak? Ya pasti malu. Malu, ya. Pasti malu. Ini kan seolah-olah kayak orang berhikmat tetapi tidak, gitu ya. Ngeramal nasib orang padahal tidak benar. Dekat dengan Tuhan tapi omongannya bohong. Begitu itu kan sulit untuk orang bisa percaya. Sering ke surga bicara tentang pelayanan sama Tuhan Yesus.

Sebelum menjadi orang percaya, memang Paulus adalah orang yang sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dianggap ini penyelewengan sebuah kepercayaan. Dan Paulus ketika belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat, bila mana ada orang percaya harus dihukum mati dengan dilempari batu, wah hatinya merasa puas. Ini berbakti kepada Allah ya begini ini. Gitu ya. Pemikirannya pada waktu itu begitu. Bahwa membunuh demi Allah katanya itu dalam tanda petik itu membanggakan. Apakah benar begitu? Apakah Allah menghendaki begitu? Dan oleh karena pemahamannya itulah, maka Paulus giat berjuang menangkapi orang Kristen, memenjarakannya, menganiaya, mengintimidasi, membuat ketakutan. Itu dilakukan oleh Paulus. Dan kalau orang Kristen takut sampai berlari-larian, wah dia sangat senang sekali. Itu kebahagiaan. Membuat orang lain menderita bahagia. Itu orang yang hidupnya di luar Tuhan itu begitu. Membuat orang lain menderita. Kehilangan harta. Kehilangan nyawa. Kehilangan saudara yang dikasihi. Itu senangnya minta ampun. Kehilangan pekerjaan. Itu senangnya minta ampun. Puas. Orang yang hidup di luar Tuhan itu begitu. Paulus itu begitu. Namanya dulu Saulus. Dan kehidupan demikian memang tidak berlangsung terus. Paulus disadarkan Tuhan. Dan Tuhan berkenan bertemu langsung dengan Paulus. Saulus, namanya Saulus. Kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Saudara, penganiayaan yang dilakukan orang terhadap orang-orang percaya itu dirasakan bahwa yang dianiaya itu Tuhan. Nah, disinilah Paulus sadar. Merasa dikasihi. Merasa dikasih karunia. Dan akhirnya Paulus menyerahkan diri untuk dijadikan alat kemuliaannya. Saudara, sejak menjadi orang percaya, ia meninggalkan sikap-sikap yang memalukan, meninggalkan sikap-sikap yang merendahkan Tuhan. Dan jika ia menerima pelayanan itu merupakan kepercayaan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, Paulus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sangat menjaga dengan hormat atas kepercayaan itu. Makanya, waktu itu menulis begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 1 Timotius 1 ayat 12. Saudara, apa yang dialami Paulus, hendaknya ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Jikalau memang saya dan saudara menjadi orang percaya, hati-hati. Hati-hati di dalam menjaga sikap hidup ini. Jangan ada sikap-sikap yang membuat malu orang-orang Kristen lainnya. Membuat malu gereja kita yang kita layani. Hati-hati, itu penting. Penting sekali. Jadilah orang yang terpercaya. Terlebih bila mana mendapat kepercayaan sebuah pelayanan, lakukan dengan penuh kejujuran.

lakukan dengan penuh ketulusan, lakukan dengan penuh cinta kasih. Kalau saudara dipercaya menjadi alatnya, lakukan dengan kejujuran, dengan ketulusan dan cinta kasih. Kita sedang dipercaya Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Apapun jenis pelayanan itu, lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Ya, lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Paulus menasihati demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara selama ini? Apakah saudara termasuk orang yang dipercaya oleh gereja saudara untuk menjadi alat kemuliaannya? Kalau demikian, saudara harus bersyukur bahwa saudara termasuk orang pilihan Allah. Jangan kendor. Kalau saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menguatkan saudara. Jika Tuhan melihat bahwa saudara setia ketika dipercaya menjadi alat kemuliaannya, maka Tuhan akan mempercayakan pelayanan yang lebih kepada saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak usah menengok ke belakang. Saudara mungkin waktu dulu itu ya seperti memalukan, seperti orang yang tidak tahu diri begitu, tidak perlu diingat-ingat. Itu mengendurkan saudara. Lihat ke depan dan anggap bahwa ini suatu kesempatan bagi saudara untuk melayani dengan jujur, baik, dan terpercaya. Saudara, yang terakhir. Saudara, jangan sampai memiliki sikap ketika menjadi orang percaya memalukan. Punya sikap yang memalukan. Kalau saudara sekali tidak bisa dipercaya memalukan sebuah pelayanan, maka saudara tidak dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar yang bersangkut paut dengan kemuliaan nama. Saudara kalau bersikap sudah, wah sudah beriman ini Pak, saya sudah beriman, tapi saudara masih tingkah langkah saudara, sikap saudara, kata-kata saudara masih memalukan, maka saudara tidak dipercaya lagi untuk melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara. Saya harap hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saudara. Biarlah saudara bisa berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, satu lagi yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi saudara, jangan sampai di dalam pelayanan saudara ini ada persaingan, ya. Persaingan dengan teman, persaingan dengan siapapun, jangan, ya. Pelayanan adalah persembahan kita, keahlian kita, karunia kita, talenta kita kepada Tuhan. Dan seperti Paulus katakan bahwa apabila kita lakukan dengan sungguh, giat,
maka persekutuan dan pelayanan kita, jerih payah pelayanan kita tidak akan sia-sia. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak bahwa kami memiliki teladan yang sangat bagus, yaitu Paulus. Kami berharap supaya kami menjadi Paulus-Paulus yang boleh melayani dalam ruang lingkup kami dengan heran oleh karena penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1 sampai 4. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Mandat Budaya Kejadian 1 ayat 28. Dan sebelum kita masuk dalam penjelasan, mari terlebih dahulu kita mendengarkan satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Kiranya pujian yang telah kita dengarkan tadi memberkati kita semua. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dari kacamata sejarah ilmu pengetahuan, Kejadian 1 ayat 28 yang sering disebut sebagai mandat budaya telah memainkan peranan yang sangat penting. Ayat inilah yang membuat orang Kristen memiliki pandangan yang unik tentang alam dan akhirnya turut berperan besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa kuno, khususnya dalam budaya timur, menganggap alam sebagai sesuatu yang keramat dan patut dihormati. Tidak jarang mereka menjadikan alam sebagai objek penyembahan, misalnya dewa matahari, dewa bulan, dewa guru, dewa kilat, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, bangsa Yunani cenderung melihat alam atau materi sebagai sesuatu yang jahat dan harus dihindari. Dua kutub pemikiran ini tentu saja tidak pernah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Cara pandang Alkitab yang seimbang tentang alam pun telah mengubah keingintahuan manusia tentang alam. Dengan demikian, telah memajukan ilmu pengetahuan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagian orang justru menganggap bahwa Kejadian 1 ayat 28 telah turut memberikan dampak negatif terhadap perlindungan alam. Ayat ini dianggap memberikan kebebasan bagi manusia untuk mengeksploitasi alam. Ketidakseimbangan ekologi yang terjadi dianggap bersumber dari cara pikir di ayat ini. Di Kejadian 1 ayat 28 dianggap sebagai bentuk kesombongan manusia yang melangkah terlalu jauh dari animisme primitif, yaitu merupakan kepercayaan bahwa setiap benda alam terdapat roh yang harus dihormati. Apakah benar ayat ini memberikan izin bagi eksploitasi alam? Pendengar yang dikasih Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah pemberian mandat budaya kepada manusia di Kejadian 1 ayat 28 tidak berarti pengalihan kepemilikan atas alam semesta dari Allah kepada manusia. Kita perlu garis bawahi ini. Seluruh bumi tetap menjadi milik Allah. Mazmur 24 ayat 1. Juga binatang-binatang liar di padang dan di gunung. Mazmur 50 ayat 10 sampai 11 menjelaskan di sana. Dan juga Ulangan 22 ayat 6 mengajarkan perlunya manusia melestarikan kehidupan binatang. Apa yang dilakukan seseorang terhadap binatang bahkan akan mempengaruhi keadaan orang itu. Ulangan 22 ayat yang ke-7 mencatat. Salah satu tujuan diadakannya hari Sabat adalah supaya binatang dan para budak beristirahat. Keluaran 23 ayat 12. Di sini Allah bahkan mengatur penggunaan lahan untuk bertani atau berladang, yaitu suatu ladang boleh dipakai secara terus-menerus selama 6 tahun, dan sesudah itu, tanah itu harus dibiarkan begitu saja pada tahun ke-7. Terdapat di dalam Ulangan 25 ayat 3 sampai 4. Contoh lainnya Ayub. Ia bahkan sadar bahwa ladang akan mendakwa dia apabila ia terus menyalahgunakannya. Ayub 31 ayat 38 sampai 40. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal berikutnya adalah pembatasan apa yang boleh dimakan oleh manusia. Setelah memberikan mandat budaya, Allah memberitahu manusia bahwa makanan mereka adalah pohon-pohon yang berbiji. Ia bahkan membedakan makanan manusia dengan makanan binatang. Kejadian 1 ayat 29 mencatat di sana. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada makhluk hidup yang dieksploitasi secara berlebihan oleh makhluk hidup yang lain. Gaya hidup vegetarian ini juga didukung oleh gambaran Nabi tentang pemulihan zaman akhir melalui karya Mesias. Yesaya 11 ayat 7-8 mencatat, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Yesaya 65 ayat 25 menubuatkan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Hosea 2 ayat 17 juga mengajarkan, aku akan mengikat perjanjian bagimu dan pada waktu itu,
dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi, aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau, dalam literaturnya yaitu mereka, berbaring dengan tentram. Pendengar yang dikasih Tuhan, kebiasaan manusia memakan daging binatang dapat disimpulkan baru muncul setelah kejatuhan manusia di dalam dosa. Allah mengorbankan binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Kejadian 3 ayat 21. Fakta bahwa Habel memelihara ternak di Kejadian 4 ayat 2 sampai 4 sangat mungkin menyeratkan bahwa ternak tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia. Nuh juga telah mengetahui cara membedakan binatang yang haram dan halal untuk dimakan di Kejadian 7 ayat yang kedua. Jadi di sini ucapan Allah di Kejadian 9 ayat 3 tidak boleh dipahami sebagai permulaan manusia mengkonsumsi daging binatang. Allah hanya mengesahkan apa yang sudah dilakukan manusia setelah kejatuhan. Allah memelihara semua binatang. Perintah Allah kepada Nuh untuk membawa setiap jenis binatang ke bahtera dalam peristiwa air bah, Kejadian 6 ayat 19-21, merupakan contoh yang jelas tentang perhatian Allah terhadap kelestarian binatang. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah arti menaklukkan bumi, kabas, dan berkuasa atas binatang atau radah di Kejadian 1 ayat 28. Kata Ibrani kabas atau menaklukkan muncul sekitar 15 kali dalam Perjanjian Lama. Harus diakui kata ini memang menyeratkan unsur paksaan kepada pihak yang ditaklukkan. Hal ini terlihat dari penggunaan kata kabas untuk pemerkosaan seorang wanita di Ester 7 ayat yang ke-8. Pendudukan suatu bangsa oleh bangsa yang lain. Bilangan 32 ayat 22 dan ayat yang ke-29. Yosua 18 ayat 1 dan 1 Tawarik 22 ayat yang ke-18. Atau juga perbudakan dengan paksaan 2 Tawarik 28 ayat 10, Nehemia 5 ayat 5 dan Yeremia 34 ayat 11 dan 16. Yang kedua, kata radah atau berkuasa muncul sekitar 25 kali. Dalam beberapa penggunaannya, kata ini memang merupakan kata yang keras atau menyiratkan unsur paksaan. Misalnya dalam Imamat 26 ayat 17, Bilangan 24 ayat 19, Nehemia 9 ayat 28, Yeskiel 34 ayat yang keempat. Mari kita membaca Imamat 26 ayat 17. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Di sana terdapat kata akan menguasai kamu, mengandung unsur paksaan. Pendengar dikasih Tuhan, bagaimanapun makna ini bukanlah satu-satunya makna yang tergandung dalam kata radah. Kata radah sendiri juga dipakai untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Misalnya larangan untuk memerintah dengan kejam. Imamat 25 ayat 43, 46 dan 53. Kita akan baca bersama-sama. Imamat 25 ayat yang ke-43. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Di sana terdapat janganlah engkau memerintah dia dengan kejam. Ini terlihat jelas merupakan larangan untuk memerintah dengan kejam. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam. Pemerintahan Salomo yang penuh damai di 1 Raja-Raja 4 ayat 24, 1 Raja-Raja 5 ayat 16, 1 Raja-Raja 9 ayat 22 sampai 23, dan 2 Tawarik 8 ayat 10, dan pemerintahan Mesias di Mazmur 110 ayat yang kedua. Pendengar yang dikasih Tuhan, dengan kata lain, makna kata rada harus ditentukan oleh konteks di mana kata tersebut muncul. Sehingga penggunaan kata rada itu sendiri memiliki arti yang berbeda tergantung dengan konteks yang digunakan. Dan dalam konteks Kejadian 1 ayat yang ke-28, kata rada harus dilihat dari kacamata ayat yang ke-29. Kita akan bacakan.
Kejadian 1 ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Nah, di ayat 29 yang sudah kita bacakan tadi mengandung makna dari kata radah, yaitu untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Pendengaran dikasih Tuhan, selanjutnya bagaimana kita bisa mengharmonisasikan arti kahbas dan radah yang tampak bertentangan? Apa yang kita bisa dapatkan dari studi kata menaklukkan atau kahbas dan berkuasa atau radah tersebut? Dua kata ini sebaiknya dimengerti dalam satu kesatuan, di mana kata kerja rahda mengontrol arti kata kerja kahbas. Mengapa? Karena dalam ayat 26, Allah hanya memakai satu kata kerja saja untuk didominasi manusia atas ciptaan lain, dan kata itu adalah kata rada, bukan kahbas. Lalu mengapa Allah juga menggunakan kata kahbas yang berkonotasi negatif dalam hubungan antara manusia dengan bumi? Kata ini mungkin hanya menyeratkan adanya unsur usaha dari manusia dalam menaklukkan bumi, bukan unsur paksaan. Bumi tidak langsung memberikan sesuatu kepada manusia, manusia pun harus mengusahakannya. Kejadian 2 ayat 15. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, usaha yang dibutuhkan menjadi semakin besar. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Pendengar yang dikasih Tuhan, penjelasan lain yang lebih masuk akal adalah dengan melihat Kejadian 1 ayat 28 dalam perspektif Pentateuk secara umum. Kata kahbas sendiri di sini adalah kata yang sama yang dipakai Musa untuk penaklukan tanah Kanaan oleh bangsa Israel di Bilangan 32 ayat 22 dan 29. Dan melalui penggunaan kata ini, Musa ingin mengajarkan bahwa sebagaimana sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, penaklukan bumi atau Eres merupakan berkat Allah. Seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka dan berkata, demikian juga Allah akan membuat bangsa Israel mampu menaklukkan tanah Kanaan apabila mereka taat kepadanya. Hal ini juga tampaknya didukung oleh penulis kitab Hakim-Hakim di Hakim-Hakim 2 ayat 20-21. Di sana mencatat, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka Aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian jauh penjelasan mengenai mandat budaya Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kiranya melalui penjelasan ini menambah wawasan kita mengenai istilah-istilah dalam Alkitab. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati.

pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kukatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan, dan renungan kali ini diberi tema ikutilah jejak orang kudus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara berusaha menyesuaikan kehidupan saudara dengan kehidupan yang baik dari tokoh-tokoh dalam kitab suci? Atau saudara tidak menirunya dengan alasan bahwa mereka hidup pada zaman yang berbeda dengan saudara? Nah, ternyata alasan ini tidaklah rohani. Dalam teks ini, Paulus menyuruh orang Filipi untuk mengikuti teladannya dan orang-orang yang hidup seperti dia. Tetapi sebelum ini, di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, ia sudah lebih dahulu menyuruh mereka untuk mengikuti teladan Kristus. Jadi, jelaslah bahwa teladan yang tertinggi dan yang sebenarnya adalah Kristus. Paulus dan tokoh-tokoh lainnya boleh kita jadikan teladan karena ia mengikuti Kristus, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Kristus menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kristus mentaati Bapanya dengan sempurna. Paulus dan orang-orang saleh lainnya telah menyerahkan diri mereka untuk Tuhan. Mereka mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita pun wajib mengikuti teladan mereka. Paulus berani mengatakan, ikutilah teladanku. Itu berarti sepanjang hidupnya Paulus berjuang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Paulus setelah bertobat, fokus hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Kiranya kita pun juga demikian. Ketika kita hidup, biarlah kita mengikuti jejak-jejak yang telah ditinggalkan bagi kita, keteladanan Tuhan Yesus, keteladanan Paulus, dan juga keteladanan orang-orang kudus. Kiranya Tuhan

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Oh, your mercy never fails me.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang belajar untuk tunduk. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Ada satu perintah yang Tuhan berikan, dan perintah ini adalah perintah yang kurang populer untuk zaman ini. Secara spesifik, perintah ini diberikan kepada para istri, yaitu, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ini saya ambil dari Efesus 5, 22 dan 23. Pak Gunawan, pada zaman kita ini, di mana emansipasi sudah berjalan dan hak untuk wanita maupun pria cenderung untuk disetarakan, perintah untuk tunduk kepada seseorang, apalagi kepada suami, menjadi perintah yang tampaknya atau kedengarannya tidak terlalu relevan. Nah, untuk itulah pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menggali konsep tunduk ini dengan lebih dalam.
0: Iya, pada umumnya memang kalau kita mendengar kata tunduk itu ya kata yang nurut gitu aja, Pak Paul. Kata yang, ya tadi Pak Paul sudah katakan, lemah. Kita enggak bisa berbuat apa-apa, ya menyerah saja lah. Itu tunduk, pengertian secara umum gitu, Pak Paul. Tetapi apakah ada pengertian yang khas di dalam perintah ini?
1: Di dalam firman Tuhan, yang menarik adalah sebelum perintah ini diberikan di ayat 22, di ayat 21-nya Tuhan memberikan perintah secara umum kepada semua orang. Dan kata yang digunakan juga persis sama, yaitu tunduklah satu kepada yang lain. Jadi memang Tuhan itu bukannya secara sengaja mendiskriminasi wanita, bahwa wanita itu haruslah tunduk dan pria itu adalah orang yang tidak perlu tunduk kepada siapapun. Tidak, sebab di ayat sebelumnya Tuhan sudah memberikan perintah ini kepada semua, kepada semua umatnya, anak-anaknya, agar saling tunduk, saling menghormati satu sama lain. Nah, namun dalam organisasi keluarga memang harus ada yang tunduk. Sebab di dalam semua organisasi perlu ada yang namanya kepemimpinan. Kalau tidak ada kepemimpinan, yang akan terjadi adalah kekacauan. Nah, kepemimpinan itu tidak bisa tidak hanya akan berdiri di atas kepatuhan orang yang dipimpin. Kalau tidak ada kepatuhan orang yang dipimpin, ya dapat dikatakan tidak ada lagi pemimpin atau kepemimpinan. Jadi, keluarga sebagai unit organisasi yang kecil juga menuntut adanya kepemimpinan agar bisa berjalan dengan tertata dan rapi. Kalau tidak, akan terjadilah kekacauan. Nah, dalam desain Tuhan, Tuhan menempatkan si suami sebagai pemimpinnya dan su istri sebagai anggota yang mematuhi kepemimpinan si suami itu. Tapi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi yang tadi saya telah katakan, bukan berarti suami itu adalah orang yang dibebaskan dari kepatuhan. Tidak, Tuhan sudah tegaskan tunduklah satu kepada yang lain. Jadi memang suami juga harus memiliki kepatuhan itu. Yang kedua adalah kepatuhan itu juga merupakan kepatuhan bersyarat, Pak Gunawan. Sebab dikaitkan dengan firman Tuhan di dalam bagian yang sama, yaitu hai suami, kasihilah istrimu. Dan bahkan Tuhan menegaskan, kasihilah seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi sekali lagi, kepatuhan ini kepatuhan yang juga menuntut syarat. Syarat bahwa si istri juga dikasihi begitu besarnya oleh si suami.
0: Tapi di ayat tadi yang Pak Paul bacakan dikatakan agar istri itu tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan, itu Pak.
1: Betul. Jadi memang perumpamaan yang digunakan adalah Tuhan dan jemaatnya. Tuhan mengasihi jemaat. Suami seperti itulah mengasihi jemaat, mengasihi istrinya. Jemaat patuh kepada Tuhan. Seperti itulah istri patuh kepada suaminya. Jadi perumpamaan Tuhan dan jemaatnya lah yang digunakan untuk menggambarkan relasi suami dan istri. Saya mau ulas sedikit di sini. Kalau orang bertanya kepada saya, berapa patuhnya saya seharusnya kepada suami saya? Jawaban saya adalah berapa besarnya, besarnya kasih suamimu kepada dirimu. Jadi memang kepatuhan itu diukur sejajar dengan besarnya kasih. Dengan kata lain, semakin besar kasih si suami kepada istri, semakin besar kepatuhan. Jadi dapat kita simpulkan pula, istri yang tidak mendapatkan kasih atau sedikit kasih dari suaminya, kecenderungannya adalah akan juga memberikan sedikit kepatuhan kepada suaminya. Maka perintah Tuhan itu tidak bisa dipatahkan sendiri. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi dalam masalah keluarga. Suami menuntut kepatuhan buta dari si istri. Tapi dia gagal untuk melihat bahwa dia tidak mengasihi istrinya, seperti yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu.
0: Nah, apakah dalam hal ini, kalau si suami itu tidak sungguh-sungguh mengasihi istrinya, atau istrinya tidak bisa merasakan bahwa suaminya mengasihi dia, itu menjadi suatu alasan bagi dia untuk tidak tunduk kepada suaminya?
1: Alasan yang mungkin sekali, Pak Gunawan, muncul secara alamiah. Dengan kata lain, bukannya si istri sengaja ya untuk mencari alasan itu. Tapi bukankah kita sendiri pun susah untuk patuh kepada orang yang kita tahu tidak lagi berniat baik kepada kita, tidak mempunyai kasih kepada kita? Nah, kalaupun kita patuh dalam kasus seperti itu, kepatuhan kita itu lebih merupakan keterpaksaan, keharusan. Karena mungkin kita ya mengharapkan sesuatu darinya, atau kita takut konsekuensinya kalau kita tidak patuh kepada dia. Nah, makanya digunakan pengibaratan Tuhan dan jemaatnya. Jemaat patuh kepada Tuhan sebab jemaat mengetahui Tuhan mengasihi jemaat. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya kita ingin mematuhi dia. Nah, sebaiknya juga itu yang terjadi dalam keluarga. Istri patuh kepada suami karena dia tahu suami mengasihi dia.
0: Nah, Pak Paul, supaya apa yang kita perbincangkan ini menjadi jelas, kalau Pak Paul tidak keberatan, apakah yang Pak Paul perhatikan terhadap istri Pak Paul itu ya, dalam hal belajar tunduk ini, Pak Paul?
1: Saya bertanya kepada istri saya, sebab saya ini ingin mendapatkan responsnya dia, ya, apa yang dia pelajari dari kepatuhan kepada saya. Dan dia memberikan saya beberapa jawabannya. Yang pertama adalah, dia berkata dia patuh kepada saya sebab dia selalu mengingat ini adalah perintah Tuhan. Dengan kata lain, istri saya, atau sebaiknya ya, para istri memandang Tuhan sebagai pemberi perintah ini. Bahwa ini bukanlah sesuatu yang diminta oleh manusia, oleh sesamanya, oleh guru, oleh suaminya, atau oleh keluarganya. Oh, bukan. Ini sesuatu yang diminta Tuhan. Dengan kata lain, kita ini tunduk kepada Tuhan yang memerintahkan kita untuk tunduk kepada suami. Tunduk kepada suami jadinya merupakan hasil kepatuhan kita kepada firman Tuhan. Saya mau tegaskan ini sebab saya kira sebagaimana kita ini pria juga ya, kita enggak selalu secara alamiah dan mudah menundukkan diri pada orang lain. Nah, kita juga perlu memaklumi bahwa istri kita juga tidak dengan alamiah dan mudah tunduk kepada kita. Apalagi tadi kita telah awali dengan perbincangan bahwa di zaman yang modern ini kita cenderung berpikir yang namanya patuh itu bodoh, tidak punya pendirian, lemah, penurut saja, seperti kerbau dicucuk hidung dan sebagainya. Nah, jadi saya mengerti pada zaman ini tantangan wanita untuk patuh kepada suaminya lebih besar daripada mungkin generasi orang tua kita atau kakek nenek kita. Jadi saya kira perempuan memang harus berjuang lebih keras. Nah, perjuangan ini hendaklah dilakukan dengan cara menatap Tuhan. Sebab dialah yang memberi kita perintah. Kita patuh kepada suami sebab itu permintaan dia. Dapat kita simpulkan jadinya begini. Kepatuhan kita kepada suami merupakan bukti kepatuhan kita pada Tuhan sendiri. Sebab ini firman dia, ini permintaan dia. Jadi sekali lagi waktu istri patuh kepada suaminya, yang dia langsung harus pikirkan adalah, saya ini mematuhi Tuhan. Mungkin saya melihat kekurangan pada suami saya, mungkin saya melihat ketidakcocokan, ketidaksetujuan saya, tapi saya mempunyai kesediaan untuk patuh. Sebab inilah yang Tuhan minta.
0: Iya. Memang di situ, Bapak, kadang-kadang istri berkata, ya kalau kepada Tuhan saya bisa patuh, kan Tuhan itu tidak pernah keliru gitu. Tetapi kalau terhadap suami, lah suami ini seringkali keliru itu, baik kata-katanya maupun tindakannya gitu loh.
1: Nah, nanti kita akan bahas pada poin yang berikut-berikutnya bagaimana ya mengatasi ketidakcocokan pandangan dan mungkin sekali yang disebabkan oleh kekeliruan si suami. Yang saya mau tekankan adalah pada dasarnya, kita sudah harus memiliki sikap kesediaan untuk tunduk pada suami. Itu sudah harus ada, karena ini yang Tuhan perintahkan. Sebab kalau pada dasarnya para wanita memasuki pernikahan dengan prinsip, saya mau lihat dulu kamu bagaimana kepada saya, apakah kamu bisa memimpin saya, apakah kamu layak menerima kepatuhan atau hormat saya, baru saya patuh. Nah, saya kira, nah mereka telah memasuki pernikahan dengan titik berangkat yang keliru. Titik berangkat yang Tuhan inginkan adalah, saya ingin patuh, karena itu yang Tuhan minta.
0: Nah, katakan dasarnya sudah betul, jadi kita atau istri ini memandang bahwa kepatuhannya itu adalah kepatuhan kepada Tuhan gitu, Pak Pal. Apakah itu akan ada hasilnya gitu, Pak Pal?
1: Nah, saya tanya istri saya, apa yang membuat kamu bisa patuh terus kepada saya? Nah, sekali lagi saya mau tegaskan di sini ya, bahwa istri saya bukanlah seperti kerbau yang dicucuk hidung, semua ikut. Oh tidak, kadangkala kami juga bertengkar karena tidak adanya kesesuaian pendapat dan sebagainya. Jadi sekali lagi, saya bukanlah sebagai pemimpin yang seperti diktator ya. Istri saya berkata dia tetap mematuhi saya sebab dia melihat hasilnya. Ini jadinya poin kedua. Melihat hasil bahwa kepatuhan dia itu kok membawa sesuatu yang baik ke dalam hubungan kami berdua. Kami menjadi lebih mesra, saya lebih sayang kepada dia. Dengan kata lain, buah atau hasilnya kok sangat-sangat positif terhadap pernikahan. Ini yang makin memacu dia untuk patuh.
0: Ya, jadi memang itu merupakan suatu hasil yang konkret yang bisa dia rasakan, dia bisa nikmati, sehingga dia makin patuh kepada Pak Pol itu.
1: Betul, sebab kalau belum apa-apa seseorang sudah mempunyai pikiran, wah kamu salah saya harus benarkan, kamu salah saya harus benarkan, tidak akan ada hubungan kepatuhan lagi. Sedangkan yang Tuhan minta dari sebuah pernikahan adalah dua jenis relasi. Relasi kasih dan relasi kepatuhan. Suami kepada istri mengasihi, istri kepada suami mematuhi. Jadi harus ada dua unsur atau dua karakteristik atau dua corak ini dalam setiap relasi nikah, yaitu relasi kasih dan relasi patuh. Jadi sekali lagi di sini dibutuhkan kerendahan hati dari pihak istri untuk lebih sedia patuh, tunduk kepada suaminya. Dan tidak memasuki pernikahan dengan sikap saya sejajar dengan kamu dalam hal pendapat dan sebagainya, maka saya tidak akan sejengkal pun mengalah kalau saya tidak mau mengalah kepadamu. Nah, sikap seperti itu niscaya akan memecah belahkan keluarga. Sebab dalam semua organisasi, kepemimpinan memang harus ada. Dan yang dipimpin harus menyediakan dirinya itu dipimpin oleh yang memimpin. Tanpa itu, tidak akan ada lagi organisasi yang utuh.
0: Ya. Nah, ada seorang istri itu, Pak Pol, yang memang tunduk betul kepada suaminya itu. Nah, setelah dia menuruti kata-kata suaminya, ternyata hasilnya merugikan keluarga itu. Sehingga si istri ini berkata, saya sudah nurut kamu, ternyata seperti ini gitu. Jadi berantakan, jadi menimbulkan kerugian di keluarga itu. Nah, itu bagaimana, Pak Pol?
1: Nah, ini membawa kita ke poin yang ketiga, Pak Gunawan, yaitu tunduk tidak berarti tidak berpendirian atau dikuasai. Tunduk lebih sering berarti bijaksana dalam penyampaian. Saya mau tegaskan ini, sebab memang ada kalanya kita menemukan istri yang lebih bijaksana daripada suaminya. Atau dalam kasus yang lebih umum, kadangkala dalam hal tertentu ini suaminya lebih bijaksana. Dalam hal tertentu yang lain, istrinya lebih bijaksana. Atau dalam hal tertentu suami lebih berpengetahuan, hal yang lainnya istri lebih berpengetahuan. Nah, dengan kata lain, seharusnya lah seorang suami itu menerima masukan dari istrinya. Dan sebetulnya kebanyakan pria senang menerima masukan dari istrinya. Tapi suami tidak senang diperintah oleh istrinya. Sebab memang fungsinya lah di dalam keluarga sebagai pemimpin. Dia bukannya superior maka dia dijadikan pemimpin. Oh tidak. Tuhan mengatakan pria dan perempuan itu sama di mata Tuhan ya. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Nah, jadi tugas memimpin bukan didasari atas superioritas pria terhadap wanita. Sama tinggi, sama rendah. Tapi itulah fungsi yang Tuhan sudah berikan. Nah, oleh sebab itu, dalam pengambilan keputusan seharusnya dia terbuka dan memohon masukan dari istrinya. Yang penting di sini adalah penyampaian si istri. Bijaksana, hati-hati, sensitif. Tidak menggurui, merintangi, atau memerintah si suami. Yang sering kali membuat suami bereaksi adalah bukan isi penyampaian itu, tapi cara penyampaiannya. Yang lebih bernada seolah-olah menggurui, mematahkan semangat, atau mengatakan bahwa engkau itu kok enggak bisa berpikir dengan benar. Masa begini saja bisa salah dan sebagainya. Nah, hal itu akhirnya membuat suami pada lain kesempatan tidak meminta pendapat istri. Dia langsung putuskan sendiri. Jadi saya mau tekankan, mungkinkah suami keliru? Mungkin. Mungkin tidak suami itu membuat keputusan yang tidak bijaksana? Mungkin. Itu sebabnya Tuhan melengkapi si suami dengan si istri. Maka Tuhan berkata, aku menciptakan seorang penolong ya bagimu kepada si suami ini. Penolong yang berarti bisa memberikan masukan agar kekurangan suami itu bisa dilengkapi oleh si istri. Namun yang penting adalah si istri harus bijaksana dalam penyampaian pendapatnya ini.
0: Iya, si istri itu sudah berusaha sebijaksana mungkin untuk menyampaikan pendapatnya, Pak Pol. Tetapi karena biasanya memang istri kalah itu kalau diajak argumentasi dan sebagainya. Lalu akhirnya ya dia menyerah, ya sudahlah. Saya ngikuti kamu gitu. Tapi dia sebenarnya sudah tahu bahwa hasilnya akan negatif gitu loh, Pak Pol.
1: Dalam kasus tertentu kalau masih bisa ditunda, tundalah. Jadi si istri bisa berkata kepada si suami, "Boleh enggak tunda dulu? Boleh enggak tunda dulu?" Jadi itu salah satu kebijaksanaan yang bisa diambil oleh si istri. Kebijaksanaan yang kedua adalah misalkan istri berkata, "Bersedia enggak kalau kita ngomong dengan orang lain, minta pendapat orang lain yang mungkin lebih tahu daripada kita. Kan tidak ada salahnya. Nah, jadi itu adalah cara bijaksana kedua untuk menunda dan sekaligus mendapatkan masukan dari pihak yang lebih mengerti tentang keputusan kita itu. Misalkan, setelah lakukan dua hal itu, tetap si suami bersikeras melakukan kehendaknya. Nah, saya berprinsip begini, selama itu tidak berkaitan dengan dosa, misalnya, si suami itu memang mau mengambil keputusan bisnis lah dan sebagainya, harus menanamkan uang atau apa. Nah, selama memang tidak berkaitan dengan dosa, si suami tidak bisa lagi diberitahukan, biarkan. Biarkan sampai memang dia harus menemukan sendiri jawaban yang benar itu. Mungkin melalui kegagalannya. Begitu.
0: Iya, ada istri itu yang nampaknya memang dari luar itu tunduk dia, Pak Pol, terhadap suaminya. Tapi diam-diam dia selalu memengaruhi suaminya, memberikan arahan dan sebagainya. Sehingga kelihatan akhirnya itu bahwa sebenarnya yang dominan di situ adalah istri, bukan suami. Gitu.
1: Selama istri itu memang berperan secara sehat ya, memberikan arahan secara bijaksana dan diam-diam, saya kira itu baik. Jadi sekali lagi, ketergantungan suami dan istri ini seharusnya lah menjadi ketergantungan yang berimbang. Suami sebagai pemimpin bergantung kepada istri yang berfungsi sebagai penolong. Si istri sebagai penolong bergantung kepada si suami yang berfungsi sebagai pemimpin. Jadi seyogianya lah suami dan istri itu dalam pengambilan keputusan saling mengisi ya. Dan istri yang bisa memberikan arahan masukan kepada si suami dengan cara yang halus dan tidak merendahkannya akan mempunyai banyak pengaruh dan bisa memberikan masukan yang berharga kepada si suami.
0: Iya, juga kadang-kadang istri tidak tahan dengan ini cemoohan dari teman-temannya gitu Pak Pol, atau mungkin dari saudara-saudaranya atau kerabatnya yang dekat gitu. Katakan kamu kok mau aja di apa tunduk-tunduk gitu sama suamimu, sekarang enggak zamannya lagi ya. Seperti itu Pak Pol.
1: Saya kira ya kita mesti melihat tunduk dalam arti apa ya. Misalkan tunduk dalam arti melayani suami, saya kira tidak ada salahnya. Dan kalau memang ini disepakati juga oleh si istri, misalkan pagi dia bangun, dia menyiapkan makan pagi, malam dia menyiapkan juga makan malam atau siang dan sebagainya. Melayani seperti itu hal yang indah, tapi juga seharusnya dilakukan oleh suami kepada istri, bukan hanya istri kepada suami. Dalam hal-hal yang lain, suamilah yang melayani si istri. Ya, misalnya mengantar istri ke pasar atau beli barang, mengantarkan anak-anak untuk pergi kemana misalnya. Nah, dengan caranya si suami sendiri, dia pun melayani si istri. Jadi, seyogianya lah dalam keluarga kita melihat sikap saling melayani seperti ini. Ya, bukan hanya istri yang menjadi pembantu rumah tangga kedua dalam rumah itu.
0: Tapi memang kalau prinsipnya dia sudah benar bahwa yang tadi Pak Pol katakan itu dia tunduk ini seperti tunduk kepada Tuhan, artinya dasarnya adalah firman Tuhan. Saya rasa apapun orang ngomong itu dia akan tetap lakukan itu Pak Pol.
1: Betul, dan dia melihat hasilnya ya, kalau suaminya hidup dalam takut akan Tuhan dan mengasihi dia, dan dia tunduk kepada suaminya, mereka berdua lah yang akan melihat buah dari ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Bahwa hubungan mereka makin kuat,

0: semua akan berjalan secara sangat alamiah, tidak adanya keterpaksaan. Jadi waktu si suami itu dilihat sebagai pemimpin, dia sendiri gak merasakan dirinya itu sedang memimpin-mimpin. Dia gak harus mengeluarkan energi otoritasnya untuk menguasai si istri. Dan sebaliknya juga dengan si istri kepada si suami.
1: Iya, jadi saya percaya sekali Pak Paul, ada banyak para pendengar kita dan kita semua tentunya ingin belajar untuk membentuk suatu keluarga yang berbahagia sesuai dengan ketentuan yang Tuhan sudah berikan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian yang kami kasihi, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang belajar untuk tunduk. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini.
1: Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?
0: Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus.
2: Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
0: Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata,
3: tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu.
0: Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka,
2: silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah?
4: Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.
0: Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya,
5: "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia.
6: Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini, Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Hambamu ya kudus, yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu.
5: Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus.
0: Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sukacita sekali saya bisa berjumpa dengan saudara pada kesempatan ini. Harapan saya seperti Ibu Kristen tadi, bahwa saudara dalam kondisi yang penuh dengan sukacita. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, pada saat ini saya akan memberikan tema di dalam pertemuan kita kali ini, yaitu tinggalkan sikap yang memalukan. Tinggalkan sikap yang memalukan. Saya mendasari dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, tetapi aku telah dikasihinya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himernias dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Demikian dasar daripada pembicaraan kita pada saat ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan hormat serta kemuliaan kami panjatkan padamu, ya Bapa Allah kami yang Maha Tinggi. Kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami bersama-sama dengan pendengar kami, perjumpaan ini mendatangkan berkat dan mendatangkan penghiburan bagi saudara kami. Itulah harapan kami kepadamu. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga hambamu yang berbicara dan saudara kami yang mendengar bisa sungguh mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca surat 1 Timotius ini berujud nasihat-nasihat yang ditujukan kepada Timotius, seorang hamba Tuhan yang masih perlu mendapat bimbingan dan pengarahan. Paulus menceritakan dalam ayat ini betapa dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia telah memberi kekuatan kepadanya. Mengapa begitu? Karena menurut Paulus, dia dianggap setia. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus banyak mempercayakan pelayanan kepadanya. Dan memang apa yang dikatakan Paulus ini benar. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, membaca surat-surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, memang pelayanannya sungguh luar biasa. Dan hal tersebut tidak perlu kita ragu-ragu lagi. Kesetiaannya, dikatakan begitu, itulah yang menyebabkan dia dipercaya. Dia katakan, sebetulnya saya tidak layak. Saya sangat memalukan. Aku ini penghujat. Saya ini juga menganiaya orang benar. Seorang yang ganas, tidak tahu peri kemanusiaan. Tetapi ketika aku melakukan yang memalukan itu, aku telah dikasihinya. Dan Tuhan mengerti bahwa itu semua dilakukan di luar iman. Itu penjelasan Paulus. Saudara yang dikasih Tuhan, dan Paulus sungguh menyadari kalau sekarang ini dia bisa melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu semua bukan karena dia pintar, bukan karena dia tidak bercacat, itu karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia yang begitu berkelimpahan kepadanya. Dan itu semua didapat oleh karena percaya Tuhan Yesus Kristus. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, hanya kadang-kadang di dalam kehidupan orang percaya, sudah percaya kalau Paulus melakukan itu ketika dia belum percaya. Melakukan penganiayaan, melakukan kata-kata hujat, menangkapi orang percaya, itu semua dilakukan ketika dia belum beriman. Tetapi pada saat ini banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya, sudah lahir baru, katanya begitu, tetapi tindakannya memalukan. Memalukan. Di sebuah gereja, beberapa saat mengalami ketegangan. Ini saya cerita ini ya. Mengalami ketegangan. Mengapa mengalami ketegangan? Karena cerita-cerita hamba Tuhannya yang kadang-kadang jauh dari kebenaran. Hamba Tuhan ini yang jadi gembala, kalau cerita-cerita ini buktinya enggak ada. Iya toh. Buktinya enggak ada. Ceritanya besar tapi enggak ada buktinya. Jauh dari kebenaran. Dan ini membuat ketegangan. Bagaimana ini? Seorang hamba Tuhan yang mengajarkan tentang kebenaran, omongannya enggak pernah benar. Ini kan memalukan. Memalukan, betul enggak? Tinggalkan sikap yang memalukan. Tema kita kan begitu. Misalnya begini, suka minta tolong majelis untuk menggantikan tugas-tugasnya. Tetapi sesuatu, dia akan melakukan sesuatu yang tidak jelas. Pak, tolong gantikan saya tugas ini ya. Dan Bapak mau kemana? Aku ada pelayanan. Pelayanan apa tidak jelas. Dan yang seringkali memalukan majelis,
yaitu kadang-kadang hamba Tuhan ini seperti memahami apa yang akan terjadi masa depan seseorang. Namun ternyata ketika itu tidak terbukti, diramal begitu ya. Saya dibisiki oleh Tuhan bahwa nanti kamu akan begini begitu begitu. Tetapi ternyata memang tidak terbukti, tidak benar, dan benarkah dia dibisiki oleh Tuhan? Dan yang terakhir yang membuat goncang adalah mengisyaratkan bahwa dirinya sudah diberitahu Tuhan kapan kedatangannya. Wah, luar biasa. Isyarat itu tersebar sampai orang-orang di luar gereja juga mendengar. Dan tentu itu sangat memalukan karena apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan firman Tuhan. Dan lagi, ia bercerita bahwa ia sudah beberapa kali ke surga untuk berjumpa dengan Tuhan, dengan rohnya. Membicarakan banyak hal tentang pelayanannya. Sikap-sikap yang tidak pada tempatnya itu beberapa orang majelis ditetapkan untuk menegurnya karena tindakan itu sudah memalukan. Betul enggak? Kalau saudara punya pendeta modelnya seperti ini, kira-kira malu enggak? Ya pasti malu. Malu, ya. Pasti malu. Ini kan seolah-olah kayak orang berhikmat tetapi tidak gitu ya. Ngeramal nasib orang padahal tidak benar. Dekat dengan Tuhan tapi omongannya bohong. Begitu itu kan sulit untuk orang bisa percaya. Sering ke surga bicara tentang pelayanan sama Tuhan Yesus. Kok pelayanannya juga hanya itu-itu saja begitu itu? Nah ini penting untuk diteliti gitu. Ini sudah memalukan gitu. Terlebih kalau tindakan itu sampai orang luar tahu. Wah, pendeta modelnya kayak gini tuh. Gimana ini? Saudara, terus terang saya akan katakan kepada saudara apa yang terjadi pada hamba Tuhan tersebut sangat bertolak belakang dengan kehidupan Paulus. Sangat bertolak belakang. Berbeda. Sebelum menjadi orang percaya, memang Paulus adalah orang yang sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dianggap ini penyelewengan sebuah kepercayaan. Dan Paulus ketika belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat, bila mana ada orang percaya harus dihukum mati dengan dilempari batu, wah, hatinya merasa puas. Ini berbakti kepada Allah ya begini ini. Gitu ya. Pemikirannya pada waktu itu begitu. Bahwa membunuh demi Allah katanya itu dalam tanda petik itu membanggakan. Apakah benar begitu? Apakah Allah mengendaki begitu? Dan oleh karena pemahamannya itulah, maka Paulus giat berjuang menangkapi orang Kristen, memenjarakannya, menganiaya, mengintimidasi, membuat ketakutan. Itu dilakukan oleh Paulus. Dan kalau orang Kristen takut sampai berlari-larian, wah, dia sangat senang sekali. Itu kebahagiaan. Membuat orang lain menderita bahagia. Itu orang yang hidupnya di luar Tuhan itu begitu. Membuat orang lain menderita. Kehilangan harta. Kehilangan nyawa. Kehilangan saudara yang dikasihi. Itu senangnya minta ampun. Kehilangan pekerjaan. Itu senangnya minta ampun. Puas. Orang yang hidup di luar Tuhan itu begitu. Paulus itu begitu. Namanya dulu Saulus. Dan kehidupan demikian memang tidak berlangsung terus. Paulus disadarkan Tuhan. Dan Tuhan berkenan bertemu langsung dengan Paulus.
Saulus, namanya Saulus. Kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Saudara, penganiayaan yang dilakukan orang terhadap orang-orang percaya itu dirasakan bahwa yang dianiaya itu Tuhan. Nah, disinilah Paulus sadar, merasa dikasihi, merasa dikasih karunia, dan akhirnya Paulus menyerahkan diri untuk dijadikan alat kemuliaannya. Saudara, sejak menjadi orang percaya, ia meninggalkan sikap-sikap yang memalukan, meninggalkan sikap-sikap yang merendahkan Tuhan. Dan jika ia menerima pelayanan itu, merupakan kepercayaan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, Paulus melakukannya dengan sungguh-sungguh, sangat menjaga dengan hormat atas kepercayaan itu. Makanya waktu itu menulis begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 1 Timotius 1 ayat 12. Saudara, apa yang dialami Paulus, hendaknya ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Jikalau memang saya dan saudara menjadi orang percaya, hati-hati. Hati-hati di dalam menjaga sikap hidup ini, jangan ada sikap-sikap yang membuat malu orang-orang Kristen lainnya. Membuat malu gereja kita yang kita layani. Hati-hati, itu penting. Penting sekali. Jadilah orang yang terpercaya. Terlebih bila mana mendapat kepercayaan sebuah pelayanan, lakukan dengan penuh kejujuran. Lakukan dengan penuh ketulusan. Lakukan dengan penuh cinta kasih. Kalau saudara dipercaya menjadi alatnya, lakukan dengan kejujuran, dengan ketulusan dan cinta kasih. Kita sedang dipercaya Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Apapun jenis pelayanan itu, lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Ya. Lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Paulus menasihati demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara selama ini? Apakah saudara termasuk orang yang dipercaya oleh gereja saudara untuk menjadi alat kemuliaannya? Kalau demikian, saudara harus bersyukur bahwa saudara termasuk orang pilihan Allah. Jangan kendor. Kalau saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menguatkan saudara. Jika Tuhan melihat bahwa saudara setia ketika dipercaya menjadi alat kemuliaannya, maka Tuhan akan mempercayakan pelayanan yang lebih kepada saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak usah menengok ke belakang.
Saudara mungkin waktu dulu itu ya seperti memalukan, seperti orang yang tidak tahu diri begitu, tidak perlu diingat-ingat. Itu mengendurkan saudara. Lihat ke depan. Dan anggap bahwa ini suatu kesempatan bagi saudara untuk melayani dengan jujur, baik, dan terpercaya. Saudara, yang terakhir. Saudara, jangan sampai memiliki sikap ketika menjadi orang percaya memalukan. Punya sikap yang memalukan. Kalau saudara sekali tidak bisa dipercaya, memalukan sebuah pelayanan, maka saudara tidak dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar yang bersangkut paut dengan kemuliaan nama. Saudara kalau bersikap sudah beriman ini Pak, saya sudah beriman, tapi saudara masih tingkah langkah saudara, sikap saudara, kata-kata saudara masih memalukan, maka saudara tidak dipercaya lagi untuk melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara. Saya harap hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saudara. Biarlah saudara bisa berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, satu lagi yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi saudara, jangan sampai di dalam pelayanan saudara ini ada persaingan, ya. Persaingan dengan teman, persaingan dengan siapapun, jangan, ya. Pelayanan adalah persembahan kita, keahlian kita, karunia kita, talenta kita kepada Tuhan. Dan seperti Paulus katakan bahwa apabila kita lakukan dengan sungguh, giat, maka persekutuan dan pelayanan kita, jerih payah pelayanan kita tidak akan sia-sia. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak bahwa kami memiliki teladan yang sangat bagus, yaitu Paulus. Kami berharap supaya kami menjadi Paulus-Paulus yang boleh melayani dalam ruang lingkup kami dengan heran oleh karena penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081 081 233 69 37.

0: bertemu dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Law Multimedia Ministry. Dalam materi yang lalu kita sudah belajar bahwa inti kekristenan terletak pada relasi kita dengan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar relasi seperti apa yang diharapkan oleh Yesus Kristus dari kita. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya ingin mendasarkannya pada sebuah teks dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 4b. Mari kita membaca Filipi pasal yang ketiga ayat 4b sampai yang ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara, begini bunyi firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap buku Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Saya di dalam teks ini Paulus menceritakan perubahan hidupnya dulu dengan sekarang. Dan di dalam teks ini juga kita akan melihat relasi yang penuh makna dengan Kristus. Paulus memiliki relasi yang penuh makna dengan Kristus, dan itu ditandai dengan tiga hal. Yang pertama, relasi itu bersifat personal, bersifat pribadi. Paulus di sini memakai kata mengenal, bukan cuma mengetahui, bukan cuma mengerti, tetapi Paulus mengatakan mengenal. Dan bukan cuma mengenal, tapi Paulus mengatakan demikian di ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Paulus bukan hanya memakai kata mengenal, tetapi dia mengaitkannya itu dengan mengenal kuasa. Berarti bukan cuma tahu, bukan cuma mengerti sebuah data, bukan cuma mengetahui sebuah realita, tetapi juga mengalaminya, yaitu mengenal kuasa kebangkitannya. Dan dia mengaitkannya juga dengan persekutuan dengan penderitaan Kristus. Kata persekutuan jelas memberitahu kita, Paulus bukan cuma tahu, bukan cuma mengerti dari jauh, tetapi dia mengenal dari dekat. Relasi dengan Kristus adalah relasi yang bersifat personal, bersifat pribadi, bukan kata orang, tetapi dari persekutuan kita, dari kedekatan kita, dari keintiman kita bersama dengan Kristus. Relasi dengan Kristus yang pertama adalah personal. Yang kedua, relasi dengan Kristus itu bersifat radikal. Kata radikal berasal dari kata Latin radix. Radix berarti akar. Sesuatu yang bersifat radikal itu berarti sesuatu yang menyentuh sampai pada akarnya. Itu namanya radikal. Nah, persekutuan kita dengan Kristus, relasi kita dengan Dia, itu bersifat radikal, yang berarti perubahan dari relasi itu, yang dibawa oleh relasi itu, mencapai akar dari kehidupan kita. Apa itu akar kehidupan kita? Yaitu arah hidup kita, yaitu tujuan hidup kita. Orang yang sudah menikmati relasi dengan Kristus, memiliki relasi dengan Dia, pasti dia mengalami bukan cuma perubahan, tetapi pembalikan arah hidup, pembalikan tujuan hidup. Dan di dalam teks kita, Paulus menunjukkan bahwa sebelumnya tujuan hidupnya dia adalah menaati Taurat supaya dibenarkan.
1: Tujuan hidupnya adalah mencari kebanggaan-kebanggaan yang sifatnya lahiriah. Dia bangga dari keturunan Benyamin, keturunan raja. Dia bangga disunat hari ke-8. Budayanya adalah budaya Ibrani. Dia bangga dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Dan dia berusaha untuk mencari keselamatan, kebenaran Allah melalui perbuatannya sendiri. Tapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, maka terjadi pembalikan tujuan hidup. Tujuan hidupnya dibenarkan karena Kristus. Tujuan hidupnya adalah mengenal Kristus. Tujuan hidupnya adalah merasakan penderitaan Kristus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jadi ada perubahan yang bersifat radikal, pembalikan yang benar-benar total. Tujuan hidup yang lama ditinggal, kemudian mengambil tujuan hidup yang baru. Relasi dengan Kristus bersifat personal. Relasi dengan Kristus bersifat radikal. Dan yang ketiga, relasi dengan Kristus bersifat transformasional, bersifat mengubahkan. Paulus bukan hanya mengalami pembalikan tujuan hidup, tetapi dia juga mengalami pembalikan nilai-nilai hidup. Jadi apa yang dahulu dia banggakan, sekarang dia anggap sampah. Apa yang dulu dia anggap sebagai keuntungan, sekarang dia anggap sebagai kerugian. Inilah yang saya sebut perubahan yang transformasional, pembalikan yang total. Kita menilai hal-hal di dunia ini secara berbeda, secara oposit, secara kontradiksi. Apa yang dahulu merupakan kebanggaan, kita sekarang anggap sampah. Apa yang dahulu keuntungan, kita sekarang anggap kerugian. Dan bagaimana kita mengukur itu? Mengukurnya adalah segala sesuatu yang menghalangi pengenalan kita dengan Kristus, yang menghambat pengenalan kita dengan Kristus, maka hal-hal itu adalah sampah, maka hal-hal itu adalah kerugian. Kalau kekayaan membuat kita jauh dari Kristus, kekayaanmu adalah sampah. Kalau popularitasmu, gelarmu, kepandianmu, apapun yang kau miliki, justru menghambat engkau mengenal Kristus dengan lebih baik. Maka semua yang kau banggakan itu tidak lebih dari sekadar sampah. Apa yang kau anggap keuntungan itu sebetulnya adalah kerugian, karena engkau dihambat untuk mengenal Kristus. Orang yang memiliki relasi dengan Kristus, pasti dia akan menikmati relasi yang personal. Dia menikmati relasi yang radikal. Dia menikmati relasi yang transformasional. Pertanyaan saya untuk saudara adalah, apakah kau sudah mengenal Kristus? Apakah pengenalanmu, relasimu dengan Kristus itu adalah relasi yang sejati, yang menghasilkan relasi yang personal, yang radikal, dan yang transformasional? Tuhan memberkati kita.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Mandat Budaya Kejadian 1 ayat 28. Dan sebelum kita masuk dalam penjelasan, mari terlebih dahulu kita mendengarkan satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Kiranya pujian yang telah kita dengarkan tadi memberkati kita semua. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dari kacamata sejarah ilmu pengetahuan, Kejadian 1 ayat 28 yang sering disebut sebagai mandat budaya telah memainkan peranan yang sangat penting. Ayat inilah yang membuat orang Kristen memiliki pandangan yang unik tentang alam dan akhirnya turut berperan besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa kuno khususnya dalam budaya timur menganggap alam sebagai sesuatu yang keramat dan patut dihormati. Tidak jarang mereka menjadikan alam sebagai objek penyembahan, misalnya dewa matahari, dewa bulan, dewa guru, dewa kilat, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, bangsa Yunani cenderung melihat alam atau materi sebagai sesuatu yang jahat dan harus dihindari. Dua kutub pemikiran ini tentu saja tidak pernah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Cara pandang Alkitab yang seimbang tentang alam pun telah mengubah keingintahuan manusia tentang alam. Dengan demikian, telah memajukan ilmu pengetahuan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagian orang justru menganggap bahwa Kejadian 1 ayat 28 telah turut memberikan dampak negatif terhadap perlindungan alam. Ayat ini dianggap memberikan kebebasan bagi manusia untuk mengeksploitasi alam. Ketidakseimbangan ekologi yang terjadi dianggap bersumber dari cara pikir di ayat ini. Di Kejadian 1 ayat 28 dianggap sebagai bentuk kesombongan manusia yang melangkah terlalu jauh dari animisme primitif, yaitu merupakan kepercayaan bahwa setiap benda alam terdapat roh yang harus dihormati. Apakah benar ayat ini memberikan izin bagi eksploitasi alam? Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah pemberian mandat budaya kepada manusia di Kejadian 1 ayat 28 tidak berarti pengalihan kepemilikan atas alam semesta dari Allah kepada manusia. Kita perlu garis bawahi ini. Seluruh bumi tetap menjadi milik Allah. Mazmur 24 ayat 1. Juga binatang-binatang liar di padang dan di gunung. Mazmur 50 ayat 10 sampai 11 menjelaskan di sana. Dan juga Ulangan 22 ayat 6 mengajarkan perlunya manusia melestarikan kehidupan binatang. Apa yang dilakukan seseorang terhadap binatang bahkan akan mempengaruhi keadaan orang itu. Ulangan 22 ayat yang ke-7 mencatat. Salah satu tujuan diadakannya hari Sabat adalah supaya binatang dan para budak beristirahat. Keluaran 23 ayat 12. Di sini Allah bahkan mengatur penggunaan lahan untuk bertani atau berladang, yaitu suatu ladang boleh dipakai secara terus-menerus selama 6 tahun, dan sesudah itu, tanah itu harus dibiarkan begitu saja pada tahun ke-7. Terdapat di dalam Ulangan 25 ayat 3 sampai 4. Contoh lainnya Ayub. Ia bahkan sadar bahwa ladang akan mendakwa dia apabila ia terus menyalahgunakannya. Ayub 31 ayat 38 sampai 40. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal berikutnya adalah pembatasan apa yang boleh dimakan oleh manusia. Setelah memberikan mandat budaya, Allah memberitahu manusia bahwa makanan mereka adalah pohon-pohon yang berbiji. Ia bahkan membedakan makanan manusia dengan makanan binatang. Kejadian 1 ayat 29 mencatat di sana. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada makhluk hidup yang dieksploitasi secara berlebihan oleh makhluk hidup yang lain. Gaya hidup vegetarian ini juga didukung oleh gambaran Nabi tentang pemulihan zaman akhir melalui karya Mesias. Yesaya 11 ayat 7-8 mencatat, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Yesaya 65 ayat 25 menubuatkan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Hosea 2 ayat 17 juga mengajarkan, aku akan mengikat perjanjian bagimu, dan pada waktu itu,
dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau, dalam literaturnya yaitu mereka, berbaring dengan tentram. Pendengar yang dikasih Tuhan, kebiasaan manusia memakan daging binatang dapat disimpulkan baru muncul setelah kejatuhan manusia di dalam dosa. Allah mengorbankan binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Kejadian 3 ayat 21. Fakta bahwa Habel memelihara ternak di Kejadian 4 ayat 2-4 sangat mungkin menyeratkan bahwa ternak tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia. Nuh juga telah mengetahui cara membedakan binatang yang haram dan halal untuk dimakan di Kejadian 7 ayat yang kedua. Jadi di sini ucapan Allah di Kejadian 9 ayat 3 tidak boleh dipahami sebagai permulaan manusia mengkonsumsi daging binatang. Allah hanya mengesahkan apa yang sudah dilakukan manusia setelah kejatuhan. Allah memelihara semua binatang. Perintah Allah kepada Nuh untuk membawa setiap jenis binatang ke bahtera dalam peristiwa air bah, Kejadian 6 ayat 19-21, merupakan contoh yang jelas tentang perhatian Allah terhadap kelestarian binatang. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah arti menaklukkan bumi, kabas, dan berkuasa atas binatang atau radah di Kejadian 1 ayat 28. Kata Ibrani kabas atau menaklukkan muncul sekitar 15 kali dalam Perjanjian Lama. Harus diakui kata ini memang menyeratkan unsur paksaan kepada pihak yang ditaklukkan. Hal ini terlihat dari penggunaan kata kabas untuk pemerkosaan seorang wanita di Ester 7 ayat yang ke-8. Pendudukan suatu bangsa oleh bangsa yang lain. Bilangan 32 ayat 22 dan ayat yang ke-29. Yosua 18 ayat 1 dan 1 Tawarik 22 ayat yang ke-18. Atau juga perbudakan dengan paksaan 2 Tawarik 28 ayat 10, Nehemia 5 ayat 5 dan Yeremia 34 ayat 11 dan 16. Yang kedua, kata rada atau berkuasa muncul sekitar 25 kali. Dalam beberapa penggunaannya, kata ini memang merupakan kata yang keras atau menyiratkan unsur paksaan. Misalnya dalam Imamat 26 ayat 17, Bilangan 24 ayat 19, Nehemia 9 ayat 28, Yeskiel 34 ayat yang keempat. Mari kita membaca Imamat 26 ayat 17. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Di sana terdapat kata akan menguasai kamu, mengandung unsur paksaan. Pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimanapun makna ini bukanlah satu-satunya makna yang tergandung dalam kata rada. Kata rada sendiri juga dipakai untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Misalnya larangan untuk memerintah dengan kejam. Imamat 25 ayat 43, 46, dan 53. Kita akan baca bersama-sama. Imamat 25 ayat yang ke-43. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Di sana terdapat, janganlah engkau memerintah dia dengan kejam. Ini terlihat jelas merupakan larangan untuk memerintah dengan kejam. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam. Pemerintahan Salomo yang penuh damai di 1 Raja-Raja 4 ayat 24, 1 Raja-Raja 5 ayat 16, 1 Raja-Raja 9 ayat 22-23, dan 2 Tawarik 8 ayat 10, dan pemerintahan Mesias di Mazmur 110 ayat yang kedua. Pendengar yang dikasih Tuhan, dengan kata lain, makna kata rada harus ditentukan oleh konteks di mana kata tersebut muncul. Sehingga penggunaan kata rada itu sendiri memiliki arti yang berbeda tergantung dengan konteks yang digunakan. Dan dalam konteks Kejadian 1 ayat yang ke-28, kata rada harus dilihat dari kacamata ayat yang ke-29. Kita akan bacakan.
Kejadian 1 ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Nah, di ayat 29 yang sudah kita bacakan tadi mengandung makna dari kata radah, yaitu untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Pendengar yang dikasih Tuhan, selanjutnya bagaimana kita bisa mengharmonisasikan arti kabas dan radah yang tampak bertentangan? Apa yang kita bisa dapatkan dari studi kata menaklukkan atau kabas dan berkuasa atau radah tersebut? Dua kata ini sebaiknya dimengerti dalam satu kesatuan, di mana kata kerja radah mengontrol arti kata kerja kabas. Mengapa? Karena dalam ayat 26, Allah hanya memakai satu kata kerja saja untuk didominasi manusia atas ciptaan lain, dan kata itu adalah kata radah, bukan kabas. Lalu mengapa Allah juga menggunakan kata kabas yang berkonotasi negatif dalam hubungan antara manusia dengan bumi? Kata ini mungkin hanya menyeratkan adanya unsur usaha dari manusia dalam menaklukkan bumi, bukan unsur paksaan. Bumi tidak langsung memberikan sesuatu kepada manusia, manusia pun harus mengusahakannya. Kejadian 2 ayat 15. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, usaha yang dibutuhkan menjadi semakin besar. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Pendengar yang dikasih Tuhan, penjelasan lain yang lebih masuk akal adalah dengan melihat Kejadian 1 ayat 28 dalam perspektif Pentateuk secara umum. Kata kabas sendiri di sini adalah kata yang sama yang dipakai Musa untuk penaklukan tanah Kanaan oleh bangsa Israel di Bilangan 32 ayat 22 dan 29. Dan melalui penggunaan kata ini, Musa ingin mengajarkan bahwa sebagaimana sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, penaklukan bumi atau Eres merupakan berkat Allah. Seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka dan berkata, demikian juga Allah akan membuat bangsa Israel mampu menaklukkan tanah Kanaan apabila mereka taat kepadanya. Hal ini juga tampaknya didukung oleh penulis kitab Hakim-Hakim di Hakim-Hakim 2 ayat 20-21. Di sana mencatat, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian jauh penjelasan mengenai mandat budaya Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kiranya melalui penjelasan ini menambah wawasan kita mengenai istilah-istilah dalam Alkitab. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: Kita sudah berkali-kali berbicara tentang bagaimana seriusnya dosa di dalam hidup kita. Dan tidak ada apapun yang manusia bisa lakukan untuk mengatasi dosa. Kecuali kalau Allah yang melakukan. Dan minggu lalu kita sudah belajar apa yang dilakukan Allah adalah Dia melahirbarukan kita. Dia membersihkan hati kita yang jahat, memberi kita hati yang baru. Kelahiran dari atas itulah yang memampukan kita untuk bertobat. Nah, kalau kita sudah mengalami birth from above, kelahiran dari atas, maka itu membuat kita mampu untuk menghasilkan pertobatan yang sesungguhnya. Minggu lalu kita lihat ada orang-orang seperti Nikodemus yang kelihatannya datang kepada Tuhan, kelihatannya bergairah, kelihatannya tertarik, tetapi karena tidak pernah mengalami kelahiran kembali, maka apa yang mereka tunjukkan sebetulnya bukan pertobatan. True repentance, pertobatan yang sejati, hanya terjadi melalui kelahiran dari atas, birth from above. Dari birth from above, kemudian muncul true repentance. Nah, setelah pertobatan sejati muncul, maka seharusnya ada perubahan orientasi hidup. Saya tidak berbicara tentang perubahan yang kecil-kecil, dari yang malas menjadi rajin, dari yang suka omong kotor menjadi sopan santun. Bukan cuma itu. Itu adalah hasil lain dari sebuah peristiwa yang lebih besar, dari sebuah peristiwa yang lebih serius, yaitu ketika hidup kita seluruhnya diarahkan kepada satu arah yang berbeda. Ada orientasi yang baru. Jadi saya ini bukan berbicara tentang perubahan yang sepele, yang kecil-kecil. Tapi perubahan yang radikal, yang mencapai akar hidup kita. Yaitu untuk siapa engkau hidup. Kalau engkau hidup untuk Tuhan, maka yang kecil-kecil tadi akan menyertai perubahan yang besar ini. Mari kita membaca di dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-24. Filipi pasal yang pertama, ayat 18 sampai 24. Mari kita membaca secara bergantian, saya akan memulai lebih dahulu. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Amin. Kalau kita hanya membaca ayat tadi, dan kita diminta untuk menebak kira-kira Paulus berada dalam situasi seperti apa, maka mungkin kita akan berpikir, Paulus sedang berada dalam keadaan yang menyenangkan. Tapi kenyataannya kalau kita membaca di ayat yang ke-12 dan 13, di sana dijelaskan, Paulus sedang berada di dalam penjara. Berada di dalam penjara, sesuatu yang tidak enak. Dan Paulus bukan cuma ada di dalam penjara, dia dapat tambahan persoalan lain. Yaitu ada orang-orang tertentu yang berusaha memperberat bebannya Paulus dengan cara memberitakan Injil dengan maksud yang tidak tulus. Paulus ini orangnya ketat memegang kebenaran. Kalau sampai dia tahu ada orang lain memberitakan Injil dengan maksud yang tidak tulus, pasti itu akan membuat dia marah, pasti akan membuat dia geram, membuat dia sakit hati, membuat dia kecewa. Mereka menambah beban Paulus di penjara. Tapi yang terjadi adalah Paulus tidak berduka cita. Tidak ada nuansa pesimisme di dalam ayat yang tadi kita baca. Tidak ada kesedihan di sana. Tidak ada keputusasaan di sana. Tidak ada kekecewaan di sana. Padahal dia sedang punya persoalan yang begitu berat. Di dalam penjara, orang lain memperberat bebannya dengan memberitakan Injil secara tidak tulus. Tapi Paulus bahkan mengatakan bersuka cita. Bersuka cita. Nadanya adalah nada orang yang optimis. Dan kalau saudara membaca surat Filipi, maka saudara akan menemukan bahwa surat Filipi ini memuat ide tentang sukacita berkali-kali. saudara akan menemukan kata kerja bersukacita itu muncul 9 kali di dalam surat Filipi. Dan kata benda sukacita itu muncul 5 kali. Jadi kalau dijumlah semuanya di dalam surat Filipi yang sangat pendek, kata tentang sukacita itu muncul 14 kali. Luar biasa. Surat yang dipenuhi dengan berbagai macam persoalan, ada perselisihan di antara jemaat, ada ajaran sesat, ada penganiayaan, ada Paulus dipenjarakan di sana. Tapi justru di dalam surat yang pendek, yang syarat dengan persoalan, di situ pula dipenuhi dengan sukacita. Dan itu pula seharusnya menjadi cara hidup orang Kristen. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita bersukacita. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi, yang bisa merampas sukacita dari dalam hidup kita. Nah, kita akan melihat secara detail, tapi sebelum kita melihat ayat-ayat tadi secara detail, saya ingin kita membaca ulang ayat 18. Karena ada persoalan struktur di sini yang saya ingin kita tahu dan bagaimana saya menyikapinya. Ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Saudara, kalau melihat ini, rasanya penerjemah bahasa Indonesia setelah akhir ayat 18 kan memberikan koma. Kalau diberikan koma kira-kira artinya apa? Mengapa bukan titik? Mengapa di akhir 18 dan aku akan tetap bersuka cita, koma? Pasti ada maksudnya. Maksudnya adalah begini. Penerjemah Indonesia itu secara tepat memikirkan bahwa bersukacita yang kedua di ayat 18. Kan itu ada dua kali sukacita kan? Tentang hal itu aku bersukacita, itu yang pertama. Dan aku akan tetap bersukacita, itu yang kedua. Nah, penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia dengan tepat memahami begini. Sukacita yang pertama itu menjadi penutup di atas. Sukacita yang kedua itu menjadi pendahuluan bagi ayat-ayat di bawahnya. Kalau kita punya Alkitab bahasa Inggris, malah sebagian meletakkan ayat 18b, diletakkannya di ayat 19. Jadi kalau saudara melihat versi Inggris, saudara jangan kaget. Karena di ayat 18 bersukacitanya cuma muncul sekali. Karena yang kedua langsung dipindah di ayat yang ke-19. Dan saya setuju dengan itu. Jadi saya akan membahasnya dari ayat 18b sampai ke bawah. Ini memberikan alasan lain. Mengapa Paulus bersuka cita? Tadi kan Paulus sudah bersuka cita. Meskipun orang lain memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik, Paulus tetap bersuka cita karena Kristus tetap diberitakan. Dan alasan lain mengapa Paulus tetap bersuka cita adalah yang akan kita pelajari sekarang ini. Jadi kita membahasnya bukan dari 18a, tetapi dari 18b. Nah, kalau kita perhatikan kembali, mari kita membaca ulang pasal 18b sampai 20. Di sana kita menemukan kepastian pengharapan. Kita menemukan keyakinan yang besar di dalam diri Paulus. Saya bacakan ulang ayat 18b sampai 20. Dan aku akan tetap bersuka cita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sediakala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara bisa melihat ungkapan sukacita Paulus di sana. Optimisme Paulus. Paulus ketika di dalam penjara, dia menanti dua macam keputusan. Entah dia dibebaskan, entah dia dihukum mati. Tapi pada saat menunggu dua-duanya, tidak ada nuansa kesedihan di sana, benar gak? Tidak ada nuansa keputusasaan di sana. Yang ada hanya optimisme. Yang ada hanya sukacita. Dan sukacita ini bukan sukacita seperti yang diajarkan oleh orang-orang lain. Sukacita yang sifatnya sugesti secara psikologis. Ada orang-orang tertentu, ayo kita ini kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau ada masalah, selalu bentuknya adalah mensugesti diri. Supaya bisa bersukacita. Terus mensugesti diri. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang parah di dalam tubuh kita, ada sesuatu yang tidak benar di dalam tubuh kita, tidak boleh bilang itu penyakit. Karena kalau bilang penyakit, maka sungguh ada penyakit.
1: Semua dikendalikan oleh pikiran kita. Jadi kalau kita sakit kepala, kita harus berkata, oh enggak, ini tidak sakit kepala. Ini karena ada banyak ide yang Tuhan taruh di dalam otak saya belum mampu memahaminya. Jadi selalu mensugesti diri terus. Bukan itu sukacitanya. Sukacitanya juga bukan penyangkalan realita. Di beberapa gereja kan diajarkan, saudara mari bersukacita, meskipun kita miskin, jangan bilang miskin. Bangun pagi lihat cermin, selalu sapa, hei orang kaya, bagaimana keadaanmu? Begitu kan? Penyangkalan realita, jangan sedih gitu kan katanya. Pokoknya selalu bilang, hei orang kaya. Nanti kalau saudara tidak puas dengan fisik saudara, jangan sampai saudara itu merasa, aduh aku jelek, siapa yang nanti tidak mau. Nanti sungguhan tidak dapat jodoh. Makanya diajarkan, tiap kali bangun pagi, lihat cermin gitu. Langsung menyapa, halo Jennifer Lopez, how are you? Gitu kan? Penyangkalan realita. Miskin ya miskin kan begitu. Ini juga sukacitanya, bukan berbentuk sukacita yang pesimisme. Ada orang kan berkata begini, ya sudah, diterima saja, dinikmati, mau apa lagi? Nah, tambahannya enggak enak. Ya sudah dinikmati aja, mau apa lagi? Ya kan enggak bisa ngubah, enggak bisa apa-apa, sudah nikmati aja, nerimo. Orang Jawa bilang begitu. Itu bukan sukacita yang dimaksud Paulus. Paulus tidak mensugesti dirinya. Paulus tidak berkata begini, eh aku bersukacita sekalipun di dalam penjara. Kapan lagi aku enggak kerja dapat makan? Tidak, Paulus bersukacita. Itu bukan karena dia menyangkali realita, bukan karena mensugesti dirinya, bukan karena pesimisme. Ya sudah mau diapakan, ya mau sedih juga enggak bisa mengubah keadaan. Ya sudah dinikmati saja. Bukan itu dasar sukacita kekristenan. Kalau begitu apa dasar sukacita Paulus? Yang pertama dasar sukacita Paulus adalah mengetahui kepastian keselamatan. Coba kita lihat kembali tadi ayat yang ke-19 dimulai dengan kata karena aku tahu. Beberapa gereja mengajarkan iman itu jangan pakai otak. Jangan pakai pikiran. Sebab iman musuhnya adalah otak. Jadi kalau otakmu besar, imanmu pasti kecil. Supaya imanmu besar, otakmu kecil. Bila perlu, enggak punya otak. Supaya bisa beriman. Nah itulah yang diajarkan di berbagai gereja. Seolah-olah kita harus memilih. Kalau orang pintar pasti tidak beriman. Kalau orang beriman pasti bodoh. Padahal Paulus tidak. Paulus mengatakan sebab aku mengetahui. Ini penting. Slogan yang terkenal adalah faith seeking understanding. Iman itu mencari pemahaman, pengertian. Kita ini bukan iman yang buta. Paulus saja mengatakan kok, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi ini mengetahui. Mengetahui apa? Kalau di ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Nah ini ada sedikit masalah. Paulus memakai kata keselamatanku. Kalau kita melihat di dalam bahasa Inggris, maka diterjemahkannya dua cara. Sebagian menerjemahkan keselamatan, kata Yunani yang dipakai itu soteria, dengan deliverance. Deliverance itu bukan keselamatan, tapi kelepasan. Kelepasan dari penjara. Nah, sebagian menerjemahkannya salvation, keselamatan secara rohani. Nah, kata Yunaninya sendiri, itu bisa berarti dua-duanya. Jadi bisa kelepasan secara jasmani, keselamatannya. Bisa secara rohani, hidup kekal. Nah mana yang dimaksud oleh Paulus di dalam konteks ini? Saya yakin kalau kita mempertimbangkan dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa yang dimaksud ini bukan kelepasan, bukan deliverance, tetapi salvation. Mengapa saya setuju dengan itu? Nah ada beberapa alasan. Tadi Paulus kan bersuka cita, sepanjang ayat 18 terus sampai 24 bersukacita. Bersukacitanya karena dia hidup atau karena dia mati? Atau karena dua-duanya? Paulus hanya bersukacita kalau seandainya dia hidup bebas atau kalaupun dia mati tetap dia bersukacita. Dua-duanya kan ya? Karena Paulus optimismenya itu untuk dua-duanya. Baik kalau dia hidup atau dia mati, dia tetap optimis, sukacita di dalam Tuhan. Maka saya yakin ketika dia mengatakan, kesudahan semua ini adalah keselamatanku, dia bukan sedang memikirkan kelepasan secara jasmani. Dia sedang memikirkan kelepasan secara rohani. Alasan lain adalah, karena saudara menemukan kata keselamatan, nanti di ayat 20 digabung dengan kata pengharapan. Kata soteria, keselamatan, kalau bertemu dengan kata pengharapan, elpis, itu di dalam tulisan Paulus, hampir semuanya merujuk kepada keselamatan secara rohani. Jadi saya setuju ini adalah keselamatan secara rohani. Kata elpis itu cukup bagus loh menurut saya. Artinya itu pengharapan. Tapi saya jarang melihat orang Kristen namanya elpis. Padahal penyanyi dangdut terkenal itu juga pakai bahasa Yunani loh ya. Elpis Sukaise. Tapi dia pakai V ya, bukan pakai P ya. Nanti tanya sama dia, tahu enggak itu dari bahasa Yunani. Nah, selain karena soteria dan elpis kalau digabung, itu sering merujuk pada keselamatan secara rohani. Juga, kalau memang benar pendapat banyak penafsir, bahwa Paulus itu terinspirasi dari Ayub pasal 13, ayat 13-18, karena ada banyak kosakata yang mirip di sana. Kalau memang ini benar, maka saya semakin yakin. Mengapa saya semakin yakin? Karena dalam pergumulan Ayub, Ayub itu berkata begini, sekalipun nanti dia mati, tetap dia yakin dan bersuka cita di dalam Tuhan. Mirip dengan Paulus. Sekalipun nanti dia mungkin dijatuhi hukuman mati, tetap dia akan mengakui, meyakini keselamatannya adalah sesuatu yang pasti. Jadi ini keselamatan bukan keselamatan secara jasmani, dibebaskan dari penjara, tetapi keselamatan secara rohani. Dan yang menarik apa? Paulus berkata begini, adalah keselamatanku melalui apa? Melalui doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Kita diselamatkan itu karena apa? Tidak ada yang tahu. Kita diselamatkan murni karena anugerah Allah. Dari posisi berdosa sampai kita mulai percaya dan diselamatkan, itu murni kita tidak melakukan apa-apa. Itu murni Allah yang melakukan. Tetapi untuk memastikan bahwa keselamatan yang kita terima itu akan terus ada sampai pada akhirnya, untuk memastikannya, kita ini tidak pasif. Untuk memastikannya, itu Allah memakai banyak cara, termasuk apa? Membuat kita berdoa. Membuat orang lain berdoa untuk kita. Membuat kita menaati dia. Membuat kita hidup di dalam kesucian. Itu cara Allah untuk memastikan bahwa keselamatan kita tidak akan hilang sampai selama-lamanya. Banyak orang berpikir, kalau sudah percaya Tuhan, terus diselamatkan, sudah pasti selamat, ya sudah, berbuat dosa semaunya. Saya yakin ini orang yang belum diselamatkan. Dari berdosa menjadi selamat, itu murni kita tidak melakukan apa-apa. 0% yang kita lakukan. Itu murni by the grace of God. Tetapi pada saat kita dijamin keselamatannya oleh Allah sampai pada akhirnya, Allah itu bukan bertindak sendiri. Dia memampukan kita untuk hidup di dalam ketaatan. Termasuk Paulus mengakui keselamatannya dia itu sampai pada akhirnya dia tidak akan menyangkal. Walaupun ada penderitaan, walaupun ada penjara, walaupun nanti dihadapkan pada penguasa kafir, Paulus yakin dia akan mampu bertahan sampai akhirnya. Karena apa? Orang lain yang berdoa. Dan itu ditunjukkan Paulus, keterkaitan antara manusia dengan Allah di dalam jaminan keselamatan, bukan di dalam pengadaan keselamatan. Bukan di dalam pemberian. Pemberian keselamatan, sekali lagi, murni anugerah Tuhan. Tapi setelah kita diselamatkan, kita ini ikut, diikutkan Tuhan berpartisipasi. Filipi 2, coba kita baca. Filipi 2, ayat yang ke-12 dan 13. Filipi 2. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 12 dan 13. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Perhatikan bahasa Inggris kerjakan itu bukan work for. Bukan bekerja untuk selamat, bukan. Tapi work out. Work out itu artinya menunjukkan atau menyelesaikan. Jadi kita sudah selamat. Kita taat bukan supaya selamat.
2: kita taat karena kita sudah diselamatkan. Jadi ketaatan kita itu cuma bukti bahwa kita sudah selamat. Saya lanjutkan baca. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Siapa yang harus taat? Kita. Manusia yang harus taat. Tapi baca ayat 13 sama-sama yang keras. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita bisa taat, benar, kita yang harus taat. Tapi jangan lupa, Allah itu yang mengerjakan kemauan, Allah yang mengerjakan kemampuan, sehingga kita bisa taat. Jadi pada akhirnya, kita diberi keselamatan oleh Allah, keselamatan kita dijamin juga oleh Allah. Tapi cara Allah menjamin adalah dengan memampukan kita untuk menaati dia. Dan Paulus menyadari, dia sudah diselamatkan oleh anugerah, tapi perjuangannya dia mempertahankan iman, tidak gampang. Nanti dihadapkan penguasa kafir, di dalam penjara berapa lama lagi dia tidak tahu. Jangan pikir seperti sekarang, oh berkasnya lengkap, sudah bisa dimajukan ke pengadilan begitu kan. Zaman dulu tidak ada, kapan mau disidang, ya terserah penguasanya mau datang kapan. Jadi itu bisa bertahun-tahun menunggu tanpa kepastian sama sekali. Dan bayangkan kalau Paulus berada dalam situasi seperti itu, mungkin dia akan berpikir begini, waduh dalam penjara terus, bosen. Waduh dalam penjara terus, Injil gak bisa diberitakan ini. Wah lebih efektif kalau aku ada di luar. Itu bisa menjadi tekanan yang berat untuk Paulus. Dan dia gak tahu kapan akan diadili. Dia gak tahu nanti akan disiksa seperti apa. Dia juga tidak tahu. Tapi dia percaya bahwa keselamatannya dia pasti dijamin oleh Tuhan. Melalui doa-doa orang lain, kita bisa kuat. Itu karena orang lain mendoakan. Jemaat bisa kuat karena hamba-hamba Tuhan berdoa untuk engkau. Hamba-hamba Tuhan kuat karena jemaat berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan itu menguatkan kita pakai banyak cara. Dan Paulus mengetahui keyakinan keselamatannya, kepastian keselamatannya. Dia tahu dengan pasti. Inilah alasan pertama mengapa Paulus bersuka cita. Yang kedua, alasan Paulus bersuka cita bukan hanya karena dia mengetahui kepastian keselamatan, tetapi dia meyakini kepastian keselamatan. Ayat yang ke-20 saya bacakan ulang untuk saudara semua. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bahasa Indonesia memakai kata sambung sebab, sehingga kita kesulitan untuk memahami keterkaitannya dengan tepat. Dalam bahasa Inggris, semuanya menerjemahkannya itu bukan sebab, tetapi menurut. Jadi kalau saya terjemahkan menurut, begini ya, secara hurufiah menjadi begini. Dari ayat 19 bagian B, keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus menurut atau sebagaimana yang aku miliki itu kerinduan dan pengharapan. Kata sambung sebagaimana, kata sambung menurut itu perlu untuk kita pertahankan. Mengapa perlu kita pertahankan? Sebab kalau kita mempertahankan ini, kita menerjemahkannya sebagaimana atau menurut, maka kita bisa melihat keterkaitan antara ayat 19

keraguan dan pengharapan. Nah, kalau kita menerjemahkan itu, berarti kan kita menemukan dua kata yang dipakai Paulus di sana. Yang pertama adalah kerinduan, yang kedua pengharapan. Dua kata ini sebetulnya bersahabat karib. Kalau saudara lihat di dalam bahasa Yunani-nya, maka saudara menemukan kata pertama itu memakai kata apokaradokia. Apokaradokia artinya adalah pengharapan yang besar. Bahasa Inggris menerjemahkannya itu great expectation. Bukan cuma expectation, tetapi eager, great expectation. Pengharapannya itu besar, pengharapannya itu sungguh-sungguh. Terus ditambah kata elpis, yang artinya hope. Kalau bahasa Inggris kan bisa membedakan ya, expectation, yang satunya hope. Kalau bahasa Indonesia, kesulitan untuk menerjemahkannya. Kita harapan dan pengharapan sama ya. Makanya diganti dalam bahasa Indonesia, yang pertama itu kerinduan. Tapi rasanya terlalu romantis kalau kerinduan. Rasanya nanti kita mikirnya, wah rindu itu kangen apa-apa gitu. Kata yang dipakai itu bukan rindu kayak kangen-kangen begitu, bukan. Eager expectation and hope. Mengapa Paulus perlu pakai dua kata ini? Bahkan kata yang pertama itu terjemahannya sudah kuat sekali. Eager expectation. Masih kurang kuat lagi, ditambah and hope. Rasanya Paulus ingin mengatakan begini, aku ini bukan cuma menanti, tapi penantianku itu pasti. Makanya dia pakai dua kata ini. Untuk meyakinkan kepada kita bahwa Paulus bukan sekadar tahu tentang kepastian keselamatan. Tetapi sebagaimana dia tahu di ayat 20, dia memiliki pengharapan yang besar. Memiliki harapan yang besar di dalam Tuhan. Kita seringkali cuma tahu, tapi hidup kita tidak sama dengan yang kita tahu. Kita tahu Allah mengasihi kita, tahu. Tapi seringkali menjalani hidup selalu bertanya-tanya, kalau memang engkau mengasihi aku, mengapa aku tidak seperti orang lain? Selalu tanya lagi, padahal sudah tahu, tapi tidak pernah hidup sesuai dengan yang kita tahu. Kalau Paulus enggak, sebab aku tahu, ayat 19, ayat 20, sebagaimana itu pula aku mempunyai pengharapan yang besar dan harapan di dalam Tuhan. Nah, kemudian dia menjelaskan harapannya di dalam Tuhan itu apa. Dia mengatakan di ayat 20 tadi bahwa aku tidak akan beroleh malu. Bentuknya aktif kalau bahasa Indonesia. Aku tidak akan beroleh malu. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, semua bahasa Inggris, hampir semua, itu menerjemahkannya bentuknya pasif. Aku tidak akan dipermalukan. Dan di dalam bahasa Yunani saya sudah cek, bentuknya memang pasif. Aku tidak akan dipermalukan. Kira-kira yang mempermalukan siapa? Aku tidak akan dipermalukan. Yang mempermalukan, benar sekali. Yang mempermalukan itu Tuhan. Paulus yakin, aku tidak akan dipermalukan. Dipermalukan siapa? Dipermalukan Tuhan. Konsep ini, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan, merupakan konsep yang muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Ada yang dalam konteks secara jasmani, misalnya di dalam Yesaya 28 ayat 16, pada saat bangsa Israel berada di dalam tekanan orang kafir, yaitu bangsa Yehuda, sedang menghadapi ancaman bangsa Babel, Tuhan berkata kepada mereka, sudah percayalah kepada Tuhan. Barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tapi bangsa Yehuda tidak mau percaya pada Tuhan. Mereka mencari pertolongan pada bangsa Mesir. Akhirnya yang terjadi adalah mereka dipermalukan. Jadi ini konsep yang penting. Bukan hanya berkaitan dengan kerohanian, tapi berkaitan dengan hal-hal yang jasmani, yang sifatnya politik, militer, keamanan. Tuhan juga pakai ayat ini. Dan Paulus itu juga pakai ayat ini di dalam konteks keselamatan kita. Nanti kalau saudara baca di dalam Roma 9 ayat 33 dan Roma 10 ayat 10-11, Paulus mengatakan bahwa barang siapa yang mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, orang itu akan diselamatkan. Kemudian ada tambahannya. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Paulus yakin kalau dia sudah mempercayakan

Serahkan diri kepada Tuhan. Tuhan itu bisa dipercaya. Seberapa banyak di antara kita yang mau mempercayakan diri kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak mungkin mempermalukan kita. Saya sadar kadangkala hidup kita menjadi begitu sulit. Hal-hal yang dulu kita alami dan kita yakin ini pimpinan Tuhan. Lama-lama kita bisa bertanya-tanya, apa ini pimpinan Tuhan atau tidak. Kita sempat kehilangan semangat. Kita mungkin sempat kehilangan harapan. Saudara jujur, ketika saya menghadapi keputusasaan, menulis disertasi tidak selesai-selesai, saudara. Mungkin saya akan menjadi mahasiswa PhD paling lama. Ini tahun ke-7 saya mengambil dan tidak selesai-selesai. Tapi tiap kali saya putus asa, saya cuma bisa tidur, tidak bisa berpikir lagi. Istri saya selalu berkata begini, kamu dulu 3 tahun pertama sekolah, kamu sangat yakin bahwa ini pimpinan Tuhan. Kamu sangat yakin bahwa Tuhan mengarahkan engkau pada tempat yang tepat. Mengapa sekarang kehilangan sukacita? Mengapa sekarang kehilangan keyakinan bahwa Tuhan bisa pimpin sampai pada akhirnya? Saudara kalau tanya sekarang, saya dalam posisi berdiri di sini, saudara tanya, saya yakin enggak? Saya jawab, saya yakin saya enggak bisa. Saya yakin saya enggak bisa. Tapi saya ini bertanya, kalau memang Tuhan enggak mau saya selesai, buat apa Tuhan taruh saya di sana? Buat apa Tuhan taruh semuanya pertama begitu indah, saya meyakini ini pimpinan Tuhan. Saya kalau berpikir kalau itu pimpinan Tuhan, saya kok yakin, enggak mungkin enggak selesai. Tapi kalau ngelihat diri sendiri, rasanya tidak mungkin selesai. Dengan kesibukan sebagai gembala sidang, kesibukan yang lain, rasanya tidak mungkin selesai. Saya punya persoalan, saudara punya persoalan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kita kalau kita mempercayakan diri kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Amin. Bukan cuma saudara tahu loh ya. Tapi sebagaimana engkau tahu, engkau punya pengharapan yang besar, punya harapan bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan engkau. Bukan cuma itu, secara negatifnya kan tidak dipermalukan. Secara positifnya ada. Di pasal 1 tadi, Filipi 1 ayat 20, yang bagian B dikatakan begini, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, berarti Allah itu setia maksudnya gitu, dulu sampai sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Di sini terjemahan bahasa Indonesia sekali lagi, menurut saya ada yang kurang sempurna. Ada satu anak kalimat yang tidak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan dengan cara yang kurang pas. Begini, Indonesia tadi terjemahkannya begini, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Perhatikan kata dengan nyata. Di dalam teks Yunani itu tidak ada kata dengan nyata. Dalam teks Yunani yang ada itu begini, dengan segala keberanian. Saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saudara bisa cek, pasti di situ tidak ada kata dengan nyata. Semuanya memakai dengan segala keberanian. Kristus akan dimuliakan di dalam tubuh Paulus dengan segala keberanian. Paulus itu luar biasa. Paulus itu bukan orang yang penakut loh, saudara. Kalau baca tulisannya, Paulus itu orangnya rasanya ya, kalau dibuat karikatur ya, wajahnya tuh kayak kasar begitu ya, kayak garang. Dan menurut tradisi, memang Paulus itu penampilannya tidak menarik. Saya kan dulu mengagumi Paulus kan, wah orang ini hebat banget ya, hampir gak ada celananya gitu. Tapi begitu saya membaca tradisi tentang dia, saya bersyukur, saya punya kelebihan dibanding dia. Saya lebih ganteng daripada dia. Paulus itu gambarannya, wajahnya itu kayak kasar. Karena kan dia pekerja keras, toh, pembuat tenda, apa kumpulnya dengan tentara-tentara dan sebagainya. Jadi penampilan fisik dan gaya bicaranya itu adalah bukan orang yang tipikal lembut sekali gitu. Kalau saudara membaca tulisan Paulus ya, yang pertama kali dia tulis sampai yang terakhir dia tulis, saudara bisa melihat perkembangan kelemah lembutan Paulus yang luar biasa. Paulus itu bukan penakut, tetapi dia perlu pertolongan Tuhan supaya dia bisa memuliakan Kristus dengan tubuhnya dengan segala keberanian. Memuliakan Kristus dengan tubuhnya. Waduh, ini konsep yang bagi kita cuma asing. Bagi orang kuno ini bukan cuma asing, ini aneh konsepnya. Mengapa aneh?
Karena orang kuno dulu banyak yang percaya pada filsafat Yunani yang dipopulerkan oleh Plato, yaitu dualisme. Plato menganggap bahwa apa yang kelihatan itu tidak baik, hina, tidak sempurna, tidak perlu dikejar-kejar. Itu yang kelihatan, form. Tapi yang tidak kelihatan, idea, itu yang sempurna, itu yang mulia, itu yang baik. Makanya tidak heran penganut filsafat itu tidak terlalu menghargai tubuh. Makanya tidak heran di dalam banyak aliran filsafat, tubuh ini dianggap materi penjara bagi jiwa yang baik. Tubuh ini dianggap hina. Tapi Paulus tidak. Paulus berkata, kiranya Kristus dimuliakan di dalam tubuhku. Paulus pernah mengatakan tubuh itu hina. Tapi pada waktu dia membandingkan dengan tubuh kemuliaan. Itu ada di dalam pasal yang ketiga ayat 21. Kalau saudara mau baca ayatnya di sana. Paulus mengatakan tubuh kita yang hina ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi Paulus tidak menganggap tubuh kita ini jahat loh. Tidak. Tubuh kita ditebus oleh Tuhan di kayu salib. Orang ganteng, orang jelek, orang cantik, orang jelek, orang gemuk, orang kurus, bayarannya sama. Di kayu salib Tuhan tebus kita. Amin. Tubuh kita ini bukan sesuatu yang jahat. Justru di dalam tubuh kita Kristus bisa dimuliakan. Waktu Paulus mengatakan kiranya Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, Paulus itu sedang bertabrakan dengan sebagian orang yang tidak mau menggunakan tubuhnya untuk memuliakan Allah. Bahkan menjadikan tubuhnya sebagai Allah. Dan itu disinggung Paulus. Coba kita lihat Filipi pasal 3 ayat 19. Filipi pasal 3 ayat 19. Saya bacakan dari ayat ke-18 supaya jelas. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Baca 19 sama-sama. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Itu orang-orang yang dihadapi Paulus. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi ada sebagian orang pada waktu itu yang bukan hanya tidak memuliakan Tuhan dengan tubuhnya, tetapi menjadikan tubuhnya sebagai Tuhan. Pikirannya selalu hal-hal yang jasmani. Itu adalah orang yang menjadikan tubuh sebagai Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang karena hobi kemudian tidak mau kebaktian? Berapa banyak orang Kristen yang karena kepengen makan di luar kota tidak kebaktian? Berapa banyak orang Kristen yang karena ingin tiket yang lebih murah tidak mau kebaktian? Saya berapa kali datang kalau kuliah ke Belgia, saya selalu cari tiket yang memungkinkan saya untuk kebaktian. Tidak melewatkan satu kebaktian pun. Bahkan saya biasanya izin untuk tidak masuk di kuliah yang awal karena cuma perkenalan dan sebagainya, daripada saya tidak kebaktian. Banyak orang yang karena kepentingan jasmani meninggalkan ibadah. Nah, saudara, kalau kita hanya untuk hobi kita, untuk kesenangan tubuh kita, kita meninggalkan ibadah yang seharusnya kita lakukan, maka kita telah menjadikan tubuh kita sebagai Tuhan. Beda dengan Paulus. Paulus berkata, kiranya Kristus dimuliakan di dalam tubuhku. Kemudian ada keterangannya, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Waduh, kalau saudara menulis bagian yang terakhir itu, kira-kira di tengah-tengah cara nulisnya lain enggak? Sudah mulai goyang-goyang. Saya bayangkan ya, kalau saya yang nulis itu, saya nulisnya cuwepet gitu kan pertama. Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik melalui hidupku. Setelah masuk dan, saya mulai mikir-mikir, perlu ditambahkan enggak ya? Soalnya enggak enak. Baik oleh hidupku maupun oleh kematianku. Jadi Paulus yakin, kalau dia hidup, dia akan memuliakan Kristus dengan tubuhnya. Kalau dia mati, dia juga memuliakan Kristus dengan tubuhnya. Kok bisa? Sebab kalau dia hidup, dia akan pakai tubuhnya untuk melayani Tuhan. Kalau dia mati, berarti dia akan menjadi kesaksian bagi banyak orang.
Dan itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berani mati bagi Kristus. Lo saudara, baik hidup, baik mati, kita ini memuliakan Tuhan. Bayangkan ya, hamba-hamba Tuhan sekarang, seandainya di penjara, kemudian berkata begini, aku yakin semua yang terjadi padaku akan memuliakan Tuhan karena aku sebentar lagi akan, kira-kira apa? Dibebaskan dengan mujizat. Nanti kita akan melihat perkara yang besar. Nanti aku pegang jeruji besi. Ternyata itu seperti karet. Saya bisa keluar. Para penjaga memegang aku langsung ke setrum listrik. Jatuh semuanya. Nama Tuhan dimuliakan. Melalui mujizat. Melalui cara yang ajaib. Aku dibebaskan dari bahaya. Mujizat terjadi. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan itu banyak cara. Kamu hidup diselamatkan pakai mujizat, Tuhan dimuliakan. Kamu tidak ditolong, mati dengan berani, itu juga memuliakan Tuhan. Mau memuliakan Tuhan? Ya? Yang mana yang dipilih? Kita cuma bisa muliakan Tuhan dalam pikiran kita, semua yang enak-enak. Paulus tidak, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, tubuhnya tetap memuliakan Tuhan. Nah itu kepastian Paulus tentang keselamatannya. Nah mengapa Paulus bisa berkata begini, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah dia memberikan penjelasan di ayat 21-24. Mari kita membaca Filipi 1 ayat 21-24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Karena kamu. Ayat 21 dimulai dengan kata apa tadi? Karena. Berarti ini alasan. Alasan untuk apa? Alasan untuk bagian terakhir ayat 20 tadi loh. Baik oleh kehidupanku maupun oleh kematianku, aku tuh bisa memuliakan Kristus. Loh kok bisa? Alasannya apa? Nah ini diterangkan Paulus di sini. Karena, terus Paulus memberi satu kata penting, bagiku. Ini diletakkan di depan loh. Bagiku. Bukan bagi orang lain kalau begitu. Tidak. Maksudnya Paulus begini, bagi semua orang Kristen. Tetapi Paulus mau memberitahu, bagiku sendiri, ini loh yang tak hidupi. Jadi seakan-akan Paulus mau mengatakan, ini bukan cuma kebenaran abstrak, ini bukan cuma kebenaran teoritis, tetapi aku sendiri mengalami kebenaran ini. Paulus punya konsep yang benar tentang kehidupan. Paulus punya konsep yang benar tentang kematian. Dan mari kita akan lihat konsep yang benar tentang kehidupan itu apa. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Saya pertama kali membaca dengan serius ayat ini, saya kaget luar biasa. Kata yang dipakai Paulus itu begini, hidup adalah Kristus. Dia tidak berkata begini, hidup adalah untuk Kristus. Dia tidak berkata hidup adalah oleh Kristus. Dia tidak berkata hidup adalah dari Kristus. Dia mengatakan hidup adalah Kristus. Ini cakupannya itu luas sekali. Bukan cuma untuk Kristus. Tapi semua hal di dalam hidup kita itu connected to one big idea, yaitu Kristus. Apapun, selama kita tidak bisa melihat segala sesuatu dari perspektif Kristus, kita tidak akan bisa bersuka cita seperti Paulus. Contohnya ya, ketika Paulus di dalam penjara, enak atau tidak enak dalam penjara? Pasti tidak enak. Tapi dia bersuka cita. Dia bilang begini, aku bersyukur loh di penjara. Mengapa bersyukur di penjara? Karena aku ini dapat kesempatan memberitakan Injil kepada orang-orang di istana. Loh bersyukur? Terus dia bilang begini, aku juga bersyukur loh di dalam penjara. Karena apa? Pemenjaraanku membuat orang-orang lain semakin bersemangat memberitakan Injil. Semakin berani memberitakan Injil. Loh bersyukur loh. Terus dia ketika melihat orang lain memberitakan Injil dengan cara yang tidak baik, Paulus mengatakan begini, aku ya tetap bersyukur. Kenapa? Bagaimanapun Kristus tetap diberitakan. Jadi semua ukurannya dia, itu semua adalah Kristus.
Apa yang terjadi dengan dia tidak enak. Memang tidak enak. Tapi karena itu membawa sesuatu kemuliaan bagi Kristus, dia menganggap itu baik. Semuanya adalah Kristus. Yang utama bagi Paulus itu bukan kepentingannya, tapi kepentingan Kristus. Dan Paulus di pasal 2 ayat 21, Paulus mengatakan banyak orang yang tidak mau mencari kepentingan Kristus. Banyak orang mencari kepentingan sendiri. Timotius mencari kepentingan Kristus. Paulus mencari kepentingan Kristus di pasal 2. Tetapi ada orang yang tidak mau mencari kepentingan Kristus. Kalau engkau berani berkata, to live for me is Christ. Bukan hanya saudara menghubungkan semua dengan Kristus. Tetapi juga engkau menjadikan Kristus itu sebagai kepentingan yang tertinggi di dalam hidupmu. The highest priority, the highest interest in your life should be Christ himself. Tidak ada yang lain. Kalau kita berani berkata, to live for me is Christ. Berarti tujuan hidup kita itu juga Kristus. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus di pasal 3. Coba kita lihat Filipi pasal yang ketiga, saudara. Paulus, orang yang sangat berpusat kepada Kristus. Coba kita lihat pasal yang ketiga, ayat 7, 8, dan 10. Tapi kita akan lihat dari ayat yang ke-10 dulu. Ini tujuan hidup Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini tujuannya dia. Nah, kemudian ayat 7 dan 8. Berdasarkan tujuan di ayat 10, Paulus berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. You say that for you to live is Christ. Christ is the purpose of your life. Kristus adalah tujuan dalam hidupmu. Bukan mencari popularitas, bukan menjadi kaya raya, bukan menjadi terkenal dan dihargai orang, bukan. Tetapi Kristus itu yang harus menjadi tujuan hidupmu. Jadi kalau kita berani mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, itu berarti semuanya terkait dengan Kristus. Berarti kepentingan Kristus di atas segala sesuatu. Berarti tujuan hidupmu adalah untuk Kristus. Hidup bukan cuma adalah Kristus, tetapi hidup adalah memberi buah, Paulus mengatakan. Buah itu bisa buah pertobatan, karena Alkitab kadangkala menyebut tentang buah pertobatan, bisa buah pelayanan. Yang dimaksud Paulus di sini adalah yang kedua. Hidup bagiku adalah memberi buah, itu artinya Paulus bisa memberikan nilai-nilai kekal kepada orang lain. Melakukan sesuatu yang bernilai rohani untuk orang lain. Dan itu yang dikatakan dia di ayat 25 dan 26 dari Filipi pasal 1. Dia mengatakan, aku yakin aku akan hidup, tidak mati. Aku akan kembali kepadamu dan aku akan melayani kamu lagi. Saudara, hidup itu masalah memberikan buah. Paulus pada saat menerima bantuan dari jemaat Filipi selama dia ada di dalam penjara, Paulus mengucapkan terima kasihnya berbeda dengan kebanyakan orang. Coba lihat pasal 4 ayat 17. Semuanya dikaitkan dengan buah. Pasal 4 ayat 17. Ketika menerima persembahan itu, Paulus berkata begini, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi Paulus ketika menerima bantuan, dia tidak melihat bantuan untuk dia. Bukan bantuan itu membuat dia hidup lebih enak, bukan. Tapi dia melihat buahnya. Dengan bantuan itu, pekerjaannya dia, pelayanannya dia di ladang Kristus menjadi lebih efektif. Dan kalau nanti Paulus dimuliakan, maka jemaat Filipi juga mendapat keuntungan, yaitu dimuliakan bersama dengan Kristus. Saya dulu kalau pelayanan di gereja-gereja kecil misalnya, di pedesaan, kalau ada orang yang kurang mampu memberi saya uang, saya biasanya tolak, langsung saya tambah, langsung kasih duit.
Tapi kemudian hamba Tuhan senior menegur saya. Dia bilang, kamu tuh jahat. Saya kaget. Mengapa? Dia bilang begini, ini orang secara ekonomi tidak mampu. Pelayanan juga tidak bisa. Yang dia bisa lakukan adalah mendukung pelayananmu. Tapi kamu tidak mau memberi kesempatan dia mengambil bagian di dalam pelayananmu. Harusnya kamu terima. Supaya apa? Kalau kamu nanti dimuliakan waktu Kristus datang, orang itu ikut mendapat kemuliaan. Sejak saya mendengar teguran ini, saudara, saya diberi jemaat miskin, saya terima dengan sukacita. Karena saya percaya, nanti kalau saya kelola uang itu dengan baik untuk pekerjaan Tuhan, dan saya dimuliakan Tuhan, orang itu ikut mendapatkan kemuliaan. Paulus ketika dapat bantuan, dia enggak mikir, oh ya terima kasih ya. Waduh, dengan bantuan ini aku banyak tertolong, hidupku lebih enak sekarang. Bukan. Dengan kamu memberi bantuan, yang aku pentingkan itu buahnya. Nah buah ini pada akhirnya memperbesar keuntunganmu. Semua dipikirkan Paulus dalam kaitan dengan buah. Hidup bagi Paulus apa? Memberi buah. Dan ini luar biasa loh kalau Paulus bilang, bagiku kalau hidup itu memberi buah. Dan aku tahu aku akan hidup. Ini luar biasa. Karena Paulus menganggap kematian itu lebih baik daripada kehidupan. Benar gak? Di ayat-ayat yang tadi kan dibaca, bagiku itu kematian lebih baik. Nanti sebenarnya kita bahas itu. Bagi orang yang punya konsep kematian itu lebih baik, tapi dia mau hidup untuk orang lain. Nah ini luar biasa. Kalau saudara menganggap kematian lebih baik, saudara mau mati atau mau hidup? Saudara diberi dua benda, A dan B. A lebih baik daripada B. Pilih mana? Ya pilih A toh, mau lebih baik kok. Terus kalau saya tanya, A dan B, A lebih baik daripada B. Kamu pilih B ya. Nah, kamu pilih B, pakai untuk kepentingan orang. Tambah enggak mau, saudara. Wong pilih B untuk kepentinganmu sendiri aja enggak mau. Milih A kan lebih enak. Paulus loh berkata gini, kematian lebih baik daripada kehidupan. Paulus pilih kehidupan, bukan untuk dia juga. Dia pilih kehidupan untuk orang lain. Memberi buah bagi Kristus. Saudara, kalau saudara tidak tahu konsep tentang hidup ini, engkau hidup untuk dirimu sendiri. Nanti pada saat engkau di pembaringan, engkau tua, engkau akan menyesali hidupmu. Engkau akan menangis dan itu percuma, tidak ada gunanya. Engkau akan berkata, I have wasted my life. Aku sudah membuang-buang hidupku. Kalau engkau tidak mau menutup hidupmu kelak dengan tangisan, dengan penyesalan, mulai hari ini belajar memberi hidup kepada Tuhan. Belajar beri hidup. Hidup adalah Kristus. Hidup adalah memberi buah. Nah sekarang kita akan lihat kematian. Mari kita lihat kematian. Wajahnya tidak usah langsung sedih begitu. Bagi orang Kristen, kematian dan kehidupan adalah sama-sama mengenakan. Ya, mari kita lihat cara pandang terhadap kematian. Paulus tadi mengatakan begini, kematian bagiku, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, saudara, kalau saudara bisa bilang sesuatu untung, itu pasti ada ukurannya. Tidak mungkin tidak ada ukuran, terus kita bilang, wah, itu untung. Tidak mungkin. Saudara modal sekian, dapat penghasilan lebih tinggi, itu namanya untung. Kalau penghasilannya lebih rendah dari modal, namanya rugi. Berarti kan ada ukurannya. Ukurannya apa? Modal. Pada saat Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Paulus itu juga punya ukuran. Makanya itu, dia di pasal 3 tadi yang kita baca, dia bisa berkata begini loh. Tujuanku adalah mengenal Kristus. Apa yang dulu aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi. Apa yang dulu aku anggap berharga, sekarang aku anggap sampah. Loh, dulu berharga, lalu berubah. Apakah bendanya berubah? Tidak. Paulus dulu tahu Taurat, berasal dari orang Farisi. Dia anggap itu keuntungan. Karena bisa diperkenan Allah. Tapi ternyata dia sekarang memandang itu kerugian. Karena justru dengan konsep Farisinya dia, dia semakin sulit percaya Kristus. Kalau bukan anugerah Tuhan, Paulus tidak bisa percaya kepada Kristus. Jadi dia menganggap dulu untung, sekarang rugi. Nah kita bisa mengatakan untung rugi, itu ukurannya harus Kristus. Bayangkan kalau seandainya saudara itu keuntungan kamu ukur berdasarkan materi. Keberhasilan hidup apa? Materi yang banyak. Keberhasilan hidup apa? Popularitas. Nah, sudah kerja keras gitu.
Wah, baru menikmati hasilnya, baru terkenal, tek mati. Rugi atau tidak? Ada beberapa orang itu pernah berkata kepada saya begini, aduh saya nih nyesal, kenapa nyesal? Wong anakku itu loh, baru aja usaha, baru aja kaya, gak sempat dinikmati, kok mati? Itu orang yang tujuan hidupnya apa? Kekayaan, menikmati hasil kerjanya. Makanya pada saat dia tidak punya kesempatan menikmati hasil kerjanya, orangnya berkata, aduh nyesel, rugi. Kerja keras-keras tidak menikmati apa-apa. Tapi coba kalau saudara bekerja, itu untuk Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, cara kerjamu untuk Tuhan, produk yang kamu hasilkan juga untuk kemanusiaan, uang yang kamu terima juga kamu pakai untuk Tuhan. Maka kapanpun kamu mati, kamu tetap untung. Kalau tidak, semuanya itu tidak ada gunanya. Everything in your life that is not related to Christ, that is not contributing something to the glory of Christ, is meaningless. Rubbish. Sampah. Segala sesuatu di dalam hidup kita yang tidak berkaitan dengan Kristus. Segala sesuatu di dalam hidup kita yang tidak membawa sesuatu untuk kemuliaan Kristus. Tidak ada artinya. Itu sampah di dalam hidup kita. Kita banyak melakukan hal. We do many things. Pertanyaan saya adalah, di antara semua yang kau lakukan, berapa banyak yang terkait dengan Kristus? Berapa banyak yang membawa kemuliaan bagi Kristus? Kalau tidak ada, berarti semua yang kau lakukan akan sia-sia. Nah, mengapa Paulus berani mengatakan kematian adalah keuntungan? Karena alasannya begini. Mati, dalam kasusnya Paulus kan berarti mati sebagai martir, sebagai saksi Kristus. Bagi Paulus, itu merupakan berkat Tuhan. Coba baca pasal 1 ayat 29 ya. Ini konsepnya Paulus, makanya kita sulit memahami karena mungkin konsep kita berbeda dengan Paulus. Filipi 1 ayat yang ke-29. Baca sama-sama yang keras. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Kan sekarang sering promo begini toh. Beli mobil, dapat laptop. Beli laptop, dapat handphone. Ya kan? Beli handphone, dapat obat keramas. Saudara kalau pas beli mobil, dikasih laptop. Saudara ambil dua-duanya atau cuma satu? Dua-duanya ya. Bahkan kalau kita beli sesuatu yang mahal, hadiahnya tidak seberapa pun, tetap kita ambil kok. Karena itu bonus. Ya. Paulus mengatakan begini, kepada kamu itu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya. Jadi hidup kekal itu kan karunia. Tetapi juga untuk menderita bagi dia. Ya ini juga karunia, bonus. Saudara mau ngambil dua-duanya atau satu? Keselamatan kasih karunia. Saudara ambil ini, dikasih bonus lagi, yaitu menderita bagi Kristus. Saudara mau ngambil semuanya atau salah satu? Hah? Banyak orang Kristen cuma ngambil satu toh. Hidup kekal karunia, haleluya. Tapi Paulus mengatakan, ada bonusnya. Rugi kalau kamu gak ambil. Yaitu bonusnya adalah menderita bagi Kristus. Itu bonusnya. Lah kalau menderita bagi Kristus itu kasih karunia. Kalau mati bagi Kristus, lebih karunia lagi. Luar biasa. Makanya Paulus bisa mengatakan mati itu keuntungan. Kenapa? Lah selain keselamatan dikasih bonus menderita kok bagi Kristus. Lah itu kan keuntungan toh. Mau keuntungan gak? Mau rugi atau mau untung? Banyak orang kalau bisnis maunya untung semua. Di dalam hal rohani gak ada yang mau untung. Ayo. Lihat penderitaan bagi Kristus, itu sukacita yang besar. Saudara, sampai sekarang saya bangga sekali. Kalau saya ingat dulu, saya waktu susah-susah begitu. Saya melayani orang gelandangan di Surabaya waktu saya kuliah. Saya enggak punya uang loh, saudara. Untuk naik bis pun enggak punya. Saya tuh rela cari di kolong-kolong tempat tidur di asrama. Saya bersihkan pakai sapu. Begitu ketemu uang 100 rupiah, saya tuh bisa pegang berlutut sambil nangis gitu. Saya bilang, Tuhan engkau baik sekali. Saya naik bis. Nggak mikir pulangnya. Karena kan nggak mungkin dapat uang dari gelandangan toh. Saya pulang siang hari loh, saudara.
Bayangkan ya, sekarang ini dari JMP itu, Jembatan Merah Plaza, saya jalan itu sampai Bromo, Arjuna. Jalan kaki siang hari. Tidak dapat apa-apa. Tapi saya ketika pulang jalan kaki, saya bersyukur. Kenapa? Saya bisa dikasih Tuhan kesempatan menderita bagi Tuhan. Saya dulu pelayanan di satu gereja yang bajunya selalu putih-putih. Saya pemain musik. Rumah saya dari gereja, jauhnya setengah mati. Jadi kalau pas hujan gitu, banjir kan. Kota saya Semarang soalnya. Semarang kali ini banjir kan lagunya. Benar-benar banjir. Saya kalau pergi pelayanan, saudara, jalan kaki, saya ini sudah kayak Spider-Man. Karena enggak lewat di jalan. Saya yang lewat di pagar-pagarnya orang gitu loh, saudara. Ngerti enggak? Takut kena mobil gitu. Jadi saya itu sudah naik pohon apa semua supaya benar-benar enggak kotor. Saya sudah mau sampai gereja, senangnya luar biasa. Aduh Tuhan, terima kasih bisa main. Begitu turun truk, mobil ngebojrat. Semuanya coklat, saudara. Saya melayani sambil baju saya yang putih-putih sekarang jadi coklat-coklat begitu kan. Tapi ada sukacita yang besar saya melayani Tuhan. Saya ingat waktu saya dulu remaja, saudara. Saya masih ingat benar. Kami kesulitan dana, harus jual makanan, saudara. Jual makanan dulu tidak musim sepeda motor. Dulu musimnya cuma sepeda ontel. Dan ada beberapa orang tua dari remaja yang punya becak. Dan saya kemudikan becak, saudara. Sukacita besar. Saya bawa itu sama teman saya gitu kan. Pertama ya bingung-bingung, miring-miring. Gak gampang loh, saudara, naik becak itu. Makanya menurut saya perlu SIM itu ya. Surat izin membecak itu. Nah, soalnya sulit loh, saudara. Bisa kiri, bisa kanan gitu kan. Loh, jangan pikir, loh, kalau becak sini itu kecil-kecil. Becak di Jawa Tengah itu besar dan ini agak naik begini loh, ngerti gak? Jadi kalau ada orang mau naik itu kan harus diturunkan gini dulu, kan? Naik baru diginikan. Besar becaknya. Saya jong gini-gini pertama masuk selokan waktu latihan. Tapi saya ada sukacita yang besar. Melayani Tuhan, sukacita luar biasa. Itu menderita bagi Kristus, itu keuntungan kita. Kalau mati bagi Kristus, aduh lebih untung lagi. Makanya Paulus bilang, bagiku hidup Kristus, mati keuntungan. Bukan cuma mati keuntungan karena bisa menderita, tapi juga karena kalau mati apa? Paulus mengatakan bersama dengan Kristus. Mati itu bersama dengan Kristus. Jangan seperti orang lain. Oh, kalau orang mati itu nunggu di satu tempat. Nanti kalau Kristus datang baru bersama dengan Kristus. Itu pandangan yang keliru. Tuhan Yesus di kayu salib berkata kepada penyamun, hari ini juga engkau berada bersama aku di Firdaus. Orang lain itu yang gak tahu Alkitab mencoba menafsirkan. Firdaus itu bukan surga. Firdaus itu antara bumi sama surga. Nah itu ada Firdaus. Itu ngawur. Kata Firdaus di dalam Alkitab muncul 3 kali, selalu surga. Waktu Paulus mengatakan, aku tahu seorang yang mendapat penglihatan, dia dibawa ke surga tingkat yang 3. Itu Firdaus, kata Yunaninya. Kemudian di Wahyu dikatakan, engkau akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Itu ada di surga. Di tempat lain, pohon kehidupan ada di tahta Allah, di surga. Orang mati, itu di surga. Jadi kalau saudara mati begitu, langsung saudara check-in dan boarding. Waktunya sama, ngerti? Tidak seperti sekarang, check-innya sekarang, nanti boardingnya 2 jam kemudian, benar kan? Tidak, begitu kita check-in langsung boarding, pesawat langsung tinggal landas bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan selama-lamanya. Nah, itu keuntungan bagi kita. Makanya Paulus mengatakan begini, itu memang jauh lebih baik. Saya coba cek terjemahan Inggris, tidak ada yang sempurna. Saya coba cek terjemahan Indonesia, tidak ada yang sempurna. Kalau saudara mau terjemahan yang sempurna, hanya bisa dilakukan lewat satu cara, yaitu terjemahan Indonesia gaya Surabaya, baru bisa. Kata yang dipakai Paulus jauh lebih baik, itu terdiri dari beberapa kata Yunani, yang kalau digabung semua, artinya itu sebetulnya mirip. Jadi kalau saudara lihat, di situ ada 2 kata sifat, ada 1 keterangan. Nah, kata yang pertama itu adalah polo. Polo itu artinya banyak. Kata yang berikutnya adalah kreison. Itu artinya lebih baik. Jadi lebih baik secara banyak. Tapi ada tambahan lagi, yaitu malon. Malon itu lebih. Jadi kalau kita cuma menerjemahkan jauh lebih baik, kita cuma menerjemahkan 2 kata. Harusnya gini, jauh lebih baik sekali kalau Indonesia. Atau kalau saya suka gaya Surabaya, jauh lebih baik. Nah itu tepat. Bukan cuma lebih tapi lebih ya. Bukan cuma baik tapi baik.
Itu terjemahan yang paling pas. Jauh lebih baik.

0: Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini.
1: Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?
0: Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus.
2: Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
0: Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata,
3: tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu.
0: Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka,
2: silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah?
4: Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.
0: Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya,
5: "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia.
6: Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini, Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu.
5: Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus.
0: Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul.

Selamat bertemu dalam acara M7N Meaningful 7 Minutes bersama Grace Lowe Multimedia Ministry. Dalam materi yang lalu kita sudah belajar bahwa inti kekristenan terletak pada relasi kita dengan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar relasi seperti apa yang diharapkan oleh Yesus Kristus dari kita. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya ingin mendasarkannya pada sebuah teks dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 4b. Mari kita membaca Filipi pasal yang ketiga ayat 4b sampai yang ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara. Begini bunyi firman Tuhan: jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Saya di dalam teks ini Paulus menceritakan perubahan hidupnya dulu dengan sekarang, dan di dalam teks ini juga kita akan melihat relasi yang penuh makna dengan Kristus. Paulus memiliki relasi yang penuh makna dengan Kristus, dan itu ditandai dengan tiga hal. Yang pertama, relasi itu bersifat personal, bersifat pribadi. Paulus di sini memakai kata mengenal, bukan cuma mengetahui, bukan cuma mengerti, tetapi Paulus mengatakan mengenal. Dan bukan cuma mengenal, tapi Paulus mengatakan demikian di ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Paulus bukan hanya memakai kata mengenal, tetapi dia mengaitkannya itu dengan mengenal kuasa. Berarti bukan cuma tahu, bukan cuma mengerti sebuah data, bukan cuma mengetahui sebuah realita, tetapi juga mengalaminya, yaitu mengenal kuasa kebangkitannya. Dan dia mengaitkannya juga dengan persekutuan dengan penderitaan Kristus. Kata persekutuan jelas memberitahu kita, Paulus bukan cuma tahu, bukan cuma mengerti dari jauh, tetapi dia mengenal dari dekat. Relasi dengan Kristus adalah relasi yang bersifat personal, bersifat pribadi, bukan kata orang, tetapi dari persekutuan kita, dari kedekatan kita, dari keintiman kita bersama dengan Kristus. Relasi dengan Kristus yang pertama adalah personal. Yang kedua, relasi dengan Kristus itu bersifat radikal. Kata radikal berasal dari kata Latin radix. Radix berarti akar. Sesuatu yang bersifat radikal itu berarti sesuatu yang menyentuh sampai pada akarnya. Itu namanya radikal. Nah, persekutuan kita dengan Kristus, relasi kita dengan Dia, itu bersifat radikal, yang berarti perubahan dari relasi itu, yang dibawa oleh relasi itu, mencapai akar dari kehidupan kita. Apa itu akar kehidupan kita? Yaitu arah hidup kita, yaitu tujuan hidup kita. Orang yang sudah menikmati relasi dengan Kristus, memiliki relasi dengan Dia, pasti dia mengalami bukan cuma perubahan, tetapi pembalikan arah hidup, pembalikan tujuan hidup. Dan di dalam teks kita, Paulus menunjukkan bahwa sebelumnya tujuan hidupnya dia adalah menaati Taurat supaya dibenarkan.
tujuan hidupnya adalah mencari kebanggaan-kebanggaan yang sifatnya lahiriah. Dia bangga dari keturunan Benyamin, keturunan raja. Dia bangga disunat hari ke-8. Budayanya adalah budaya Ibrani. Dia bangga dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Dan dia berusaha untuk mencari keselamatan, kebenaran Allah melalui perbuatannya sendiri. Tapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, maka terjadi pembalikan tujuan hidup. Tujuan hidupnya dibenarkan karena Kristus. Tujuan hidupnya adalah mengenal Kristus. Tujuan hidupnya adalah merasakan penderitaan Kristus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jadi ada perubahan yang bersifat radikal, pembalikan yang benar-benar total. Tujuan hidup yang lama ditinggal, kemudian mengambil tujuan hidup yang baru. Relasi dengan Kristus bersifat personal. Relasi dengan Kristus bersifat radikal. Dan yang ketiga, relasi dengan Kristus bersifat transformasional, bersifat mengubahkan. Paulus bukan hanya mengalami pembalikan tujuan hidup, tetapi dia juga mengalami pembalikan nilai-nilai hidup. Jadi apa yang dahulu dia banggakan, sekarang dia anggap sampah. Apa yang dulu dia anggap sebagai keuntungan, sekarang dia anggap sebagai kerugian. Inilah yang saya sebut perubahan yang transformasional, pembalikan yang total. Kita menilai hal-hal di dunia ini secara berbeda, secara oposit, secara kontradiksi. Apa yang dahulu merupakan kebanggaan, kita sekarang anggap sampah. Apa yang dahulu keuntungan, kita sekarang anggap kerugian. Dan bagaimana kita mengukur itu? Mengukurnya adalah segala sesuatu yang menghalangi pengenalan kita dengan Kristus, yang menghambat pengenalan kita dengan Kristus. Maka hal-hal itu adalah sampah. Maka hal-hal itu adalah kerugian. Kalau kekayaan membuat kita jauh dari Kristus, kekayaanmu adalah sampah. Kalau popularitasmu, gelarmu, kepandianmu, apapun yang kau miliki, justru menghambat kau mengenal Kristus dengan lebih baik. Maka semua yang kau banggakan itu tidak lebih dari sekadar sampah. Apa yang kau anggap keuntungan itu sebetulnya adalah kerugian, karena engkau dihambat untuk mengenal Kristus. Orang yang memiliki relasi dengan Kristus, pasti dia akan menikmati relasi yang personal. Dia menikmati relasi yang radikal. Dia menikmati relasi yang transformasional. Pertanyaan saya untuk saudara adalah, apakah kau sudah mengenal Kristus? Apakah pengenalanmu, relasimu dengan Kristus itu adalah relasi yang sejati, yang menghasilkan relasi yang personal, yang radikal, dan yang transformasional? Tuhan memberkati kita.

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerah-Nya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku

Kami mau lari kepadamu. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasamu sempurna. Now we run to you. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Hei saudaraku, kinilah saatnya kita bangkit bagi Allah, menangkan dunia ini.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Ketakutan dan Cinta. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, di dalam Alkitab, khususnya di surat yang pertama dari Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-18, di sana saya membaca, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, sebenarnya apa makna dari ayat ini, Pak?
1: Makna ayat ini, kalau kita lihat konteksnya adalah bahwa pertama, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita. Dan di dalam kasih-Nya yang begitu besar dan sempurna, tidak akan ada dan tidaklah seharusnya ada ketakutan dalam diri kita sewaktu menghadap Dia. Maka di ayat yang sebelumnya dikatakan kita memiliki keberanian untuk datang kepada-Nya. Jadi rasa dikasihi, pengetahuan yang jelas bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan begitu sempurnanya akan membuat kita merasakan kedamaian, ketenangan untuk berani datang kepada-Nya apa adanya. Namun ayat ini juga memberikan kita suatu pengajaran bahwa terhadap sesama kita pun bisa juga mencontoh Tuhan, yakni waktu kita mengasihi orang apa adanya sepenuhnya, maka dalam kasih yang begitu besar, ternyata tidak akan ada lagi ruang untuk ketakutan. Sebab kasih yang begitu besar akan mengusir pergi segala jenis ketakutan.
0: Ya, tapi kan sering masih terdengar itu bahwa ada istri yang takut kepada suaminya, tapi juga ada suami yang takut kepada istrinya. Itu bagaimana?
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi ternyata dalam pernikahan, di tempat di mana seharusnya tidak ada ketakutan, justru banyak ketakutan. Maka saya simpulkan bahwa di dalam dunia ini atau dalam hidup ini sebenarnya ada dua kekuatan yang dapat menghalau ketakutan, yakni kemarahan dan kasih. Nah, ketakutan itu berfokus pada diri sendiri. Karena waktu kita takut, tujuan kita hanyalah ingin menyelamatkan diri. Nah, itu dia. Makanya saya katakan ketakutan berfokus pada diri sendiri. Sebaliknya, kemarahan dan kasih berfokus pada orang lain. Nah, saya kembali lagi kepada tadi yang saya katakan bahwa dua hal yang bisa menghalau ketakutan ialah kemarahan dan kasih. Bukankah waktu kita marah, kita tidak merasa takut? Namun Alkitab mengatakan bahwa waktu kita mengasihi, kita pun tidak merasakan takut. Jadi, ada dua hal yang bisa menghalau ketakutan. Namun ternyata kedua ini tidak sama ya. Ada perbedaan yang besar antara kemarahan dan kasih. Kemarahan itu ingin melukai atau menghancurkan orang. Sebaliknya kasih bertujuan membangun orang. Nah, yang Tuhan minta kita lakukan untuk menghalau ketakutan bukanlah dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Yang sering terjadi dalam pernikahan kita adalah kita menghalau ketakutan dengan kemarahan. Kita memarahi pasangan kita, dan dengan cara itulah kita menghalau pergi ketakutan kita. Takut kehilangan dia, takut tidak dihargai oleh dia. Daripada mengakui ketakutan itu dan membereskannya, kita mengeluarkan respons marah.
0: Ya, tetapi orang yang dimarahi itu kan memang layak untuk takut gitu, Pak Bal.
1: Orang yang dimarahi memang layak untuk takut karena misalkan ada hal-hal yang dia telah perbuat. Tapi kalau ini yang menjadi ciri utama relasi kita, berarti hampalah relasi kita itu dari kasih. Maka kita bisa simpulkan dari firman Tuhan yang telah kita bahas, bahwa ternyata kasih dan ketakutan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau yang satu banyak, yang satunya itu sedikit. Kalau yang satunya tinggi, yang satunya akan rendah. Kalau kasih besar, ketakutan kecil. Kalau ketakutan besar, kasih akan kecil.
0: Ya, nah tentunya kita mau di dalam, khususnya di dalam hubungan pernikahan kita atau di dalam rumah tangga kita, kasih itulah yang menjadi besar, itu Pak Boleh. Nah, tetapi bagaimana itu diwujud nyatakan itu di dalam kehidupan rumah tangga?
1: Saya kira langkah pertama adalah kita mesti menyadari penyebab umum munculnya ketakutan dalam pernikahan. Yang pertama ialah rasa malu, Pak Gunawan. Jadi, kalau kita memiliki rasa malu akan sesuatu tentang diri kita, dan kita ini kok berpikir kalau sesuatu itu diketahui pasangan kita, maka kita akan ditolaknya, dihinanya, maka yang kita lakukan adalah kita mulai bersembunyi di belakang topengnya. Kita sengaja memamerkan atau menonjolkan sisi tentang diri kita yang sebetulnya bukan diri kita, dan kita berusaha menutupi aib itu. Nah, rasa malu itu seringkali adalah penyebab ketakutan dalam pernikahan.
0: Ya, tetapi apa ada alasan yang lain selain rasa malu itu ya?
1: Selain malu, yang bisa juga menimbulkan ketakutan ialah kesalahan. Ada orang yang telah melakukan kesalahan, tapi istrinya atau suaminya tidak tahu. Nah, biasanya respons kita adalah kita menutupi kesalahan itu, atau kalau misalkan diketahui dan mulai dikonfrontasikan oleh pasangan kita, kita menyangkal. Nah, sekali lagi, kesalahan yang kita lakukan membuat kita takut.
0: Ya, dan itu biasanya berkaitan erat memang, Pak Boleh. Kalau kita melakukan kesalahan, kita ketahuan, itu kan kita malu itu, Pak Boleh.
1: Betul, jadi rasa malu dan kesalahan memang sangat berkaitan. Meskipun yang malu belum tentu salah. Begitu. Ya, ya. Jadi memang, tapi keduanya itu memunculkan ketakutan. Dan yang sekali lagi saya ingin ketekankan, waktu ketakutan muncul, kasih merosot turun. Jadi orang yang ketakutan karena dia telah berbuat salah, susah mengasihi pasangannya dengan sepenuh hati. Orang yang malu dan menyimpan aib itu, jangan sampai diketahui pasangannya, sebetulnya tanpa disadarinya kasihnya itu sudah mulai berkurang karena adanya rasa malu yang harus dia sembunyikan, yang membuat dia ketakutan itu.
0: Ya, juga kekhawatiran bahwa apa pasangannya nanti akan meninggalkan dia, Pak.
1: Iya, jadi hal ketiga yang menjadi penyebab adalah ketergantungan kita pada pasangan. Yang tidak sehat ya, terlalu bergantung, kita tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi harus ada dia dalam hidup kita. Nah, biasanya kalau kita mempunyai ketergantungan yang begitu besar, kita mencoba untuk menguasai pasangan kita, agar dia juga bergantung pada kita. Sebab dengan dia bergantung pada kita, ya udah kita aman, kita gak akan kehilangan dia. Atau kalau kita gagal membuat dia bergantung pada kita, kita akan kuasai dia dengan keras supaya dia tunduk pada kita. Nah, waktu dia tunduk kepada kita, dia tidak akan kemana-mana dan kita bisa tetap bergantung kepada dia. Nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh misalkan suami yang galak luar biasa kepada istrinya. Luar biasa galaknya si istri itu ketakutan. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ambil keputusan sendiri. Semua diatur oleh si suami. Nah, dengan cara itu si suami selalu bisa bergantung kepada istrinya untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga anak-anak, untuk tetap menghormati dia. Jadi dengan kata lain, memenuhi kebutuhan dia. Dan sebetulnya dia takut sekali kehilangan si istri. Sangat takut. Dia tidak bisa bayangkan kalau istri meninggalkan dia. Nah, tapi dia mendapatkan si istri itu dengan cara yang salah. Dia memanipulasi, dia memaksa si istri tunduk kepada dia. Yang sebetulnya semua dimunculkan oleh ketakutan.
0: Ya, tapi juga ada seorang istri itu Pak Paul ya, yang sebenarnya dia bisa mandiri karena dia bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi dia sangat takut kalau suaminya itu meninggalkan dia gitu, sehingga kemana-mana istri ini selalu mengikuti, dan bahkan itu ada perasaan curiga terus kalau si suami ini berbincang-bincang atau bergurau dengan lawan jenisnya itu. Itu bagaimana sebenarnya?
1: Sebenarnya ketakutan itu benar-benar sudah menghalau pergi cinta. Saya kalau boleh gunakan firman Tuhan lagi. Jadi orang yang menguasai pasangannya sedemikian rupa ya, sehingga pasangannya itu tidak bisa lagi berkutik. Sebetulnya yang memotivasi bukan lagi cinta, tapi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan pasangannya. Pasangannya mungkin akan menoleh kepada orang lain. Jadi dia harus kuasai. Nah, tidak ada lagi kasih, kata firman Tuhan. Sebab ketakutan itu akan benar-benar menghalau pergi cinta kasih.
0: Ya, tapi si suami ini karena merasa diperlakukan seperti itu, dia malah kasarnya itu berbuat yang lebih ekstrim lagi gitu.
1: Seringkali itu yang terjadi. Justru kalau terlalu dikontrol dan semua dibatasi, akan membuat si orang ini, misalnya si suami ini, ya mencari lubang, dia mencari celah, bagaimana dia bisa menyelinap keluar, dan pasti akan ketemu celah itu. Jadi tinggal menunggu waktu sajalah sebelum si suami itu akhirnya menyelinap keluar dan mendapatkan orang yang dia inginkan.
0: Tapi sebenarnya ketakutan itu kan menurut dia nih, menurut si istri itu kan positif. Dia enggak mau apa pernikahannya itu hancur gitu loh, Pak Paul.
1: Jadi ketakutan itu boleh ada, tapi jangan sampai menguasai seseorang. Ketakutan bahwa suatu hari mungkin saja pasangannya akan meninggalkan dia. Jadi rasa seperti itu saya kira ya masih wajar. Tapi kalau menjadi begitu besar, menguasai dirinya, itu sangat tidak sehat. Karena dia tidak lagi bisa mempercayai pasangannya. Dia akan membatasi pasangannya, seolah-olah dia akan mematahkan sayap pasangannya, supaya pasangannya tetap berada di samping dia. Nah itu tidak akan berhasil saya lihat. Mungkin secara fisik dia bisa kuasai, tapi secara hati tidak. Tidak akan ada lagi kasih antara mereka berdua sebetulnya.
0: Ya. Nah, berdasarkan dari ayat-ayat di firman Tuhan itu, Pak Paul, hal-hal apa yang bisa kita pelajari di sana?
1: Yang pertama adalah, langsung saya terapkan tentang yang penyebab pertama munculnya ketakutan, yaitu rasa malu. Ternyata, kasih menerima yang tidak sempurna dan memalukan. 1 Yohanes mempunyai satu tema sentral, yaitu kasih. Kasih Allah kepada manusia yang begitu besar. Dan yang kedua temanya adalah, karena kita adalah anak Allah, jadi kita harus mencontoh Bapa kita yang di sorga, yaitu mengasihi orang juga dengan sepenuh hati. Nah, kasih Allah kepada kita, kasih yang menerima kita apa adanya. Meskipun kita punya aib, meskipun ada hal-hal yang memalukan yang pernah kita lakukan, tapi Allah tetap menerima kita. Kasihnya tidak terhalangi oleh aib yang telah kita lakukan, oleh hal yang memalukan yang telah kita perbuat. Nah, jadi kita belajar yang pertama adalah kasih menerima yang tidak sempurna, bahkan yang memalukan. Nah, pelajaran buat kita sebagai suami dan istri adalah, biarlah kita juga belajar mengasihi pasangan kita, mengasihi dia yang tidak sempurna dan memalukan mungkin. Jangan sampai pasangan kita mempunyai akhirnya prasangka bahwa dia hanya berharga di mata kita kalau dia melakukan hal-hal yang luar biasa mulianya dan hebatnya dan mengagumkannya. Enggak. Saya kira keamanan ya, ketentraman, kesejahteraan dalam hati hanya akan ada jika pasangan kita tahu bahwa apapun dia, siapapun dia, selemah apapun dia, kita tetap menerimanya.
0: Ya mungkin kalau kekurangan atau bahkan cacat atau memalukan itu orang masih bisa tetap mengasihi gitu Pak Paul. Seringkali terjadi di dalam hubungan suami istri itu kalau salah satunya melakukan kesalahan yang cukup fatal.
1: Nah ini kita kembali ke poin berikutnya, yaitu tentang kesalahan yang kita perbuat. Kesalahan membuat kita takut ya, dan di mana ada takut, kasih itu akhirnya akan sirna. apa yang bisa kita lakukan? Hal kedua yang kita bisa petik dari firman Tuhan ialah kasih mengampuni kesalahan. Sebab sekali lagi tema sentral 1 Yohanes adalah kasih Allah kepada kita. Dan kita tahu di pasal 1 dikatakan kalau kita berdosa ya, kita jangan ragu datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kasih Allah, kasih yang mengampuni kesalahan. Kasih kita pun kepada pasangan haruslah kasih yang mengampuni kesalahan. Ada orang yang gak bisa hidup dengan tentram dalam pernikahannya. Takut sekali berbuat kesalahan. Karena apa? Karena pasangannya tidak bisa mengampuni kesalahan. Satu kesalahan yang kecil diperbuat abis dan dimarahi. Dimaki-maki, bahkan ada yang dipukul. Nah, bagaimanakah bisa ada kasih dalam keluarga itu? Sebab tidak ada pengampunan atas kesalahan. Dan seringkali itu bukannya kesalahan yang seperti apa besarnya, bukan bersifat moral, mungkin sebuah kelupaan atau apa. Tapi ya, tanpa adanya pengampunan akan kesalahan, kasih tidak mungkin bertunas dalam pernikahan itu.
0: Ya, ada kalanya pengampunan itu sudah diberikan gitu Pak Boleh. Tetapi ya, dia melakukan hal yang salah itu lagi, hal yang sama yang salah di mata pasangannya itu lagi gitu loh.
1: Sudah tentu kita harus lihat jenis kesalahannya ya. Misalkan kelupaan-kelupaan yang kecil, itu saya kira gak bisa disamakan dengan kesalahan misalnya berselingkuh lagi dan lagi, tidak pernah menyadari dan bertobat akan kesalahan itu. Saya kira untuk jenis kesalahan yang bersifat moral yang besar ya, saya kira harus ada ketegasan bahwa enggak, sekali sudah lebih dari cukup. Sekali sudah lebih daripada cukup. Engkau sudah berselingkuh, sekarang engkau mau berselingkuh lagi, saya tidak akan toleransi itu. Jadi saya kira untuk hal-hal yang bersifat moral dan yang besar seperti itu, diperlukan ketegasan. Pengampunan dosa atau pengampunan kita bisa berikan, namun untuk menyelamatkan pernikahan ini diperlukan tindakan yang lebih tegas. Tidak bisa hanya kita berkata, ya udah terserah, ya udah saya diamkan. Ya orang itu tidak akan belajar, dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Yang saya maksud di sini adalah kesalahan-kesalahan yang bukan bersifat moral, yang kadang-kadang kita sebagai suami istri itu lakukan. Nah, jangan sampai kita terlalu memfokuskan pada kesalahan. Orang yang terlalu disoroti akan kesalahan-kesalahan kecilnya itu justru akan hidup dalam ketakutan dan akan cenderung melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bisa abaikan, kita lupakan, kita ampuni, dan kita coba menolong dia untuk tidak melakukannya, justru dia akan lebih dikuatkan.
0: Iya. Mungkin ini Pak Boleh, ada yang suami itu memang seringkali lupa mengunci pintu gitu, kalau malam pintu luar gitu. Nah ini sekali dua kali memang istrinya itu masih mengingatkan dia dan masih mau mengampuni gitu ya, memaafkan lah kesalahannya itu. Tetapi itu kok berulang-ulang kali gitu, sehingga setiap malam di keluarga ini ada ketegangan terus. Si istri gak percaya lagi sama suaminya bahwa dia sudah mengunci pintunya, lalu menuduh si suaminya. Jadi malam itu suasananya sudah gak enak dulu gitu Pak.
1: Dalam hal seperti ini memang kita harus melakukan beberapa kiat ya. Pertama misalkan ya, kiat yang pertama kita meminta suami kita untuk turun mengunci pintu lagi. Misalkan dibilang, sudah, tolong ngecek lagi sekali. Sebab bukankah seringkali engkau berpikir sudah, namun belum. Kalau dibilang tetap sudah, oke, mari kita turun berdua, kita lihat apakah sudah atau belum. Nah, itu langkah pertama. Jadi, dengan cara itulah kita membuat si suami itu lebih sadar waktu mengunci pintu atau waktu belum mengunci pintu. Yang kedua adalah kadang-kadang ini harus dilakukan oleh para suami istri, yakni ya berpikir bahwa apakah selayaknya lah kita meributkan hal ini sampai sedemikian besarnya. Kalau memang kita rasa enggak, masa gara-gara hal ini, dalam hal lain semuanya kok baik, hal kecil seperti ini ya udah dah saya abaikan. Ya daripada dia mengingatkan dan akhirnya terlibat dalam pertengkaran, dia sendiri yang mengecek pintu itu dan menguncinya. Kalau belum dikunci, ya habis perkara. Begitu. Jadi akan ada toleransi untuk hal-hal yang seperti itu juga.
0: Iya. Yang di situ itu yang agak sulit, Pak. Biasanya apa? Pasangannya itu sudah tidak mau mengalah itu. Sekali itu menjadi tugasnya, ya itu harus diselesaikan dengan baik gitu. Jadi ada semacam ya apa tanggung jawab yang diberikan gitu katanya.
1: Betul, dan perlu memang waktu serta kesabaran untuk akhirnya menyepakati hal apakah yang bisa dilakukan oleh pasangan kita dan hal apakah yang bisa kita lakukan sendiri juga. Enggak semua orang setelah menikah langsung sudah menemukan hal-hal seperti itu. Dan kadang-kadang ya perlu waktu yang agak panjang. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa okelah, memang dia lemah dalam hal-hal seperti itu, ya udah kita jadinya enggak menuntut dia lagi. Sedangkan hal-hal yang dia bisa lakukan, nah itulah yang kita minta dia lakukan. Dan sudah, kita enggak mempersoalkannya lagi.
0: Iya, ada juga pasangan yang apa selalu mengawasi pasangannya gitu Pak Pol ya. Di kantor ditelepon, sore telat setengah jam gitu sudah ribut mereka. Nah ini sebenarnya apa Pak?
1: Itu adalah kasih yang seolah-olah kasih ya, tapi yang menguasai itu tuh. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata, yang menguasai seperti itu tuh sebetulnya bukanlah kasih lagi, tapi ketakutan. Sebab justru kasih itu lebih membebaskan, memerdekakan. Contoh yang paling jelas adalah Tuhan sendiri. Tuhan begitu mengasihi dunia, begitu mengasihi manusia. Tapi meskipun dia tahu manusia akan menolak dia dan akan memilih untuk berdosa, tetap itu enggak mengubah rencana Tuhan untuk menciptakan manusia. Dia tetap menciptakan manusia dan benar seperti yang dia sudah tahu, dia karena adalah Tuhan, manusia berdosa, memilih dosa dan tidak memilih dia. Tapi kasih membebaskan. Kasih tidak membuat seseorang itu tunduk sepenuhnya tanpa mempunyai hak untuk memilih. Nah, saya kira dalam pernikahan ini juga harus ada. Sudah tentu masing-masing pihak harus tahu diri. Namun setelah itu atau lebih dari itu, yang lebih penting ialah kasih memberikan kebebasan. Karena kebebasan itulah dasar dari atau wujud nyata dari kepercayaan. Nah, kasih baru bisa bertumbuh dalam suasana yang bebas seperti itu. Kalau kita diawasi, harus diketahui kita kemana, setiap detik harus bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan, itu akan mematikan kasih. Yang akan muncul dengan subur adalah ketakutan. Ketakutan. Jadi sekali lagi firman Tuhan sudah sangat jelas berkata ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi orang yang ketakutan itu sudah pikir dia bakalan dihukum. Tapi kasih yang sempurna justru mengatakan, enggak, saya ampuni kau, saya tidak akan menghukum engkau. Ya.
0: Ya, tentunya setiap kita menginginkan kehidupan tanpa ketakutan gitu. Tapi memang hal-hal itu terus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, Pak Pol.
1: Dan fokusnya jadi bukan bagaimana mengenyahkan ketakutan itu, tapi bagaimana menambahkan kasih. Karena dalam kasih, kata firman Tuhan, tidak ada ketakutan. Nah, kasih seperti apakah yang harus kita tambahkan dalam pernikahan kita? Kasih yang menerima, menerima yang tidak sempurna, bukan hanya kita hanya mau terima yang sempurna, yang terbaik. Enggak, kita terima yang tidak sempurna. Dan kasih yang mengampuni kesalahan. Ya, jangan terus menyimpan dendam, menyoroti kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, kasih yang melepaskan, yang memerdekakan, bukan kasih yang menguasai. Nah, dengan adanya kasih yang seperti ini, ketakutan itu akan dihalau pergi.
0: Ya, dan kita hadir di dalam keluarga itu sebagai pembawa kasih, sumber kasih yang bisa dinikmati oleh pasangan kita maupun orang-orang lain yang ada di sekeliling kita.
1: Betul, dan dengan kita memberikan kasih, pasangan kita akan bertumbuh, bertunas, menjadi orang yang sepenuhnya sebagaimana Tuhan kehendaki.
0: Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan kali ini dan Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Ketakutan dan Cinta. Kami percaya tema ini akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Namun, bagi Anda yang masih ingin tahu lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Kalau kita pernah bermain-main dengan seorang anak kecil, saya yakin salah satu hal yang paling kita sukai adalah menunjukkan sebuah objek dengan penuh sukacita kepada anak yang sedang kita ajak bermain. Nah, sadarkah kita pada waktu kita dengan sukacita menunjuk satu arah, lihat burung itu, bahkan anak kecil itu ikut-ikutan sukacita dengan kita, ikut menunjuk juga. Tapi sebetulnya, tidak semua anak kecil mengetahui apa yang kita tunjuk. Karena anak-anak kecil biasanya tidak melihat apa yang kita tunjuk, tetapi hanya melihat jari kita saja. Hanya melihat petunjuknya, tapi tidak melihat apa yang sedang ditunjuk. Begitu pula dengan kebanyakan orang Kristen sekarang ini. Ketika mereka memahami mujizat, mereka berhenti hanya pada mujizat. Mujizat itu tanda. Yang lebih penting sebetulnya adalah apa yang ditandakan di dalam mujizat itu. Yaitu menandakan sifat-sifat Allah, menandakan kuasa Allah, menandakan rencana Allah, menandakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada mujizat itu sendiri. Tetapi seringkali kita berhenti pada mujizatnya dan lupa melihat apa yang ada di balik mujizat itu. Nah, sore hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan. Haruskah orang Kristen sekarang ini mencari mujizat? Sebuah pertanyaan yang menarik. Haruskah orang Kristen sekarang ini mencari mujizat? Mari kita membahasnya dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai 25. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 sampai yang ke-25. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang mujizat-mujizat yang palsu, hari ini kita belajar tentang sebuah pertanyaan, haruskah orang Kristen mencari mujizat sekarang ini? Kita akan membaca secara bergantian, saya akan memulai terlebih dahulu Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 25. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Amin. Bagian ini menceritakan pergerakan Injil yang keluar dari Yerusalem. Dari pasal 1 sampai pasal 6, gereja berkembang di wilayah Yerusalem. Kemudian di pasal 7 terjadi penganiayaan, banyak orang Kristen yang tersebar kemana-mana, termasuk salah satunya adalah mereka tersebar di Samaria. Filipus memberitakan Injil dan banyak orang yang bertobat di Samaria. Kalau di ayat yang ke-14 dikatakan tanah Samaria telah menerima firman Tuhan, tanah Samaria di sana itu bukan merujuk kepada seluruh daerah Samaria. Seolah-olah ini merupakan sebuah KKR nasional yang dihadiri oleh semua orang Samaria. Tidak seperti itu. Mengapa saya yakin tidak seperti itu? Karena kalau saudara melihat ayat 25 yang kita baca tadi, ternyata Petrus dan Yohanes dalam perjalanan pulang dari Samaria ke Yerusalem, mereka masih memberitakan Injil di mana? Banyak kampung di Samaria. Berarti apa yang dilakukan oleh Filipus dengan semua mujizat, dengan semua hal yang luar biasa yang dikerjakan Allah di Samaria, itu bukan terjadi di seluruh daerah Samaria.
Ini menceritakan tentang pergerakan Injil di daerah awal di Samaria. Nah, cerita ini merupakan cerita yang menarik sekaligus cerita yang menimbulkan banyak pertanyaan. Sebelum nanti kita akan melihat bagaimana kesalahan-kesalahan Simon.

kita sehingga kita bisa percaya. Amin ya, setuju ya. Berarti setiap orang yang percaya seharusnya sudah menerima Roh Kudus. Benar? Mengapa orang-orang Samaria ini yang sudah percaya, sudah dibaptis, belum menerima Roh Kudus? Sebuah pertanyaan yang sulit. Makanya ada beberapa orang yang punya pikiran begini, oh orang-orang Samaria itu belum bertobat sungguh-sungguh, makanya Roh Kudus belum turun dalam hidup mereka. Dan ini dipegang oleh beberapa teolog yang kalau saya sebutkan namanya dan saudara tahu siapa mereka, saudara pasti akan keder dan berkata, wah mungkin saja benar. Karena memang orang-orang ini adalah orang-orang yang cukup ternama. Misalnya saya menyebut nama James Dunn, ini orang yang sangat terkenal sekali. Atau saya menyebut nama Anthony Hokema, seorang teolog reform. Nah alasannya apa saja yang membuat mereka berpikir bahwa orang-orang Samaria itu sebetulnya tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Begini alasannya. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati apa? Menerima apa yang diberitakannya itu. Wah, kalau bahasa Indonesia menerjemahkannya menerima, berarti sudah pasti fix, benar-benar sungguh-sungguh. Kalau saudara membaca semua versi bahasa Inggris, terjemahannya bukan menerima, terjemahannya begini, mereka dengan bulat hati memberi perhatian, paid attention. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang memberi perhatian, apakah berarti selalu menerima? Belum tentu kan? Belum tentu, siapa tahu cuma memperhatikan setelah itu hanya sekedar ingin tahu dan tidak mau menerima. Bisa jadi begitu. Dan ternyata kata Yunani proseko yang bahasa Indonesia terjemahkan menerima, bahasa Inggris menerjemahkannya memperhatikan. Ternyata kata itu juga pernah dipakai di pasal yang sama. Merujuk pada tindakan orang Samaria dahulu pada waktu mereka mengikuti Simon, tukang sihir. Coba kita lihat ayat 10 dan 11. Semua orang besar kecil mengikuti dia. Kata mengikuti dalam bahasa Yunani-nya adalah proseko. Dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya. Proseko muncul lagi. Karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Jadi seolah-olah kata proseko itu bukan kata yang penting gitu. Karena dulu pada waktu mereka belum mendengarkan Injil, mereka juga presuko terhadap Simon, tukang sihir. Ini hanya cuma beda pergeseran. Presuko kepada Simon, sekarang presuko kepada yang lain. Ada kemungkinan tidak? Mereka itu sebetulnya sedang mengalami yang disebut mob mentality. Mob mentality itu seperti ini. Dalam ilmu sosial atau dalam ilmu psikologis juga dibahas. Kita ketika berada di dalam kerumunan banyak orang, maka individualitas kita menjadi hilang. Karena kita mengikuti semua yang dilakukan orang banyak itu. Misalnya di pertandingan sepak bola. Meskipun saudara itu orangnya tidak bisa mengekspresikan diri, orangnya itu pelan gitu. Kalau senang ya tidak kelihatan senang. Kalau sedih ya tidak kelihatan sedih, tiba-tiba mati misalnya begitu kan. Pokoknya itu tidak bisa mengekspresikan diri. Kalau saudara mendengar guyonan, guruan, semuanya ketawa. Saudara itu menahan diri tidak tertawa. Baru setelah itu pergi ke kamar mandi, baru tertawa sendirian di sana. Nah, seandainya saudara itu adalah orang yang sulit mengekspresikan diri. Tapi kalau saudara sedang menonton pertandingan sepak bola, dan tim saudara itu sedang saudara kasih semangat, maka saya yakin, orang yang tidak mampu mengekspresikan diri ini pada akhirnya menjadi sama seperti orang lain. Orang yang misalnya individualitasnya itu kepribadiannya tidak berani membunuh semut misalnya. Bahkan ada semut yang kakinya luka sedikit aja dia berusaha untuk menolong. Siapa tahu setelah ditolong semutnya jadi putri yang cantik misalnya. Wah ini dongeng kalau ini. Nah, seandainya ada orang yang tidak berani membunuh semut, tiba-tiba dia berada di dalam kerumunan temannya sedang tawuran, berkelahi, keroyokan. Maka orang yang tidak berani membunuh semut ini, tiba-tiba dia bisa berani membunuh manusia. Itu namanya mob mentality. Apakah mungkin orang-orang Samaria di sini sebetulnya sedang mengalami mob mentality? Mungkin ya, menurut para teolog ini. Coba perhatikan ayat 12.

0: Tetapi sekarang mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan ya, percaya kepada Filipus. Jadi sebelumnya percaya kepada siapa? Simon. Sekarang percaya kepada Filipus. Berarti bertobat enggak kalau percaya kepada Filipus? Enggak ya. Nah, di antara semua orang Samaria yang bertobat, kita tidak tahu namanya. Kita cuma diberitahu satu namanya, yaitu Simon. Nah, contoh Simon ini, kalau kita lihat, orangnya tidak bertobat sungguh-sungguh. Meskipun dibaptis, tapi tidak bertobat sungguh-sungguh. Buktinya apa? Hatinya tidak lurus, hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Berarti tidak ada pertobatan di dalam diri Simon. Lah, kalau Simon itu tidak bertobat sungguh-sungguh, maka ada kemungkinan semua penduduk Samaria juga tidak bertobat sungguh-sungguh. Dan petunjuk yang terakhir begini, kalau percaya sungguh-sungguh, kenapa kok belum menerima Roh Kudus? Harusnya kalau percaya sungguh-sungguh, sudah menerima Roh Kudus. Masuk akal ya pandangannya. Luar biasa, kreatif dan masuk akal. Tapi menurut saya, pandangan ini keliru. Saya yakin bahwa orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Mengapa saya yakin? Kata prosuko yang tadi diterjemahkan bahasa Indonesia menerima dan bahasa Inggris menerjemahkannya memberi perhatian, ternyata di dalam kitab para rasul dipakai untuk seseorang yang benar-benar bertobat. Coba beri sekat pasal 8, kita lihat pasal 16 ayat 14. Pasal 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Baca sama-sama dengan saya pelan-pelan. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Memperhatikan di sana itu memakai kata Yunani proseko. Dan menariknya, Lydia bisa proseko karena sebelumnya apa? Tuhan membuka hatinya. Tuhan membuka hatinya sehingga dia bisa prosuko, memperhatikan. Dan jelas ini memperhatikannya secara sungguh-sungguh. Berarti pada waktu orang-orang Samaria itu prosuko firman Allah, prosuko Filipus, sebetulnya mereka itu benar-benar memperhatikan. Alasan yang lain apa? Ekspresi sukacita orang-orang Samaria. Di pasal 8 ayat 8 dikatakan penduduk kota itu bersuka cita. Sama dengan di pasal 8 ayat 39, pada waktu sida-sida dari Ethiopia dibaptis oleh Filipus dan Filipus tiba-tiba hilang, maka sida-sida itu pulang ke negerinya dengan apa? Suka cita. Nah, apakah bisa suka cita itu pura-pura? Suka cita bisa pura-pura, tapi menurut Lukas tidak bisa. Karena Lukas ini sangat menekankan sukacita. Kalau saudara nanti pulang rumah ya, baca Injil Lukas dan kitab para rasul, dua tulisan Lukas, saudara akan menemukan banyak sukacita. Misalnya apa? Gembala-gembala mendengar kabar Yesus lahir, mereka datang dengan bersukacita. Ada banyak orang yang menyanyi, ada banyak orang yang bergembira. Saudara ingat Maria memuji Tuhan? Saudara ingat Elisabeth pada waktu mengandung bertemu dengan Maria? Kemudian Maria memberikan salam yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di dalam perut apa? Melonjak kegirangan loh. Sukacita kan? Kalau saudara ketemu di surga nanti, saudara disambut oleh orang yang banyak senyum, tebak itu kemungkinan besar Lukas. Tapi kalau saudara ketemu di surga, orangnya berkerut-kerut begitu, botak depan belakang, serius mungkin Paulus. Kalau Lukas itu suka bersuka cita gitu saudara. Dan di dalam tulisan Lukas, sukacita itu merupakan hasil dari pekerjaan Allah di dalam diri seseorang. Nah, yang lain lagi petunjuknya adalah begini. Ternyata orang-orang Samaria ini bukan percaya kepada Filipus titik. Bukan percaya kepada Filipus pembuat mujizat, bukan. Tapi kepada Filipus pemberita firman. Coba kita baca ayat yang ke-12. Pasal yang ke-8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Bandingkan dengan ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Jadi mereka itu bukan hanya menerima Filipus, bukan hanya percaya kepada Filipus, tapi percaya kepada Filipus sang pemberita firman. Mereka percayanya bukan kepada orangnya, tetapi mereka percaya kepada firman yang disampaikan oleh Filipus. Jadi pertobatannya tampaknya memang sungguh-sungguh. Alasan yang lain adalah begini. Pada waktu Petrus Yohanes diutus dari Yerusalem ke Samaria, pada waktu mereka datang, yang dilakukan mereka apa? Tadi loh baca tadi, yang dilakukan mereka apa? Mereka menumpangkan tangan. Sekarang coba pikir, menumpangkan tangan itu sesuatu yang jadi kebiasaan atau tidak? Atau sesuatu yang sakral? Jelas sesuatu yang sakral. Karena Alkitab mengatakan jangan mudah menumpangkan tangan atas seseorang. Bayangkan seandainya Yohanes dan Petrus datang ke Samaria dan mereka tidak tahu bahwa orang-orang ini sebetulnya bukan bertobat sungguh-sungguh. Tiba-tiba mereka menumpangkan tangan. Rasanya sangat sulit untuk dipahami. Kalau mereka tahu bahwa orang-orang itu belum bertobat, maka yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes adalah memberitakan Injil lagi kepada mereka. Dan kemungkinan akan menyuruh membaptis ulang. Karena di Kisah Rasul pasal 19, pada waktu Paulus pergi ke Efesus, dia mendapati para pengikut Yohanes Pembaptis. Dia tanya, kamu sudah terima Roh Kudus belum? Roh Kudus, kami malah belum dengar. Loh, kamu dibaptis pakai baptisan apa? Baptisan Yohanes. Paulus bilang, ayo baptis ulang dalam nama Yesus. Nah, ternyata orang-orang di Samaria tidak dibaptis ulang loh oleh Petrus dan Yohanes. Benar ya? Kenapa? Karena baptisannya sudah di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau memang sudah di dalam Tuhan Yesus, tidak perlu dibaptis ulang. Ada banyak gereja itu kan tidak mau terima. Kamu baptisnya percik, harus diselam. Kalau tidak diselam, tidak bisa pelayanan di tempat ini. Seolah-olah baptisan percik itu tidak ada gunanya, harus selam. Bahkan teman saya dosen itu berdebat terus dengan saya. Yakin bahwa kalau baptisan tidak selam, itu tidak sah katanya dia. Dan dia tanya kepada saya dengan strategi yang jitu. Tanyanya gini, Pak Yakub dosen Yunani kan? Oh iya dosen Yunani, wong sudah tahu tanya. Saya ngerti maksudnya. Pada waktu Yesus dibaptis itu kata Yunaninya apa ya? Benar-benar keluar dari air tak? Saya bilang benar kata Yunaninya keluar dari air. Berarti Yesus diselam. Saya bilang benar Yesus diselam. Lah kalau gitu kita semua ini baptis harus selam. Saya bilang Pak kalau semua baptis harus selam, berarti semua baptis harus dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan semua baptis harus dilakukan di Sungai Yordan. Dan semua baptis harus dilakukan dengan air yang dulu dipakai Yesus untuk menyelam. Dia bilang, oh ya enggak bisa kalau begitu. Kalau itu enggak termasuk yang diikuti. Terus dasarnya apa? Caranya diikuti, tempatnya tidak, pembaptisnya tidak, airnya tidak. Dia bingung. Terus saya tanya, orang Kristen itu harus ikut Yesus enggak? Matinya disalib. Jadi kalau lagi naik... waktu naik sepeda motor, ada mobil lain ngambil jalan kita itu loh. Nah, terus mati. Itu kan mati disalib. Lain. Itu disalib sepeda motor, disalib mobil itu ya. Maksudnya disalib begini. Nah, baptisan itu selam ya enggak apa-apa, percik ya enggak apa-apa. Saya baptis selam, jadi aman. Saya kalau ngomong dengan orang lain, saya bilang saya selam gitu kan. Yang penting dibaptis dalam nama Yesus sungguh-sungguh, tidak diulang kok. Petrus Yohanes juga tidak datang, tidak membaptis ulang. Karena memang dianggap sudah sah. Dan ternyata kalau kita memperhatikan dengan teliti, di mata para rasul, tampaknya itu orang-orang Samaria memang bertobat. Makanya orang-orang Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes. Untuk apa? Menumpangkan tangan. Nah kalau seandainya belum bertobat sungguh-sungguh, Petrus dan Yohanes diutus untuk apa? Mengecek benar atau tidak, atau memberikan ujian doktrin kepada orang-orang Samaria, apakah kamu sudah mengerti doktrin yang benar, sudah bertobat sungguh-sungguh? Ternyata tidak kok, mereka kesana tidak memberitakan Injil, tidak membaptis ulang, hanya menumpangkan tangan. Berarti mereka memang sudah bertobat. Dan ternyata di dalam teologi Lukas, menerima anugerah Roh Kudus terjadinya setelah orang bertobat. Mari kita buka pasal 2 ayat 38. Karena saya sudah melihat wajah-wajah yang bingung dan tegang, seolah-olah saya mengajarkan sesuatu yang salah. Kisah para rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Berarti duluan mana? Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus atau menerima karunia Roh Kudus? Percaya Yesus sungguh-sungguh, baru menerima karunia Roh Kudus. Berarti doktrin reform kita keliru ya. Roh Kudus dulu bekerja baru bertobat, itu keliru. Ternyata tidak. Tidak keliru. Nah, kita akan membahas pertanyaan lain yang sekaligus akan menerangkan pernyataan tadi. Kalau memang sudah bertobat sungguh-sungguh, mengapa kok belum menerima karunia Roh Kudus? Mengapa Roh Kudus belum turun atas mereka? Mengapa mereka belum dibaptis oleh Roh Kudus? Nah, pertanyaan ini muncul karena ada sebuah kesalahan umum yang kita tanpa sadar, kita itu pegang semua. Yaitu kesalahan metodologi penafsiran. Maksud saya itu begini, pada saat kita memahami tulisan Lukas, jangan memakai kacamatanya Paulus. Persoalan kita adalah, kita ini membaca tulisannya Lukas, tapi memakai perspektifnya Paulus. Makanya kita kebingungan untuk menjelaskan apa yang ditulis oleh Lukas. Lukas dan Paulus tidak bertentangan, tidak berkontradiksi. Tetapi penekanan mereka itu berbeda. Kalau Paulus menekankan penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, itu Paulus menekankannya begini. Sebelum kita bertobat, Roh Kudus bekerja sekali dalam hidup kita. Setelah bekerja sekali, Roh Kudus akan meneruskan sampai akhir. Roh Kudus itu sebagai jaminan, Roh Kudus itu sebagai meterai. Itu menurut konsepnya Paulus. Jadi sekali untuk selamanya. Tapi konsep penuh Roh Kudus menurut Lukas itu bukan masalah melahirbarukan, bukan. Meskipun Lukas percaya bahwa untuk bertobat perlu Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Jelas tadi Lydia bisa memperhatikan dengan baik karena apa? Tuhan membuka hatinya. Itu Roh Kudus melahirbarukan. Lukas juga percaya. Tetapi Lukas tidak menekankan itu. Bagi Lukas penuh Roh Kudus itu artinya adalah Allah itu memberikan kuasa kepada orang percaya untuk menjadi saksi. Saudara ingat kisah Rasul 1 ayat 8? Tidak usah dibaca, pasti ingat kan bunyinya. Kisah Rasul 1 ayat 8, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Itu Kejadian 1 ayat 1. Kisah para rasul 1 ayat 8 adalah begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Jadi Roh Kudus itu turun untuk memberikan kuasa. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Murid-murid Tuhan sebelum dipenuhi Roh Kudus di hari Pentakosta, murid-murid Tuhan sudah bertobat atau tidak? Sudah bertobat sungguh-sungguh atau tidak? Sudah. Loh, kalau gitu Roh Kudus turun untuk apa? Roh Kudus turun bukan untuk mempertobatkan. Memangnya pekerjaan Roh Kudus itu cuma mempertobatkan? Roh Kudus itu pekerjaannya banyak. Jadi setelah membuat kita bertobat, Roh Kudus tidak pensiun. Nah, Lukas itu memperhatikan yang itu. Setelah dia melahirbarukan kita, membuat kita percaya, so what gitu loh. Nah, Lukas itu senang dengan kalimat itu. So what gitu loh. Kalau sudah kita dipertobatkan, nah, kerjaan Roh Kudus apa? Nah, Lukas menjelaskan, Roh Kudus itu memberikan kita kuasa sehingga kita ini bisa menjadi saksi. Nah, kalau memang konsepnya adalah Roh Kudus memberikan kuasa, maka dipenuhi Roh Kudus menurut Lukas itu bukan hanya terjadi sekali, tetapi terjadi berulang kali. Misalnya, di Kisah Rasul pasal 2, 120 orang berkumpul bersama-sama. Dikatakan semuanya penuh Roh Kudus. Di pasal 4, pada waktu Petrus dan Yohanes dilepaskan dari penjara, ini yang saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu, mereka berkumpul dengan orang-orang Kristen yang lain, berdoa bersama-sama, dan yang terjadi apa? Tempat mereka berdoa bergoncang, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Berarti paling tidak Petrus, Yohanes, dan beberapa orang lain penuh Roh Kudus lebih dari satu kali. Nah, kalau Roh Kudus melahirbarukan kita, terjadinya berapa kali? Satu kali. Itu Paulus konsepnya. Ini Lukas. Penekanannya berbeda. Nah, karena penekanannya berbeda, seharusnya tidak membuat kita bingung. Memang ada orang-orang yang sudah percaya Tuhan, tetapi belum menerima karunia Roh Kudus dalam arti apa? Belum menerima kuasa dari Roh Kudus untuk menjadi saksi, tapi sudah menerima karya Roh Kudus yang menyelamatkan. Jangan bingung. Kesalahan itu bukan terletak pada Alkitab, tapi terletak pada kita. Cara kita membacanya itu salah. Kita melihat Lukas dengan kacamata Paulus. Nah, kita sudah menjawab dua pertanyaan ya. Sungguh-sungguh bertobat atau tidak? Kalau sudah bertobat kok belum menerima Roh Kudus? Sekarang masih ada satu pertanyaan lagi. Mengapa untuk memberikan Roh Kudus perlu hamba Tuhan impor dari Yerusalem? Loh, ini impor antar negara, satu Samaria, satu Israel, ini beda negara kok ya kan. Mengapa perlu impor hamba Tuhan? Ayo, kenapa? Mengapa kok bukan Filipus yang menumpangkan tangan dan mereka penuh Roh Kudus? Mengapa? Karena Filipus kurang sakti. Jadi Filipus sudah numpangkan tangan, penuh. Loh, kok enggak terjadi apa-apa? Penuh, enggak terjadi apa-apa. Akhirnya Filipus putus asa dan dia BBM. Rasul-rasul di Yerusalem. Ini kuncinya apa ya? Kok enggak bisa ya? Wah, terus dijawab, volume suaramu kurang kenceng kali. Kencengin, penuh. Enggak bisa, kurang kenceng. Enggak kenceng juga ya. Mungkin waktu menumpangkan tangan itu kepalanya kurang didorong. Karena pengalaman saya waktu remaja seperti itu, saudara. Jadi saya waktu remaja, saya berasal dari gereja yang karismatik. Saya diundang ke depan, siapa yang mau memberi diri kepada Tuhan? Saya maju ke depan. Pada waktu saya maju ke depan itu, saya didoakan itu didorong, saudara. Kepala saya itu didorong begini. Pada waktu didorong, saya ngambil kuda-kuda, kan begitu. Jadi didorong, saya balik begini, kan. Pada waktu balik, saya diomongi, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu, terima pekerjaan Roh Kudus, gitu kan. Saya dalam hati, Roh Kudus saya terima, tapi jangan didorong. Nah, masuk Roh Kudus gak bisa dorong saya sendiri, gitu kan. Akhirnya didoakan, terus gak jatuh-jatuh, kan. Kuda-kuda saya cukup baik. Manggil temannya, sini, bantu, katanya. Jadi akhirnya temannya satu itu jegal saya, saudara. Jadi di belakang kaki saya itu dikasih-kasihnya kakinya dia. Tapi wong saya pemain sepak bola kan. Jadi saya tahu caranya menghindari jegalan seperti itu. Jadi orang dua, satunya dorong dari depan, satunya narik dari belakang gitu kan. Saya ubah kuda-kuda saya. Kemudian balik lagi gini lagi kan. Balik lagi begini kan. Akhirnya mereka bilang ini hatinya keras, enggak bisa dijamah Roh Kudus katanya. Apakah mungkin Filipus dorongnya kurang kuat sehingga Roh Kudus tidak bisa turun? Ada penafsir mengatakan begini, penumpangan tangan itu haknya para rasul. Jadi Filipus kan bukan rasul, jadi tidak bisa memberikan karunia Roh Kudus. Menurut saya pandangan itu pasti keliru. Kenapa pasti keliru? Saudara ingat di Kisah Rasul pasal 9, pada saat Saulus bertobat, dia buta kan? Disuruh bertemu dengan seorang yang akhirnya menumpangkan tangan atas Paulus, Paulusnya sembuh dan penuh Roh Kudus. Orang itu bernama Ananias. Apakah Ananias rasul? Tidak, tapi dia menumpangkan tangan atas rasul. Berarti menumpangkan tangan itu bukan hak rasul secara eksklusif. Jadi mengapa kok perlu impor rasul dari Yerusalem? Alasannya ada dua. Yang pertama adalah untuk merealisasikan janji Allah di pasal 1 ayat 8. Yesus kan berjanji begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi tiap kali ada pergerakan Injil keluar Yerusalem, maka harus dikaitkan dengan Yerusalem. Pada waktu keluar sampai Samaria, maka Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes. Nanti pulang rumah saudara membaca pasal 11. Pada waktu orang-orang yang dianiaya tersebar di Asia Kecil, mereka memberitakan Injil di kota Antiokhia, orang-orang Yahudi dan Yunani bertobat, Yerusalem mendengar. Kemudian Yerusalem mengutus siapa? Barnabas. Jadi tiap kali ada pergerakan Injil di tempat yang baru, Yerusalem mendengar, mengirim utusan. Dan memang itu menjadi pola di Kisah Para Rasul untuk menunjukkan bahwa seluruh dunia mendengar Injil dari mana? Yerusalem. Ini janjinya Tuhan memang. Makanya sengaja Roh Kudus tidak turun dalam pelayanannya Filipus. Alasan yang kedua, mengapa kok harus
1: Petrus dan Yohanes didatangkan dari Yerusalem adalah karena ada halangan kultural. Saudara perlu tahu ada halangan budaya.